0: Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
2: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya, nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu.
3: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
4: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Seharian mereka.
4: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
3: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
7: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
6: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.

0: Itu alasannya. Yang pertama, saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
7: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahami menyeramkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
6: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
8: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak di rumah, atau sepunti, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
6: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arau Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Ya, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Gitu.
10: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
11: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
9: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
12: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
9: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia, ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
13: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama untuk lovers. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
12: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan menemani untuk perjumpaan kita ya. Ini menarik nih ya, karena dari bagian mungkin pendengar nih tahu kalau sekarang nih dari Kepala Badan Gizi Nasional ya, dari yang sekarang itu Sudaryono. Dan darinya sendiri yang menyampaikan ya bahwa zero tolerance untuk insiden keamanan pangan, program makan bergizi gratis. Nah, ini dari kebijakan ya yang juga mencakup larangan korupsi dan juga praktik titip menitip dalam pelaksanaan program pemerintah. Nah, dari Sudaryono ini meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini mematuhi dari standar operasional prosedur ya atau SOP yang dimana itu harus diberlakukan secara disiplin. Dari kepatuhan yang diterapkan ya, ini juga bertujuan mencegah ya terulangnya insiden keamanan pangan selama penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Nah, kita tahu sendiri ya, ini pergantian juga dari Kepala BGN ini sudah, ini yang ketiga ya, dan sekarang dari Pak Sudaryono. Dan Pak Sudaryono ini juga pendengar ya, menyampaikan kalau setelah menjenguk dari korban dugaan keracunan ya yang terjadi di Semarang, di Jawa Tengah, dan adarnya sendiri juga menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengolahan dapur ini menjadi kunci untuk menjaga ya mutu makanan penerima manfaat. Dari Kepala SPPG juga bertanggung jawab memastikan ya untuk seluruh prosedur operasional dijalankan secara disiplin oleh setiap petugasnya. Juga dari Sudaryono ini meminta untuk Kepala SPPG itu bertindak tegas ya untuk petugas yang mengabaikan prosedur kebersihan dan juga keamanan pangan. Nah, pelanggaran yang dilakukan yang meliputi kayak seperti tidak mencuci tangan ya, tidak menggunakan sarung tangan dan juga tidak menggunakan masker saat mengolah makanan, ini juga perlu dijaga ya dari SOP untuk kehigienisan dari penyelenggaraan untuk MBG ini. Darinya juga menegaskan untuk pelanggaran terhadap SOP terkait dengan kebersihan itu tidak boleh lagi ditoleransi dalam pelaksanaan programnya. Jadi penegakan disiplin ini dinilai menjadi bagian yang penting untuk menjaga keamanan pangan untuk seluruh penerima manfaat. Nah, pendengar, Ila masih akan kembali berbagi di perjumpaan kita. Lebih tepatnya Ila masih akan kembali untuk menyapa. Karena untuk pukul 9 juga ya, seperti biasa, kita akan hadirkan untuk ibadah minggu pada hari ini. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Seperti

Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung untuk mendengarkan ibadah minggu keempat, di mana kita akan bergabung dengan Jemaat Immanuel Kendari yang akan berbagi dari Gap Sultra Jemaat Immanuel Kendari untuk di kesempatan perjumpaan kita pukul 9 ini. Selamat mendengarkan, dan Ilham masih akan kembali tentunya selepas itu untuk beragam informasi lainnya.

0: Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dan dengan segar-Mu di bait-Mu yang kudus.
1: Ya Allah, Engkaulah Allah-ku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepada-Mu. Tubuhku rindu kepada-Mu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair.
0: Demikianlah aku memandang kepada-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu.
1: Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau.
0: Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Jemaat disilakan berdiri. Dan kita bernyanyi indahnya saat yang teduh, Kidung Jemaat 454 bait pertama dan kedua.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

0: Jemaat, silakan duduk. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang telah kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud.
1: Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
0: Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
1: Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padamu.
0: Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada. Kita bernyanyi, Ku Diberi Belas Kasihan.

0: Saudara-saudara, di dalam pengakuan kita telah menyatakan segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat kepada Allah. Dan Allah senantiasa terbuka terhadap semua pengakuan-pengakuan kita. Dan karena itu Dia telah mengampuni saudara-saudara dan saya. Namun kita selanjutnya diberikan arah bagaimana hidup sebagai orang-orang yang menikmati anugerah Allah itu. Dan untuk itu saya jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan sekaligus mengucapkan bersama amanat hidup baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi berasal dari Allah dan mengenal Allah seperti firman-Nya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
1: Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala yang sempurna untuk mengindahkan dunia, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
0: Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
1: Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
0: Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
1: Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena karunia.
0: Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
1: Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
0: Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna.
1: Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
0: Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
1: Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal.
0: Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah amanat hidup baru bagi kita. Kita bernyanyi, Tuhan kau kekal, Raja hati kami.

Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami sekutu, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami mencobakan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kuasa sampai selama. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 ke 21.

Baik, kita membacanya bersama-sama secara bergantian. Saya mulai dengan ayat 14. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.

Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya.

0: Shalom. Saya akan pertama-tama memberikan dulu beberapa keterangan, penjelasan tentang teks, baru nanti kita masuk di dalam perenungannya. Ada beberapa kata penting yang di dalam perikop kita, itu sudah dikasih tahu duluan melalui judul, yaitu doa. Doa Paulus. Jadi kalimat-kalimat itu yang kita baca tadi itu adalah kalimat-kalimat doa. Dan kalau dalam doa biasanya ada yang dia minta. Kita akan temukan apa yang dia minta dalam doa Paulus. Ya. Dia katakan itulah sebabnya aku sujud. Kalau sujud itu secara fisik manusia itu pasti kepalanya sampai di tanah. Ya, sujud. Jadi kalau orang bersujud, itu berarti ada sesuatu yang dia tahu persis, dia alami, dia yakini, yang telah menyatakan diri di hadapan dia, dan itu adalah sesuatu yang begitu besar, teramat besar. Sampai dia sendiri mengaku, tidak mungkin saya menguasai semua itu. Tidak mungkin saya ketahui semuanya itu. Tapi juga bisa merupakan sebuah ungkapan hormat yang teramat dalam. Itu kalau sujud. Nah, apa isi doanya ini? Dia katakan, aku berdoa supaya ia, Yesus Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam kamu. Dia berdoa bagi jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus, orang percaya di jemaat Efesus itu dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Harus jelas. Dikuatkan melalui Roh Kudus di dalam batin. Yang berikut, supaya oleh iman itu kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Poin yang kedua, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus. Orang kudus itu siapa? Kalau dalam pengakuan iman kita mengaku, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan. Saudara-saudara semua di sini, setiap orang percaya adalah orang-orang yang kudus. Yang dikuduskan. Jadi itu adalah sebuah identitas ibu bapa. Kudus di sini bukan berarti mempunyai kekuatan super power, yang mempunyai kekuatan rohani jauh di atas rata-rata. Kudus itu bukan berarti kita sudah menjadi manusia yang paling suci dan yang paling saleh. Tetapi, karena penebusan Kristus Yesus, pengampunan Allah, maka hari ini seluruh hidup dan kehidupan kita telah dikhususkan, telah dialokasikan semua, tidak ada sisa. Dimanapun kita berada, untuk memuji dan memuliakan Allah. Itu yang di ayat 21 dikatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Dikuduskan bukan hanya hari ini, tapi besok lusa dari generasi ke generasi. Orang-orang kudus ini dia doakan supaya apa? Memahami. Mungkin sama nadanya tadi. Supaya sama-sama seperti Paulus, kita juga bersujud. Supaya kita bersujud. Dapat menerima betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan berapa dalamnya kasih Kristus itu. Jadi di hadapan kasih Yesus Kristus itu mengajak saudara-saudara dan saya bersujud, takzim, hormat dengan sepenuh jiwa, raga, hati, pikiran. Bukan hanya itu, setelah mengenal, memahami, ini yang akan menjadi fokus khotbah kita nanti, perenungan kita. Kamu dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Kasih itu kita tidak bisa jengkali. Kasih itu tidak bisa kita kuasai. Dan kala itu kita juga bisa sadar, paham mengapa kita bilang cinta tapi juga bisa masih baku ribut. Kita bilang kita satu keluarga tapi juga kadang-kadang tidak baku bicara. Kenapa susah kita? Ada soal-soal yang terus terpendam dan simpan-simpan tidak dituntaskan. Itu. Dia itu melampaui. Kita tidak bisa menguasai. Maka kasih itu sebetulnya adalah karunia dari Roh Kudus. Yang kita akan temukan ketika kita memintanya. Jadi kasih itu bukan sesuatu yang sudah otomatis, terprogram, tersetting di hati kita. Itu ya adalah sesuatu yang kita alami, kita minta dengan penuh hormat supaya ada dalam hati kita, memancarkan kasih. Nah, dia berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini kalimat yang menurut saya besar, dahsyat ini kalimat ini. Supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan itu bagaimana? Jadi Allah ini tidak tanggung-tanggung sebetulnya. Seluruh pengenalan kita tentang Dia belum semuanya. Dia mau memberikan dirinya seutuh-utuhnya, sebulat-bulatnya. Kalau Yesus Kristus kita pahami, Dialah kepenuhan Allah itu. Di dalam Dia, melalui Dia, oleh Dia, kita sudah mengenal Allah yang sejati. Jadi apalagi yang kurang dari diri Allah yang Dia tidak beritahukan kepada kita melalui Kristus Yesus. Kita telah bergaul dengan Allah melalui Yesus Kristus sebagai manusia. Kita telah bergaul dengan Allah dalam Yesus Kristus yang merasakan tapi juga mengalami sekaligus memikul segala beban penderitaan dan dosa kita. Dan 20 sangat indah juga dikatakan, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kadang-kadang ada ungkapan begini, apa pendeta tidak usah bisa berdoa, kan Tuhan sudah tahu apa yang saya pikirkan. Atau kadang-kadang juga kita bisa berhenti berdoa karena yang kita minta itu tidak terkabul, tidak terjawab dengan segera. Tetapi ketahuilah wahai jemaat Tuhan, Tuhan itu telah dikatakan melakukan jauh lebih banyak. Jadi bukan sekedar Tuhan tahu apa yang kita minta. Sebelum kita berdoa, Dia sudah melakukan banyak hal yang mungkin kita tidak pikirkan. Ini harus kita garis bawahi bersama. Supaya jangan kita gentar dalam berdoa. Supaya jangan kita gentar dalam menyatakan permohonan, permintaan kita kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, ibu, bapak, saudara, bukan lagi karena cemas, karena khawatir, karena takut. Tetapi di dalam keyakinan, bahkan belum pun kita ngomong, sudah jauh lebih banyak hal yang Dia telah Dia kerjakan dan perbuat dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita berdoa menjadi ungkapan, ekspresi, aku percaya kepadamu, dan aku senantiasa rindu menyatakan isi hatiku kepadamu. Kalau dalam bahasa Yesus dikatakan, jadilah kehendakmu, mungkin terlalu agak menakutkan. Tapi di kalimat ini kita menemukan sesuatu yang sangat meyakinkan lagi, bahwa sebelum pun kita berdoa, Tuhan sudah melakukan banyak hal sebelum kita pikirkan barangkali. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari penjelasan-penjelasan ini kita akan bersama-sama membuat satu perenungan bersama. Saya langsung menghadapkannya dengan sebuah gagasan, sebuah konsep, atau sebuah citra tentang besar. Saya banyak mendapat pertanyaan. Immanuel itu kan jemaat besar. Apa ibu bapak senang? Pendetamu, orang bilang, Pak Pendeta, Immanuel itu jemaat besar. Setuju? Setuju? Nanti kita jawab sendiri. Tapi marilah kita mendalami dulu. Untuk saya sementara saya mengatakan bahwa ternyata di dalam teks kita, dalam perikop kita, tidak berbicara tentang jemaat besar. Justru hal yang memberikan sukacita kepada kita dikatakan menjadi jemaat yang penuh. Menjadi jemaat yang penuh, bukan jemaat yang besar. Dan saya belum menemukan dalam perjanjian baru bahwa orientasi terbentuknya sebuah jemaat supaya jemaat itu menjadi jemaat yang besar. Dan ingat, kata besar itu luas juga, luas sekali juga pengertiannya. Jadi saya tidak bercanda, saya mengatakan di Immanuel itu hanya satu orang besar. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang lainnya murid-murid, tidak lebih dan tidak kurang. Baik, minta tolong operator tampilkan. Menjadi jemaat yang penuh, bukan jemaat besar. Saudara-saudara, Paulus tidak memulai doanya dengan permohonan agar jemaat Efesus menjadi lebih kaya, lebih besar, atau lebih berpengaruh. Ia berdoa agar mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah ukuran gereja menurut Injil. Gereja memang perlu bertumbuh, tapi pertumbuhan sejati dimulai dari kepenuhan hidup di dalam Allah. Apa itu maksudnya gereja yang penuh? Gereja yang penuh adalah gereja yang hidup oleh iman, bertumbuh dalam kasih, dan menghadirkan Kristus di tengah dunia. Itulah yang disebut dengan jemaat yang penuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, slide yang kedua, kita melihat bahwa Paulus menulis surat Efesus itu dari penjara. Dia ada di dalam keterbatasan, sudah mobilitasnya itu sudah sangat-sangat terbatas. Dia terpenjara saat itu. Jadi Efesus ini, surat yang kita baca tadi, bukan lahir dari ruang yang nyaman, tetapi dari penjara. Paulus kehilangan kebebasan bergerak. Tapi apa yang tidak hilang dari dia? Pengharapan. Mana pengharapannya? Itulah yang kita baca di dalam doanya. Jadi ibu bapak saudara, mungkin kita terbatas, mungkin kita terkurung, tapi doa tidak bisa. Dan Allah juga tidak bisa dibatas. Paulus kehilangan kebebasan bergerak, namun tidak kehilangan pengharapan. Ia mau menunjukkan bahwa sekalipun dia terpenjara, itu bukan kegagalan. Dan sekalipun dia terbatas, itu juga bukan kegagalan. Tetapi kesempatan bagi Paulus, bagi saya, bagi kita untuk menyadari, menemukan kembali bahwa kekuatan gereja hanya berasal dari Allah. Bukan dari keadaan-keadaan atau situasi yang menguntungkan. Maka ketika keadaan itu membatasi kita, atau kita dibatasi dalam segala hal, Allah itu tetap bekerja membangun umat-Nya. Allah tetap bekerja membangun umat-Nya, sekalipun kita merasa, sekalipun kita mengetahui ini sumber-sumber apapun dalam hidup kita serba terbatas. Saya mendapat informasi langsung dari Pak Ben, kadang-kadang saya tidak pergi gereja karena tidak ada uang kolekteku. Kadang-kadang saya tidak pergi gereja Pak Ben karena tidak ada ongkos PTPTku. Itu keterbatasan. Tetapi jangan kira bahwa Allah tidak bekerja nih di tengah-tengah keterbatasan mereka. Allah tetap bekerja membangun umat-Nya. Baik, slide yang ketiga. Paulus berdoa agar Roh Kudus menguatkan manusia batin. Apa ini batin? Apakah ini batin adalah hati nurani? Tapi mau mengatakan bahwa batin itu adalah sesuatu yang inner circle. Sesuatu yang ada di kedalaman diri kita. Diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang sejati. Dan karena begitu, Roh Kudus itu menguatkan melalui dan di dalam hati kita, dalam diri kita, dari dalam hidup kita, dari dalam kesadaran kita. Tidak ada yang mengingkari ibu bapa saudara, gedung, organisasi, program, keuangan, semua penting. Tetapi semuanya hanya menjadi sarana. Sarana-sarana oleh Roh Kudus. Maka gereja yang Injili adalah gereja yang anggotanya, warganya, semuanya semakin bertumbuh dalam kedewasaan, semakin setia, dan paling terakhir semakin bergantung kepada Allah. Baik, slide yang keempat. Kristus berdiam di dalam hati kita, penguatan oleh Roh Kudus memiliki tujuan yang jelas, supaya Kristus benar-benar berdiam di dalam hati umat-Nya. Maka gereja bukan sekedar berbicara tentang Kristus, tetapi hidup bersama Kristus. Hidup kita ini bukanlah sebuah perjalanan kesendirian lagi, tetapi setiap langkah jalan keadaan hidup kita itu adalah hidup di mana Kristus membersamai kita. Setiap saat Kristus membersamai saudara-saudara. Dan itu hal yang indah, ibu bapa saudara, ketika jemaat ini diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Allah itu membersamai engkau, membersamai kita di sini. Dia tidak biarkan kita berjalan sendirian, dia tidak biarkan kita berjalan dengan hati yang merana. Maka gereja bukan sekedar berbicara tentang Kristus, tetapi hidup bersama Kristus. Di zaman digital ini, keberhasilan itu sering diukur dengan jumlah pengikut, tayangan, popularitas, atau mungkin juga ada yang bilang keberhasilan karena besar saldonya. Tetapi gereja dipanggil untuk menghadirkan Kristus, bukan mencari perhatian, bukan membuat supaya lampu-lampu sorot menyoroti dia. Kita selalu diarahkan, Segala macam kesuksesan, segala macam kehebatan, segala macam apapun prestasi-prestasi kita, itu ibarat lampu-lampu, lampu-lampu sorot. Dan lampu sorot itu kita arahkan kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Itu yang dia bilang, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Bagaimana dengan ketidakberhasilan, bagaimana dengan kehancuran, bagaimana dengan kegagalan, sama, sama, sama. Kalau kita melihat, mengalami, merasakan keberhasilan, kehebatan, saya katakan tadi, itu ibarat lampu-lampu sorot, arahkan kepada Kristus, karena itu semua miliknya. Tetapi juga ibu bapa saudara-saudara, ketika saudara-saudara dan saya mengalami keterpurukan, kehancuran, kegagalan, semua juga arahkan kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus Yesus di kayu salib telah mengalami, telah menjalani, bahkan dia telah memikulkan seluruh penderitaan kita. Maka gereja dipanggil untuk menghadirkan Kristus, bukan untuk mengejar perhatian, bukan untuk mengejar popularitas. Maka pertanyaannya bukan, apakah gereja kita dikenal banyak orang? Atau supaya gereja kita dikenal sebagai jemaat yang besar? Tetapi apakah Kristus nyata melalui kehidupan bergereja dan berjemaat kita di sini? Apakah orang-orang melihat bahwa kita tengah menyoroti Kristus dan bukan sedang menyoroti diri kita sendiri? Ke slide kelima. Berakar dan berdasar dalam kasih. Maka kembali di sini, sama seperti pembacaan kita dalam Amanat Hidup Baru. Kasih adalah akar yang memberi kehidupan dan pondasi yang menopang gereja. Kasih paling nyata itu bukan ketika semua berjalan lancar, bagus, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Tetapi ketika gereja, jemaat, pendeta, penatua, diaken menghadapi keterbatasan, menghadapi, bukan dilarikan, dihadapi, bukan dicarikan kambing hitam, bukan dicari di akar sejarah, lalu memburuk-burukkan segala sesuatu. Hadapi keterbatasan itu, bukan untuk diingkari. Dan kasih itu pasti membuat umat berjalan bersama, meskipun menghadapi tantangan yang berat. Saudara-saudara, kita masuk ke slide berikut. Realitas Jemaat Immanuel di hari ini. Keterbatasan keuangan membuat semua program kita tidak dapat wujudkan. Itu realistis. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dan ada pelayanan-pelayanan yang harus diprioritaskan. Untuk program-program tertentu yang kita rindukan, teramat sangat, kita justru tidak mampu melakukannya karena keterbatasan. Itu yang kita gumuli bersama rekan-rekan penatua dan diaken. Ya, secara statistik, secara persentase, secara angka, hampir semua pendapatan, perolehan di dalam jemaat kita itu larinya untuk menopang kehidupan bersinode. Nah, itu sekarang menjadi pergumulan kita. Itu sekarang menjadi pemikiran-pemikiran kita, bagaimana dalam situasi ini? Apakah dengan demikian kita telah menjadi gereja yang gagal? Apakah dengan demikian kita telah menjadi gereja yang tidak berhasil? Apakah dengan demikian kita menjadi sebuah gereja yang jemaat yang tidak besar lagi? Sekarang sudah menjadi gereja yang kecil. Apakah dia sudah menjadi gereja yang turun kelas? Tetapi justru dalam saat seperti inilah gereja belajar tentang penata layanan, kebijaksanaan, dan kesetiaan. kita mungkin tidak akan mampu melakukan semuanya. Tetapi yang benar adalah kita tetap dapat melakukan yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Saya kembali, ada sebuah pernyataan. Itu to the point kepada saya. Dari salah satu jemaat, entah di mana, dosa bisa bilang, tapi saya tidak bohongin, saya tidak dusta. Ada yang tanya langsung kepada saya. Dia bilang, Pak Pendeta, kenapa? Enak tadi? Enak bagaimana maksudnya? Bapak kan ditempatkan di jemaat besar. Oh, begitu ya? Enak ya menurut Bapak? Iya. Apa enaknya menurut Bapak? Orangnya banyak, terus ini banyak, terus ujung-ujungnya apa? Banyak uangnya. Saudara-saudara mau diukur seperti itu? Dia disebut jemaat besar karena banyak uangnya. Terus bagaimana di jemaatnya Bapak? Dia bilang, kalau kami Pak Pendeta, kami di jemaat kecil. Kecilnya bagaimana? Sudah datang hari Minggu sedikit. Kolektenya juga sedikit. Terus terang saya berpikir, apa jawaban yang tepat di sini? Saya mengatakan begini jadinya. Sebetulnya sama, Ji Pak. Kalau jemaat besar, pengeluarannya pasti besar. Habis juga. Kalau jemaat kecil, pemasukannya kecil, pasti pengeluarannya kecil juga. Lebih enak di situ, saya bilang. Lebih enak kalau orang jadi jemaat kecil. Karena kami pemasukan, pendapatan besar, pengeluarannya memang besar. Tapi di jemaat kecil, ya kecil. Mana lebih berat, Pak? Akhirnya dia bilang, lebih enak, Pak, jemaat kecil. Tapi kembali bahwa kebesaran-kebesaran dan jemaat kecil, saya kira jangan dikembangkan lagi. Jangan sampai kita terjebak begini tuh, ada cerita. Wih, Bapak ini sudah mantap, ini sudah begini. Wih, luar biasa Bapak. Ujung-ujungnya apa? Dia bilang, bisa pinjam 100 kah? Jadi jangan kita terbuai dengan citra yang dibuat oleh manusia. Jangan kita terpengaruh dengan citra pencitraan yang dibuat oleh dunia. Tetapi sejatinya kita kembali, kesejatiannya kita kembali kepada Kristus Yesus. Hanya Kristus Yesus yang besar. Dan kita dimampukan untuk melakukan, memberitakan perbuatan-perbuatan pekerjaan Allah yang besar itu pun di dalam segala keterbatasan kita. Baik, kita ke slide yang ketujuh. Sumber kehidupan kita adalah Allah Tritunggal. Ini pasti pokok iman percaya kita. Doa Paulus memperlihatkan Allah karya Tritunggal. Ia berdoa kepada Bapa yang menguatkan melalui Roh Kudus supaya Kristus berdiam di dalam hati umat. Dan karena itu gereja sampai hari ini hidup karena Allah sendiri bekerja di dalamnya. Relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi suatu pola kehidupan bergereja. Saling menerima, saling membangun, saling melayani. Dan kalau ada kata saling di situ, maka itu adalah karya Roh Kudus. Maka harus jelas bagi kita, Ibu Bapa, Saudara, dan saya, jangan salah paham, jangan salah sangka, jangan salah kira. Bahwa kekuatan gereja bukan terutama berasal dari kemampuan manusia. Mungkin secara statistik, secara finansial, kita bilang seperti itu. Di jemaat kita ini banyak orang yang pendapatannya besar-besar. Dan ketika mereka telah pindah, bukan lagi menjadi warga Immanuel, kebesaran itu sudah hilang. Tetapi situasi yang ada sekarang, saudara-saudara, menjadi sebuah kesempatan kita berefleksi bahwa kekuatan, kebesaran gereja bukan terletak pada apa yang diberikan oleh manusia. Tetapi bersumber dari kehidupan Allah yang bekerja di tengah-tengah jemaat. Baik, slide yang terakhir. Maka pesannya dari tempat ini, dari pembacaan kita mengatakan, jadilah jemaat yang penuh. Puncak doa Paulus adalah agar jemaat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Itulah tujuan gereja. Kita tidak lagi diajar mengejar diri kita menjadi jemaat yang besar menurut ukuran-ukuran manusia, menurut ukuran-ukuran dunia. Tetapi jadilah jemaat yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Kristus, penuh dengan kasih, penuh di dalam iman, penuh di dalam pengharapan. Maka gereja yang dipenuhi Allah akan tetap menjadi terang sekalipun hidup dalam keterbatasan. Amin. Jangan lagi pernah katakan ibu bapa saudara saya miskin. Dan karena itu saya tidak bisa bikin apa-apa. Jangan. Karena Allah tidak bisa dibatasi dengan kemiskinanmu. Kalau dia mau berkarya melalui hidup dan kehidupan saudara-saudara. Tidak usah katakan dirimu miskin. Tetapi apakah dalam keterbatasan ini kita mau terbuka? Supaya melalui kehidupan kita yang mungkin sangat-sangat-sangat terbatas. Tetapi juga berkat Tuhan mengalir dari kehidupan kita. Bukan mustahil. Kalau belum percaya, tanya langsung. Bicara langsung. Supaya dia memperlihatkan kepada saudara-saudara dan saya. Dalam segala keterbatasan, saudara-saudara juga memberi kontribusi untuk memuji dan memuliakan Allah. Banyak dan luas sekali, Bapak-Bapak, saudara. Makanya jangan cuma hanya melihat kasihan dari segi angka. Jangan kasihan melihat hidup kita itu hanya dari segi berapa yang ada. Jangan hanya melihat kita punya hidup dari besar kecilnya jumlah tabungan kita. Besar kecilnya investasi kita. Tetapi lihatlah bahwa hidup kita dalam segala keadaan kita. Allah bekerja supaya kita menjadi jalan orang lain juga menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu kebesaran gereja tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya, kesimpulannya, melainkan oleh seberapa nyata Allah hadir dan bekerja di dalamnya. Seberapa besar Kristus menempati ruang-ruang dalam hati kita. Seberapa besar saudara-saudara dan saya membuka diri, membuka hidup kita untuk menjadi ruang, tempat, waktu Allah Tritunggal itu bekerja dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah doa Paulus ini. Bukan sekedar permohonan lagi bagi kita, tapi juga menjadi sebuah tuntunan, pedoman, cara pandang bagaimana memahami gereja kita, gereja Tuhan dan gereja di Sulawesi Tenggap Sultra ini. Kemarin sudah berlangsung sidang sinode, Ibu Bapak Saudara. Dan dari semua yang saya rekam, saya catat secara personal, memang ada banyak soal-soal dalam kehidupan kita. Banyak sekali. Tapi saya tidak mau menggeleng-gelengkan kepala. Hari ini Paulus mengajak kita untuk sujud kembali kepada Allah. Tidak usah menggeleng-gelengkan kepala. Kasihannya mi, itu. Tetapi kita diajak, kalau bicara tentang gereja, gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, sama seperti Paulus, mengajak kita kembali sujud di hadapan Allah. Bukan menyesali diri, bukan meratapi. Berarti akan belajar jauh lebih banyak lagi. Berarti harus belajar memperluas kapasitas-kapasitas kita. Berarti memperluas lagi jangkauan-jangkauan pemikiran. Karena ini, sudah dua periode ini, Gap Sutra mencanangkan menjadi gereja yang dewasa, gereja yang mandiri, dan gereja yang misioner. Saya percaya Allah tidak keberatan dengan aspirasi, dengan gagasan, dengan harapan ini. Karena semua itu adalah pernyataan-pernyataan membangun kehidupan gereja sesuai dan di dalam rancangan dan kehendak Allah sendiri. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, yang telah dipanggil keluar dari kecenderungan hanya untuk melihat dirinya sendiri, untuk membesarkan dirinya sendiri, untuk kemudian memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Jadi yang besar dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bersinode, bergepsultra, cuma satu, pekerjaan Allah yang besar itu. Yang luhur, yang mulia, dan agung itu. Dari tempat ini, mari kita telah merenungkan bersama bahwa di dalam era ke depan, kita akan terus memperteguh, mempermantap apa yang disebut dengan menjadi gereja yang dewasa, mandiri, sekaligus misioner, dan bukan untuk kebesaran gepsultra, tetapi demi, karena, dan di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi dunia. Kiranya firman Tuhan memperlengkapi, menginspirasi, dan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya, kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah?
1: Ya, saya percaya kepada Allah. Apa yang kuasa,
0: adilah dan adil. Apakah saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus?
1: Ya,
0: aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita.
1: Yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
0: naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus?
1: Ya, ya, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
0: Jemaat disilakan duduk dan kita berikan kesempatan puji-pujian bagi kedua bapak yang akan menyanyikan pujiannya, solo dari PKB. Yang duluan maju yang, ya, silakan, men. Jadi ada dua ya hari ini, dari dan dua-duanya dari PKB. Apakah kita besok menunggu dari Perki? Siapa yang tahu?
2: Pendengar, kita cukupkan untuk perjumpaan kita terkait dengan ibadah minggu dari Gepsultra Jemaat Immanuel Kendari, yang dimana untuk ibadah minggu penanggalan tanggal 2 Agustus 2026. Dan Ila masih akan melanjutkan untuk perjumpaan kita dengan beragam informasi mungkin terkait dengan kesehatan yang akan Ila sajikan di tengah aktivitas pendengar dan juga waktu santai di jelang siang hari ini. Masih tentunya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Buat pendengar yang beraktivitas atau di akhir pekan ini, yaitu manfaatkan waktu dengan sedikit berolahraga mungkin ya. Ini mungkin banyak pendengar lihat ya, kayak ada yang membawa botol minuman gitu ya kan, yang isinya itu penuh dengan bahan-bahan herbal gitu ya. Dan biasanya mungkin ada diselipkan beberapa irisan buah. Nah, itu sebenarnya bukan ini ya, bukan jamu juga. Itu lebih tepatnya adalah infused water ya. Jadi infused water ini mulai terkenal juga nih. Banyak orang yang mengisi air mineralnya dengan beberapa rempah-rempah atau mungkin irisan-irisan buah di dalamnya ya, untuk ya menyehatkan tentunya. Nah, infused water ini minuman yang dibuat dengan merendam ya bagian sayuran, buah atau rempah ke dalam air. Jadi tipe minuman ini sering dipilih karena memberikan ya dari rasa segar ya, dan itu tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Dan meminum infused water ini setiap hari itu ternyata bisa membantu ya, menambah dari kebutuhan cairan tubuh itu udah jelas ya, karena air. Jadi tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan juga metabolisme supaya tetap berjalan secara maksimal ya. Dan juga ada manfaat ya, dari tanaman-tanaman herbal yang dimasukkan dalamnya ya, atau sayuran, ataupun irisan buah mungkin ya. Nah, ini dilansir dari Halodoc ya. Kalau misalkan buah yang digunakan itu memberikan aroma dan rasa alami. Jadi air terasa lebih enak gitu ya. Jadi ada rasanya. Jadi teknik ini juga membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi dengan kandungan gula dan kalori. Ini supaya kita secara rutin itu mungkin mengganti gitu ya kan, dari yang kita konsumsi sehari-harinya. Itu pun mungkin dari pendengar yang memiliki program untuk diet atau semacamnya. Sedikit terkait dengan infused water ini akan menemani pendengar ya. Kita masih akan berbagi terkait dengan infused water ya, dan beberapa hal menarik tentang infused water ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Meminum infus water ya, ini kalau misalkan dikonsumsi setiap hari bisa ternyata membantu ya. Dari tadi ya, untuk kebutuhan cairan terpenuhi dan juga tubuh menjadi terhindar dari dehidrasi. Dan juga sejumlah buah yang memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air ya. Jadi itu juga yang bagus nih untuk dipadukan tentunya ya, untuk dijadikan infus water. Nah, paduan ini juga berfungsi untuk mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan juga melindungi kesehatan dari sel tubuh. Dan infus water ini bisa menjadi opsi minuman segar ya, ketika kita selesai berolahraga atau beraktivitas ringan seharian mendengar. Jadi kombinasi dari mungkin dari buah-buahan yang dimasukkan ya, contohnya seperti stroberi ataupun lemon ataupun mint, atau mungkin mencampurnya dengan mentimun ya, itu juga menawarkan rasa segar yang bagus tentunya ya untuk dikonsumsi ketika kita dehidrasi ya dari aktivitas kita. Jadi minuman ini juga bisa mencegah dari penuaan ternyata pendengar ya. Karena itu seperti yang tadi ya, antioksidan yang terkandung dari sayuran ataupun buah yang dimasukkan ke dalamnya gitu ya kan. Dan itu mencegah penuaan dini pada kulit dengan menyediakan antioksidan dan hidrasi intens ya dari infus water ini. Dan ini berasal dari buah-buahan dan juga mungkin contohnya seperti diisi dengan delima, jeruk nipis ataupun stroberi pendengar. Dan punya beragam manfaat ya, tapi walaupun seperti itu infus water ini masih tidak bisa menggantikan tentunya konsumsi buah sepenuhnya ya yang secara langsung ya. Dan pola makan dengan kaya gizi yang seimbang itu jauh lebih dibutuhkan tentunya untuk tubuh ini bisa tetap mendapatkan mineral, vitamin dan juga serat supaya tetap diperoleh tentunya untuk tubuh ketika kita sedang mungkin dalam program untuk diet atau semacamnya. Nah, Ila masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya di perjumpaan kita. Sedikit terkait dengan kesehatan mungkin kita masih akan bagikan di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, kalau terkait dengan kesehatan ya, pastinya dengan berolahraga ini cara yang paling jitu ya untuk bisa membuat kita lebih bugar tentunya. Dan dengan berolahraga juga secara teratur itu tidak hanya bermanfaat untuk menjaga dari segi kebugaran tubuh ya, ini juga bisa menjadi investasi kesehatan untuk jangka panjang. Jadi aktivitas fisik yang dilakukan dengan rutin itu bisa membantu menurunkan dari resiko berbagai penyakit ya, apalagi untuk mungkin penyakit yang tidak menular ya, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan juga hipertensi. Ini juga perlu penanganan dengan melatih fisik kita. Selain menjaga kesehatan fisik, mendengar, olahraga ini juga punya peran ya, untuk meningkatkan dari segi kesehatan mental, apalagi sekarang ini mungkin ya, dari kepadatan kesibukan ya, dinamika dari sosial saat ini, yang tentunya itu juga bisa meredus dari kondisi mental kita yang mungkin saja dalam kondisi yang stres atau semacamnya. Dari aktivitas fisik dapat membantu juga mengurangi dari stres tadi dan juga memperbaiki suasana hati ya, meningkatkan kualitas dari tidur kita. Jadi manfaatnya itu sangat banyak ya. Jadi olahraga ini sebagai bagian dari yang penting untuk mengatur pola dari hidup yang lebih sehat, yang bisa dilakukan tentunya untuk semua orang ya, segala kelompok usia juga pasti bisa. Dengan berolahraga juga, apalagi dengan intensitas tertentu ya, yang mungkin saya cukup tinggi, seperti dengan adanya program dengan jalan kaki, bersepeda, berenang ya, senam, ataupun aktivitas fisik yang lain yang mungkin lebih tonesnya lebih ringan ya, itu bisa jadi pilihan ya, daripada dari intensitas yang mungkin terlalu tinggi. Dan kalau misalkan rutin ya secara kontinu, itu pastinya efeknya bisa akan terasa dalam kurun waktu tertentu. Jadi dari memperoleh manfaat untuk berolahraga ini itu perlu juga ya keteraturan ya, dan bukan juga cuma dari segi durasi saja, tapi intensitas dari aktivitasnya ya, mungkin seminggu berapa kali gitu ya kan, atau dalam durasi berapa menit atau berapa jam ya dalam satu hari, atau mungkin seperti 30 menit ya untuk di pagi hari dan di sore hari, seperti itu. Jadi penerapan dari pola dari aktivitas olahraga ini juga kalau dilakukan rutin secara aktif, ini akan mendukung tentunya dari kebiasaan kita dan menyehatkan. Mengkonsumsi juga dari segi beberapa makanan tertentu ya yang bergizi seimbang, itu juga bisa membantu untuk menstabilkan dari kondisi tubuh kita ya, dari mencukupi kebutuhan cairan juga dengan beristirahat dengan cukup tentunya. Nah, itu sedikit mungkin terkait dengan kesehatan untuk di perjumpaan kita pada siang hari ini ya. Kita masih akan kembali untuk menyapa tentunya pendengar ya. Masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk menemani di perjumpaan kita yang cukup singkat di siang hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita sudah di ujung perjumpaan ya, di mana Ilham sendiri sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah tadi sampai di jelang pukul 11 ini. Tapi jangan khawatir, karena nanti melanjutkan untuk perjalanan di siang hari ini ada rekan kita Mbak Wulan ya, yang akan menemani pendengar dan akan menghadirkan untuk interaktif yang luar biasa tentunya untuk Sultra siang ini, di mana akan berbagi bersama idola anak tentunya, dan menemani pendengar sampai nanti di jelang warta berita siang nanti ya. Dan juga tadi kita sudah berbagi beragam informasi ya, dari pagi hari sampai di ujung perjumpaan kita, dan semoga bisa memberi manfaat tentunya ya untuk pendengar di kebersamaan kita ya sampai di siang hari ini. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Kembali bertemu suara dengan saya, Wulandasari, yang hadir menemani ruang dengar Anda untuk di segmen Sultra siang ini, pendengar. Kembali untuk kita bersama di edisi 2 Agustus 2026, pekan pertama di Agustus, akhir pekan, pendengar. Semangat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Kita awali untuk Sultra siang ini dengan segmen Anak Cerdas Indonesia, pendengar.

0: Indonesia.
1: Hello everybody, welcome to ACI, Smart Kids of Indonesia at RRI Kendari.
0: Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.
2: Kita bersama di Anak Cerdas Indonesia, pendengar ya. Kita kembali bersama dengan anak-anak cerdas yang hadir di studio. Nanti kita bakal berbincang bersama si anak cerdas ini, pendengar. Seperti apa sih sebenarnya kiat-kiat mereka itu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang dimana kalau Anda yang sudah baca ataupun mungkin sudah kenal atau sudah lihat flyer kami, ada sang juara, asik. Ada ikut beberapa cerita, bercerita anak, lomba juga. Kalau yang sempat juga lihat di RRI, nah dia juga habis hadir di RRI, pendengar. Kemudian nanti bersama juga dengan guru pendamping akan kami sharing juga bersama dengan gurunya, yang dimana mudah-mudahan informasi-informasi yang nantinya akan Anda dapatkan di Sultra Siang ini di segmen Idola Anak bisa menjadi motivasi untuk anak-anak cerdas di luar sana. Karena yang di studio kenapa bisa, yang di sana kenapa enggak bisa, jadi harus bisa semua. Kita di studio, pendengar, bersama dengan idola anak cerdas dari SD Lazuardi. Wow, ini sekolah keren juga pastinya di Kota Kendari ya. Ada Kak Kanza Nur Aisyah di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Hai,
2: halo. Kabar sehat?
3: Sehat.
2: Ini kakak panggilnya apa nih, Kansa ya?
3: Iya kak.
2: Kansa, ada kakak Kansa di studio. Kansa ini pendengar, dia tuh pernah juara 3 lomba bercerita anak di RRI, betul kan?
3: Benar.
2: Kemudian juga juara 1 lomba storytelling English.
3: Iya.
2: Generasi maju tingkat nasional, peserta jambore juga.
3: Iya benar banget.
2: Keren, anak pramuka dong ya?
3: Iya.
2: Aduh, keren-keren anak pramuka. Nanti kita bakal berbincang lebih jauh ya bersama Kansa ya. Juga bersama dengan guru pendamping dari SD Lazuardi ada Ibu Mardia Mukhtar, SPD MPD. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
2: Ini biasa favoritnya dipanggil apa sih Ibu gurunya?
4: Kalau di sekolahnya Kansa saya dipanggil Teacher Dia.
2: Teacher Dia. Ya. Ada Teacher Dia di sini. Jadi kita juga nanti bakal berbincang bersama bagaimana sih kiatnya Teacher Dia ini mendampingi anak-anak cerdas ini, pendengar ya. Kita nanti akan hadirkan beberapa segmen. Jadi ada beberapa segmen kalau di Idola Anak Cerdas Indonesia. Yang pertama itu nanti kita bakal hadirkan dulu untuk di Aku Ingin Tahu. Kemudian nanti kita

0: bakal lacak anak cerdas Indonesia. Kita bakal berbincang di sana. Kemudian nanti kita yang terakhir akan menyapa anak-anak cerdas Indonesia yang tentunya juga menjadi teman Kansa dan adik-adik di luar sana. Kita bagi 3 segmen ya kalau gitu ya. Tapi sebelum itu kita masuk di segmen Aku Ingin Tahu. Kita kasih lagu Joshua dulu deh. Mari menabung untuk Anda pendengar ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi nih anak-anak cerdas di luar sana biar lebih giat lagi kita menabung. Mari menabung dari Joshua pendengar.
1: 100, 200, 300, 400, 500. Ya lumayan.

0: Indonesia.
1: Hello everybody, welcome to ACI, Smart Kids of Indonesia at RRI Kendari.
0: Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.
2: Kita bersama di Idola Anak Cerdas Indonesia. Kita masuk di segmen pertama, segmen Aku Ingin Tahu.
3: Apa ya? Apa sih ya? Aku ingin tahu.
4: Aku ingin tahu.
2: Nah, di segmen Aku Ingin Tahu ini, pendengar ya, kita akan mengetahui lagi sesuatu yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Jadi di segmen Aku Ingin Tahu ini kita akan mengajak Anda, anak-anak cerdas di luar sana, kita mencari jawaban dari berbagai pertanyaan menarik di sekitar kita. Jadi kenapa pelangi berwarna-warni? Kenapa tubuh kita ketika beraktivitas mengeluarkan keringat? Nah, ada yang penting lagi satu nih. Mengapa tidur yang cukup itu penting? Kira-kira kalau menurut Kak Kansa, kenapa? Kalau kita itu tidur itu harus menjadi cukup, tidurnya harus cukup, dan kenapa tidur itu menjadi penting, Kak Kansa? Kalau menurut Kak Kansa, kenapa tuh?
5: Kalau menurut Kansa, tidur yang cukup itu sangat penting. Karena kalau tidur kita gak cukup tuh belajarnya jadi gak fokus. Pasti teman-teman di sini ada nih yang kalau di kelas suka tidur kan,
2: Memuap kan ya, memuap. Pas lagi mendengarkan teachernya atau gurunya atau missnya sedang berinteraksi di depan kelas, menguap.
5: Bener banget.
2: Iya. Jadi seperti itu karena kurang tidur.
5: Karena kurang tidur.
2: Makanya kenapa tidur itu cukup penting,
5: sangat
2: untuk
5: penting
2: kesehatan tubuh. Kalau menurut Kak Kansa itu sangat penting. Nah, ternyata adik-adik cerdas dan pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini, pertama, tidur itu ternyata memang membantu pertumbuhan tubuh. Jadi ketika kita tidur, tubuh itu menghasilkan hormon pertumbuhan yang nantinya akan membantu tulang dan otot itu berkembang jadi lebih baik. Makanya kenapa itulah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan itu perlu tidur yang cukup setiap harinya. Betul enggak, Miss? Betul enggak, Teacher?
6: Betul
2: kan ya, betul sekali. Kemudian kedua, tidur ini menjaga kesehatan tubuh. Jadi ketika kita tidur, tubuh akhirnya memperbaiki sel-sel yang lelah dan memperkuat daya tahan tubuh. Nah, makanya kenapa kalau kita tidurnya kurang, otomatis bakal ngantuk, loyo, lelah, cepat capek kan ya, betul ya.
5: Benar.
2: Tapi kalau kita tidurnya cukup, tentunya ketika pas pagi hari kita akan beraktivitas itu fit,
5: semangat.
2: Nah, di dalam kelas juga seperti itu sampai sore bahkan ya,
5: tetap
2: semangat karena tidurnya cukup. Ketiga, ternyata tidur juga itu sangat penting untuk kemampuan belajar. Nah, jadi saat tidur, otak yang tadinya menyimpan berbagai macam informasi yang kita sudah pelajari setiap hari, malamnya tuh dia dia itu istirahat sejenak gitu loh. Jadi sudah diisi otaknya dengan berbagai macam pelajaran yang banyak, kemudian banyak kegiatan. Nah, malam ketika istirahat itu, ketika tidur, otak juga istirahat. Jadi otaknya juga istirahat. Jadi pokoknya yang lelah-lelah tadi pas sudah tidurnya nyenyak, besok paginya pas bangun itu otomatis otaknya merefresh kembali. Itu dia tuh. Sebaliknya ketika kurang tidur, tubuh akhirnya jadi lemas, mudah mengantuk, kemudian sulit fokus. Dan tadi yang sudah dibilang Kak Kansa, pokoknya akan sulit ini deh, fokus di depan, di dalam kelas gitu loh. Ketika gurunya lagi menerangkan, kita ngayalnya kemana? Bahkan menguap terus ya Kak Kansa ya.
5: Iya.
2: Yes, betul. Jadi sekarang Anda sudah tahu kan pendengar ya, kenapa tidur yang cukup itu sangat penting untuk membantu daya tahan tubuh kita, biar tubuh kita itu menjadi lebih sehat, menjaga kesehatan tubuh kita, dan akhirnya kita bisa menjadi lebih semangat. Nah, jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan baru lagi untuk Anda. Makanya jangan menyepelekan tidur. Yang penting jangan bilang, yang penting sudah tidur 1 jam 2 jam gak apa-apa deh. Aduh, jangan ya,
5: jangan.
2: Tidak boleh lagi seperti itu. Nah, itu di segmen Aku Ingin Tahu pendengar. Segmen kedua kita bakal berbincang bersama dengan Kansa dan juga ada Teacher Dia di sana. Kita mau berbincangkan apa kira-kira ya? Kita masuk di Lacak Anak Cerdas Indonesia pendengar.
7: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak Anak Pintar dan Cerdas.
2: kita bakal lacak anak cerdas dan pintar ada di studio nih. Mudah-mudahan jadi penyemangat juga untuk teman-teman yang lain ya di luar sana. Ada Kansa. Kansa ini juara lomba bercerita anak, kemudian juara storytelling English juga ya. Dan ternyata si Kansa ini, kakak Kansa ini peserta dari Jambore Nasional. Aduh, keren. Kita mau tanya guru pendampingnya dulu deh, teacher Dia. Teacher Dia, perasaannya bagaimana nih? Anaknya luar biasa nih. Anak didiknya dari SD Laswardi ini, waduh, kalau bisa dibilang dapat akademiknya, dapat non-akademiknya juga ternyata ya, dibabat habis sama si Kansa ini. Perasaannya seperti apa nih sebagai guru pendamping?
6: Perasaannya itu saya selalu bangga sama Kansa dan yang saya sangat salut sama Kansa itu, Kansa itu selain berprestasi, dia juga sangat humble ya anaknya. Jadi dia tidak pernah menyombongkan diri di sekolah. Kalau ada teman-temannya yang ikut lomba, dia juga suka membantu. Jadi saya sangat bangga, salut, dan always happy for her, karena dia selalu bisa memberikan effort terbaik untuk yang dilakukan.
2: Jadi contoh juga ya. Tapi anak-anak yang lain ketika pas Kansa mendapatkan juara, teman-teman yang lain bakal pengen ikut juga enggak itu yang lain-lainnya? Pengen langsung jadi pengen seperti Kansa, pengen juga deh, Bu Guru pengen juga.
6: Iya,
2: mereka antusiasnya juga, mereka juga
6: termotivasi, jadi kayak melihat, oh Kansa keren nih, Kansa ikut begini. Jadi mereka juga, oh saya juga kayaknya bisa deh, teacher saya juga mau belajar seperti ini. Jadi alhamdulillah Kansa juga membawa pengaruh yang baik buat teman-temannya.
2: Itu yang bagus, dan itu sebenarnya yang diharapkan di semua sekolah kayaknya.
6: Betul sekali.
2: Ketika ada satu anak yang berdiri dengan prestasi yang mereka raih, otomatis yang mudah-mudahan bisa jadi magnet yang baru lagi untuk anak-anak ya. Karena kan kita bisa bilang anak-anak kan tidak sama ya, teacher ya.
6: Betul.
2: Ada semua yang memang
6: masing-masing ini ya.
2: Tapi semuanya pintar kok anak-anak ya. Semua anak itu mau, tapi ada juga sebenarnya anak-anak yang mungkin belum dilihat gitu loh potensinya kan ya.
6: Jadi kita tugas kita sebagai guru kan mencoba membantu mereka. Apa sih
2: kurangnya
6: bakat
2: gitu
6: mereka?
2: Apa sih bakatnya gitu?
6: Apa sih bakatnya? Kita bisa bantu apa nih di sekolah? Kita bisa kasih tahu orang tuanya apa nih biar lebih meningkat bakatnya, seperti itu.
2: Di SD Laswardi juga diterapkan seperti itu.
6: Iya, jadi kami sebagai wali kelas juga kami itu selalu berusaha, oh anak ini dia bagusnya apa sih, kita coba arahkan, mungkin kita ikutkan lomba-lomba lomba-lomba di sekolah dulu, terus kita ikutkan lomba-lomba yang lebih atas lagi, level-level mungkin melawan sekolah lain. Jadi kami usahakan dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi mereka coba dari lomba yang di sekolah kami dulu.
2: Jadi dilihat kemampuannya dulu sebelum keluar dari di luar ya gitu loh, bertemu dengan yang lain. Okay, itu dia. Jadi memang bawa pengaruh baik sekali anak-anak yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan semakin banyak anak-anak yang bisa berkembang di setiap sekolah gitu loh. Bukan cuma-cuma di SD Laswardi saja, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi semangat untuk di SD-SD lain, di sekolah-sekolah lain. Nah, Kansa prestasi. Kansa kan prestasinya sudah banyak nih. Lomba juara bercerita anak, kemudian storytelling English, kan itu agak sulit juga tuh ya, Miss ya. Jadi kalau storytelling, apalagi kalau bahasa Indonesia aja, kita mau menghafalkan storytelling agak berat gitu loh. Ini di English kan lagi gitu ya.
6: Luar biasa, Kansa.
2: Perasaannya Kansa seperti apa pas di Kansa juara satu lomba storytelling English? Nah, seperti apa perasaannya Kansa?
5: Of course, Kansa happy banget. Kansa juga happy bisa jadi motivasi untuk teman-teman di luar sana. Terus Kansa ngerasa tuh yang selama ini Kansa lakukan tuh jadi enggak sia-sia.
2: Jadi ada hasilnya gitu. Tapi sejak kapan sih sebenarnya mulai tertarik dengan dunia bercerita atau storytelling? Kan agak sulit gitu loh ya kalau dunia bercerita ya, ya teacher ya. Storytelling apalagi gitu. Dari minatnya dan bakatnya ini Kansa mulai tertarik sejak kapan?
5: Kalau minat dan bakatnya sih Kansa tertarik dari umur 5 tahun.
2: Dari 5 tahun?
5: Iya.
2: Sudah suka.
5: Baru
2: jadi dari TK dong ya?
5: Iya, dari TK. Kansa waktu itu bawain cerita sampai ke nasional. Masya waktu Allah. Umur 5 tahun.
2: 5 tahun cerita apa itu kalau masih ingat?
5: Aku ceritanya Ugly Duckling gitu, yang tentang bebek-bebek.
2: Hewan.
6: Tentang hewan,
2: Fable. Jadi itu ditampilkan di mana?
5: Waktu itu Kansa tampilnya di Jakarta. Kansa ngelawan semua anak dari Indonesia. Terus Kansa juara satu.
2: Juara satu Kansa? Iya. Masya Allah, keren dong kakak Kansa ini. Jadi memang sebenarnya kalau teknik bercerita itu, kalau menurut ala-ala kakak Kansa itu seperti apa sih yang patut kita terapkan gitu loh, ketika kita ingin, saya ingin juga seperti kakak Kansa, apa dia yang semua lakukan pertama gitu, yang yang perlu kita asah apa sih yang pertama tuh?
5: Kalau Kansa awalnya tuh Kansa ngasah cara public speaking dulu gitu.
2: Public Kansa, speaking itu juga penting. Okay.
5: Iya, Kansa belajar cara ngomong biar tidak apa ya, nggak panik gitu loh kalau ngomong depan banyak orang gitu. Terus Kansa juga belajar cara pembawaan cerita yang seru gitu untuk audiens.
2: Iya kan,
5: audience.
2: Biasa kalau cerita, namun ketika kita dengarkan si penceritanya, ih kayak bosan deh dengarkan,
5: ngantuk
2: gitu loh ya.
5: Tapi Kansa tuh berusaha untuk belajar gimana sih caranya buat Kansa tuh bawa cerita untuk teman-teman, supaya teman-temannya tuh tertarik gitu dengan ceritanya.
2: Iya ya, jadi itu yang menjadi penting juga ya ketika kita memang pengen gitu loh didengarkan oleh banyak orang. Kan biasanya kan kita lihat sendiri ketika kita mendengarkan anak-anak bercerita aja ya, mungkin seumurannya Kansa, ih bosannya mide, dalam hati begitu loh. Namun ketika mungkin dibawa dengan enjoy mungkin teacher ya, itu menjadi hal yang masa habis nih ya, seperti itu kan. Harusnya kan, kalau menurut Kansa kalau yang dipersiapkan kalau sebelum ikut lomba apa nih, selain mungkin melatih public speakingnya, kemudian kan kalau ikut lomba kan di sekolah dengan di luar kan beda. Yang dipersiapkan apa saja nih kalau ikut lomba di luar, sampai kayak kemarin ke Jakarta tuh melawan beberapa banyak siswa yang ada di sana?
5: Kalau untuk yang dipersiapkan sih, of course materinya ya yang dipersiapkan. Terus juga kan saya siapin mental juga karena tampilnya aduh, itu kalau untuk teman-teman kan saya pasti mereka ngerasanya malu gitu. Tapi kan saya selalu support juga mereka. Terus kan saya juga selalu didukung sama orang tua gitu. Jadi rasanya tuh kayak oh my god, aku bisa nih, aku bisa.
2: Iya. Gitu. Tapi pernah enggak pas sudah mau tampil kayaknya saya tidak bisa ini? Ada enggak pernah?
5: Pasti pernah.
2: Perasaannya
5: tapi
2: seperti apa?
5: Perasaannya tuh kayak aduh, aku bisa enggak ya bawainnya, aduh deg-degan. Tapi alhamdulillahnya kan saya punya supporter yang sangat luar biasa dari orang tua, teman-teman, guru-guru Kansa, semuanya mereka support Kansa.
2: Oh, jadi itu sih lingkungan juga penting kayaknya di cari ya.
8: Lingkungan itu penting.
2: Lingkungan itu penting selain di sekolah, kemudian lingkungan di rumah juga. Itu menjadi penting, keluarga, orang tua, adik-adik, kakak. Pasti ketika kita didukung oleh orang terdekat kita, otomatis kayak ada mood booster tersendiri gitu loh.
5: Betul.
2: Yang kayak kalau mobil tuh kayak langsung keluar apinya di belakang. Langsung pengen menunjukkan yang paling bakat terbaik aja gitu loh. Nah, itu ke Kansa. Kita ke teacher Dia lagi, teacher Dia. Tapi kalau di sekolah SD La Suardi sendiri ini, mereka ketika melihat bakat si anak, apakah memang dipeta-petakan ini pintar storytelling, ini pintar di biologi, ini pintar di matematika nih? Memang sudah dipetakan seperti itu ya kalau di SD La Suardi?
8: Iya, seperti itu. Dan kita juga pastinya memberitahu ke orang tua ya, kalau umpamanya contoh si A ternyata dia pintar speech English loh. Mam, dia seperti ini kayaknya bakatnya di speech English, boleh nih ikutin di lomba ini dulu, siapa tahu bisa. Terus kita juga sebagai guru kan membantu juga menyiapkan materi yang menyenangkan juga.
2: Iya sih.
8: Yang enggak terlalu kayak serius banget materinya. Atau ini kayaknya susah banget. Jadi kita harus materinya juga harus sesuaikan sama anaknya juga.
2: Okay.
8: Kondisi anak juga, jangan sampai anaknya pas kita ajak latihan atau ajak untuk memberi kayak pelatihan gitu lagi capek atau lagi
2: tidak mood ya.
8: Jadi untuk latihannya juga kami harus memperhatikan waktunya anak juga. Sama dukungan orang tua juga pasti itu penting sekali.
2: Itu paling penting karena kalau anak pun sudah berapi-api lah, kan orang tuanya yang tidak ini kan agak sulit
8: kalau
2: juga
8: kurang,
2: ya.
8: Iya, kalau responnya biasa ya kan, kita juga kan wah kok responnya biasa sih kayak gitu. Jadi kita juga jadi kasihan sama anaknya.
2: Iya,
8: tapi
2: betul.
8: Alhamdulillah untuk Kansa, wah support orang tuanya luar biasa.
2: Mantap
8: saya,
2: ya.
8: Iya, saya 10 tahun di La Suardi.
2: Dari
8: saya wali kelas Kansa waktu TK. Saat dia storytelling saya di TK, kebetulan saat itu saya wali kelas TK. Saat kelas 4 juga saya wali kelas Kansa. Dan Kansa ini wow, effortnya dari umur 5 tahun sampai umur berapa?
2: Sudah kelihatan ya?
8: 13. Wow, stabil sekali, konsisten sekali, dan orang tuanya itu selalu supportful, Kansa.
2: Supportful.
8: Iya.
2: Itu sih sebenarnya yang diharapkan oleh teacher semua kayaknya.
8: Betul.
2: Ya, dimanapun itu ketika anak punya prestasi yang memang pengen mereka raih, itu orang tua harus 100% gitu loh. Jangan 30% aja gitu loh ya. Karena
8: mungkin, anak-anak juga happy.
2: Anak-anak juga happy.
8: Meskipun mereka mungkin saat itu enggak dapat juara, tapi orang tua udah wah, saya apresiasi kamu, saya sudah senang lo ikut gini, meskipun dia nggak dapat juara atau mereka atau mungkin nggak dapat hasil yang baik, orang tua tetap apresiasi, tetap mendukung, dan anak juga pasti akan, oh saya usaha lagi nih.
2: Iya, karena lebih baik saya tetap dukung, iya, nih, mendukung. Kalah menang ya tidak ada masalah, iya, ya.
8: Betul sekali.
2: Mantap sih, kalau dapat menang ya otomatis itu menjadi bonus.
8: Iya.
2: Kalau kalah ya dicoba lagi.
8: Coba gitu. Lagi, betul sekali.
2: Oke deh.
8: Mantap.
2: Kalau strategi yang diterapkan di SD Laswardi sendiri, otomatis kan ini kalau kayak menurut Kansa tadi storytelling, kemudian kan pasti membaca, pastinya kan, iya, ya harus membaca, memahami. Nah, menumbuhkan budaya membaca, kemudian literasi di kalangan siswa kan itu agak sulit ya, teacher ya, kayaknya. Sedangkan yang kita lihat gambar aja kita masih apa sih ini apa, apalagi skip membaca,
8: iya gitu, skipan
2: ada gambarnya.
8: Yeah.
2: Apalagi membaca, budaya membaca. Seperti apa kalau di SD Laswardi ini menerapkannya?
8: Kami kan ada TK sampai SMP ya, Miss. Mm-hmm. Jadi kalau di TK itu kami dari TK-nya itu kami membiasakan gurunya dulu yang storytelling dengan cara yang menarik.
2: Oh.
8: Dan juga guru-gurunya ini sebelum storytelling itu juga ada pelatihan juga. Jadi cara buat menarik itu kayak gimana sih, tone-nya gimana sih untuk membacakan cerita. Dan itu juga kasih program ke orang tua kayak bawa pulang buku dong, emang buat dibacain terus di video ya, biar ini kita mau upload di Instagram kalau biar seru gitu. Ada fotonya atau mungkin saat di tempat tidur saat baca buku. Jadi orang tua juga di rumah berperan. Jadi bawa pulang buku itu setiap, kalau nggak salah waktu itu setiap seminggu sekali. Jadi
2: bawa
8: kayak
2: pulang
8: Jumat,
2: buku
8: bawa
2: dari
8: pulang
2: sekolah
8: buku.
2: Ya.
8: Ya, jadi bukunya berganti-ganti. Jadi kita selain dari rumah juga kita juga dari sekolah, kita juga dari orang tua juga kita bantu bantuannya. Dan untuk SD itu kami juga biasanya meminta mereka anak-anak sekolah itu bawa buku ditaruh di reading corner-nya mereka.
2: Jadi sudah setiap, ada ya di sana.
8: Ya, jadi setiap kelas sudah ada reading corner-nya dan setiap anak itu bawa dua buku yang dia sukai. Per bulannya diganti lagi. Jadi kalau mereka kayaknya mau ganti deh bukunya, ganti lagi sebulan kemudian, dan anak-anak yang lain juga ikut membaca bukunya. Jadi saling tukar-tukar buku lah seperti itu. Dan kita juga buku juga kan, meskipun kita kita membiasakan mereka bawa buku, kita juga selalu mensensor ya kalau ada, kayaknya bukunya wah agak dewa, agak ini ya.
2: Jadi dilihat kayaknya, juga.
8: Maaf mam, jadi misalnya kita info ke orang tua, maaf mam ini bukunya kayaknya topiknya agak ini, jadi bawa pulang ya. Jadi kayak gitu sih kita juga ya nyuruh mereka bawa buku, tapi
2: pokoknya
8: kita juga
2: lagi,
8: ya
2: gitu
8: filter
2: loh.
8: Lagi. Jadi ini kayaknya topiknya bukan buat inilah, bukan buat anak seumuran gini lah.
2: Umur mereka.
8: Ya jadi filter lagi, kasih tahu orang tuanya baik-baik buat bawa pulang bukunya atau diganti seperti itu.
2: Jadi memang dari kecil berarti
8: dari
2: ya.
8: Dari kecil, dari TK sampai SD sampai SMP semua punya reading corner di
2: Semua Lazuar punya.
8: Ini. Ya jadi semua kelas itu ada reading corner-nya.
2: Yo,
8: ada bukunya masing-masing baca buku.
2: Jadi otomatis ketika anak yang satu lihat, ih masa saya enggak ada, otomatis kan yang satunya pengen juga
8: betul,
2: tuh.
8: Betul, saya bukuku enggak ada. Jadi dia bawa buku.
2: Keren. Jadi memang sih lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi berarti ya teacher.
8: Iya, betul sekali.
2: Ketika ada kayak tadi reading corner luar biasa kan, mungkin tidak semua sekolah kali ya punya seperti itu otomatis. Nah, jadi SD Laswardi ini memang sudah menerapkannya dari anak TK pun juga sudah punya reading corner sendiri mereka masing-masing ya.
8: Malah untuk anak-anak kelas 5 sampai kelas 7 itu mereka bikin cerita buku ya, bukan short story tapi dia buku. Jadi mereka kumpul buku cerita mereka terus diterbitkan juga, ada yang
2: Masya Allah,
8: keren. Itu buat kakak kelas yang sudah besar.
2: Jadi
8: mereka bikin di Google Form dulu, mereka mereka bikin dan dibantu teknologi juga kan, bawa tablet, bawa iPad. Mereka di sekolah, jadi kalau ada waktu komputer mereka ini lagi ceritanya.
2: Jadi memang sudah siap
8: ya, jadi mereka tahu kalau saya mau tambahkan ilustrasi pakai teknologi ini caranya.
2: Jadi mereka sudah diajarkan
8: juga,
2: sudah dibekali bahkan.
8: Ya, dari Canva juga mereka juga mendesain, malah mereka kadang lebih jago loh daripada gurunya. Jadi
2: iya sih, anak-anak sekarang kan kadang kayak kita geleng-geleng kepala gitu loh ya.
8: Saya mau jadi apa nih? Tapi mereka lebih jago. Tapi mereka jago loh. Tapi mereka cepat teknologi apalagi untuk membantu literasi kan banyak sekali di Canva, di sosmed banyak sekali. Jadi anak-anak itu ternyata banyak sekali input yang mereka dapat.
2: Dan kayaknya generasi mereka ini memang serba cepat
8: cepat. Jadi kita juga sebagai gurunya orang dewasa kita bantu untuk memfilter
2: mana
8: yang baik, mana
2: yang
8: tepat buat
2: betul. Waduh keren. Wow ya, jadi memang luar biasa nih SD Laswardi ini memang ya. emang sudah wajar sih kalau si Kansa ini memang juara dan teman-teman lainnya.
8: Insyaallah.
2: Kansa, ketika pas ikut storytelling, apalagi Inggris nih ya, bagaimana sih sebenarnya Kansa ini melatih kemampuan berbahasa Inggrisnya Kansa?
5: Kalau
2: kan agak susah tuh ya, teacher ya.
8: Selalu latihan ya.
5: Kalau English itu kan di sekolah kita lebih banyak bercakap pakai bahasa English. Karena kita kebetulan international school, jadi kebanyakan bahasa Inggris emang. Akhirnya dari TK juga English. Jadi kalau untuk mengasah bahasa Inggris tuh kan saya sudah tidak terlalu susah lagi karena dari sekolah tuh udah emang
2: ditanamin. Sudah dengar-dengar gitu ya.
5: Udah dengar English. Terus kan saya juga suka belajar-belajar sendiri di YouTube. Gitu, terus ikut les English, sama belajar English di sekolah juga.
2: Jadi kalau ketika dikasihkan ini yang perlu diceritakan, bahasa Inggris sudah dimakan habis kayaknya ya.
5: Dimakan habis lah sudah.
2: Nah, ada enggak toko atau orang mungkin yang menjadi inspirasi Kansa nih ketika mengembangkan kemampuan bercerita?
5: Of course, teacher dia.
2: Masya Allah, ternyata teachernya sendiri ya. Bahkan kakak kira yang di luar sana loh.
8: Terima kasih Kansa.
5: Karena teacher dia nih jadi panutan Kansa, karena teacher dia yang ngajarin Kansa gimana cara artikulasi cerita. Terus teacher dia juga ngajarin Kansa banyak English.
8: Terharu nih.
2: Aku juga terharu. Iya, betul-betul keren-keren. Jadi, teacher dia. Iya sih, itu apa ya? Itu menjadi patokan apa ya kalau guru ya? Jadi patokan apa gitu loh ya? Ada kemenangan tersendiri gitu loh ketika kita keluar terus anaknya, saya karena lihat teacher saya. Itu kayaknya perasaannya kalau kayak guru itu, kayaknya kemenangan tersendiri ya itu ya.
8: Bisa digambarin pakai kata-kata.
2: Iya, itu makanya tadi.
8: Pakai materi itu.
2: Iya, sudah enggak bisa digambarkan. Itu yang menjadi goals kayaknya seorang guru gitu loh. Bahwa guru itu memang berhasil mendidik anak, apalagi seperti Kansa. Kansa memang sudah juara juga. Jadi yang menjadi motivasinya ternyata gurunya sendiri.
8: Thank you.
2: Oh yes, keren ya. Ini tadi briefing ya Kansa ya, enggak ya?
8: Enggak tahu.
2: Tapi ada Kansa, ada enggak? Kan tentunya ketika kita ikut apalagi lomba internasional nih, tentunya kan ada tantangan. Ada tantangan juga enggak?
5: Ada.
2: Kansa, tantangannya apa?
5: Tantangannya tuh Kansa dulunya tuh Kansa enggak bisa ngomong depan orang banyak ya.
2: Beneran. Apalagi di depan juri.
5: Iya, aduh. Kansa tuh orangnya tuh kayak suka shaking sendiri gitu loh. Kayak aduh deg-degan ya,
2: belum mulai aja sudah deg-degan gitu.
5: Belum mulai aja udah deg-degan. Jadi Kansa tuh belajar lagi cara ngelawan rasa takutnya tuh gimana sih.
2: Kalau menurut Kansa bagaimana cara melawannya?
5: Kansa ini, Kansa suka berdoa dulu. Kansa ada diajarin doa gitu. Sebelum naik panggung. Terus Kansa juga Kansa tuh remind diri Kansa sendiri kayak kamu pasti bisa ini, Kansa bisa ini naik di atas panggung dengan tenang gitu.
2: Jadi kita kasih motivasi diri sendiri gitu. Bener. Lah ya. Waduh, doanya dari mama berarti ya. Mama perlu bawa ayam hitam enggak, Mam? Jadi ada memang doa yang memang selalu diselipkan oleh orang tua yang memang Kansa terapkan ketika ingin tampil di depan juri. Dan itu selalu berhasil.
5: Selalu berhasil, alhamdulillah.
2: Keren. Waktu tampil ada enggak juga pengalaman yang akhirnya bikin Kansa itu, wah, bagaimana ini? Ada di titik itu pernah enggak?
5: Pernah, Kansa pernah.
2: Ketika apa itu?
5: Waktu itu Kansa ada pernah ikut storytelling bahasa Inggris juga. Tapi di situ tuh Kansa ada keselip satu kata gitu loh. Aku belum bacain skripnya gitu loh, jadi kelewat.
2: Jadi lewat satu bait gitu ya.
5: Aku kayak, aduh gimana nih.
2: Tapi terus teringat pas di lomba itu.
5: Iya, terus jurinya kan udah geleng-geleng
2: kepala. Ya Allah, bagaimana.
5: Aku udah kayak, aduh gimana ini, gimana. Tapi alhamdulillahnya
2: bisa. Di atasnya seperti apa?
5: Di atasnya jadi Kansa nambahin bait terakhir itu tuh di akhir cerita gitu loh. Aduh itu. Rasanya tuh kayak, aduh aku gak bisa nih.
2: Memang sih kayaknya teacher ya, di situasi-situasi seperti itu kan kita tidak ajarkan juga ya kepada siswa. Otomatis kan biasa,
8: ya, biasanya
2: situasi begitu kan biasanya kita tidak tahu nih ada di medan perang seperti apa ya. Ketika pas ada situasi begitu, otomatis bagaimana anak itu mereka memecahkan sendiri kasusnya di tengah sana. Kan itu agak susah ya teacher ya.
8: Betul.
2: Aduh keren.
8: Luar biasa, ternyata Kansa bisa menghadapi dengan caranya sendiri ya. Bisa
2: itu ya,
8: mengatur diri.
2: Kan biasa orang mungkin kalau anak-anak seusia mungkin, sudah mi deh
8: nangis atau tiba-tiba
2: atau blank sudah ya. Blank ya.
8: Nyata Kansa dia menyiasati dengan cara menambah ini ya.
2: Iya.
8: Kata-kata ya tadi ya.
2: Menambah kata, iya. Kata di akhir bait.
5: Iya.
2: Iya. Jadi walaupun terskip ada satu bait, jadi itu di bawah ditambah lagi.
5: Iya,
2: yang Kansa bikin atau kata-kata yang di bait atas itu yang Kansa bawa ke bawah.
5: Kansa bikin sendiri itu.
2: Keren, luar biasa.
8: Jam terbangnya luar biasa.
2: Iya, memang sih kalau pengalaman tuh gak pernah bohong ya. Iya. Itu pengalaman guru yang paling baik itu. Jadi memang jadi itu diatasi rasa gugupnya seperti itu. Dan iya, bisa terlewati juga ternyata.
5: Alhamdulillah bisa kan.
2: Oh yes, keren. Ada yang menarik tidak selain cerita seperti itu, ketemu dengan teman-teman yang lain kah? Mungkin ada gak pernah perasaan, ih kayaknya dia lebih jago deh daripada saya. Kan banyak orang nih kalau ketemu, iya, kan, apalagi storytelling yang English itu kan pasti banyak lah. Sekolah internasional yang lain juga pasti bakal ikut. Perasaannya seperti apa tuh?
5: Perasaan seperti itu pasti kan saya pernah rasa kayak, ih dia lebih jago dari saya, yeah. Tapi perasaan kayak gitu tuh, itu yang jadi motivasi buat Kansa untuk, aduh aku harus belajar lagi, aku harus bisa jadi kayak dia. Kalau dia bisa, kenapa aku gak bisa, yeah, gitu.
2: Betul, kenapa teman bisa, kok saya gak bisa, yeah, gitu loh ya. Oke, jadi itu sih, menang kalah tiada masalah ya. Benar, teacher ya. Yang betul, penting tampil dulu dengan performa yang paling baik ya.
5: Betul.
2: Itu. Nah, kemudian Kansa kan juga ini prestasinya juga tadi ikut jambore ya, jambore nasional. Peserta iya, jambore nasional. Itu bisa diceritakan tuh kenapa bisa sampai ikut jambore nasional itu? Memang ikut dari kelas berapa pramukanya?
5: Pramuka Kansa ikut dari kelas 4, tapi kelas Kansa 4. Kansa tertarik ikut pramuka tuh gara-gara Umi juga.
2: Okay.
5: Karena kebetulan mama saya tuh anak pramuka banget ya.
2: banget. Jadi banyak pin-pinnya mama ya.
5: Jadi aku tuh ngerasa kayak, aduh, mama aku ikut pramuka nih, terus aku sering searching soal pramuka kan. Aku rasa kayak, aduh ini seru banget.
2: Iya, seru kayak bermalam gitu loh, pakai malam Sabtu Minggu, aduh enak.
5: Kansa juga tuh suka, Kansa suka yang soal alam gitu kan.
2: Iya, iya.
5: Terus kalau di pramuka kan ketemu teman-teman baru, terus Kansa tuh orangnya tuh suka banget bersosialisasi ya.
2: Iya, betul.
5: Fun fact, karena pramuka Kansa punya teman dari seluruh Sulawesi Tenggara, alhamdulillah.
2: Iya sih ya, jadi banyak kenal juga banyak.
5: Iya.
2: Aduh, keren. Ada pengalaman menarik enggak ketika mengikuti jambore nasional? Ketemu banyak orang kan ya di sana?
5: Jambore nasional kan baru mau diadain tahun ini.
2: Oke.
5: Okay. Aku yang ini ya, jambore daerah.
2: Jambore daerah pernah ikut.
5: Jambore daerah
2: ikut. Oke, oke.
5: Kalau jambore daerah itu seru sih, seru banget karena
2: ketemu dengan teman-teman berbagai daerah, iya, banyak
5: bener
2: ya.
5: Benar banget, banyak banget. Terus
2: temannya dari daerah mana saja?
5: Kalau teman sih dari seluruh Sulawesi Tenggara aja sih.
2: Ada semua.
5: Ada semua.
2: Oke, keren.
5: Jadi Kansa bisa kenalan gitu loh. Terus kita berbagi apa sih? Berbagi culture gitu.
2: Iya.
5: Kalau di sana gimana sih? Terus di sana makanannya apa loh.
2: Itulah ya, enak ya kalau ikut jambore seperti itu, daerah maupun nasional nanti yang akan terselenggarakan juga ya, keren. Jadi memang banyak teman itu banyak informasi.
5: Benar banget.
2: Banyak, betul ya?
5: Iya.
2: Betul. Terus pengalamannya ada enggak yang paling diingat sampai sekarang ikut jambore itu, ikut berkemahan kah atau apa kalau dari pramuka?
5: Kalau di pramuka sih Kansa waktu itu pernah cerita juga ya waktu jambore daerah, karena Kansa storytelling itu Kansa jadi punya banyak teman, jadi mereka tuh kayak, eh kamu yang ceritakan
2: kamu yang
5: storytelling ya kemarin, terus jadi banyak temennya gitu, jadi aku mau dong temenan sama kamu gitu, beneran.
2: Jadi favorit juga berarti.
5: Iya,
2: terkenal ya. Jadi terkenal ya. Itu ya, ih keren. Yang sudah diikut apa nih, perkemahan apa saja, jambore daerah otomatis sudah ikut.
5: Iya, kemudian apa lagi? Daerah, aku ikut juga jambore cabang.
2: Oh, oke. Okay.
5: Ya, terus lomba-lomba di sekolah juga gitu.
2: Ikut juga.
5: Iya, terus akhir bulan ini kan saya mau ikut lomba tingkat. Insyaallah. Iya, lomba tingkat pramuka.
2: Lomba tingkat pramuka.
5: Iya.
2: Itu apa nih? Sekota Kendari atau
5: enggak? Kansa lawannya bilangnya?
2: Peregu gitu ya. Apa bukan?
5: Oh, lawan sekolah lain.
2: Oh, lawan sekolah lain
5: gitu-gitu.
2: Oh, lawan ranting lain gitu ya. Oh, keren. Uish, keren. Banyak prestasi ya.
8: Luar biasa.
2: Geleng-geleng loh kita. Enak sih sebenarnya, memang anak pramuka kan dilatih banyak ya, bukan cuma Sandi Morse, banyak ya. Jadi banyak sekali berkemah itu sebenarnya kalau orang bilang ah hanya berkemah sih kalau pramuka. Sebenarnya tidak loh, karena saya kan juga ikut pramuka waktu SD itu. Jadi banyak gitu loh, kita bersosialisasi dengan teman, memecahkan masalah, disiplin. Kalau orang sudah tidur emang harus tidur, bangun memang udah harus bangun, teman kerja apa kita memang harus bantu. Jadi dibentuk di situ. Ya, jadi memang tidak salah sih kalau anak-anak ikut di luar akademik, apalagi kayak misal pramuka, kemudian mungkin PMR ya, palang merah seperti PMR. Itu atau tidak ada pocil juga, polisi cilik kan banyak tuh. Jadi kenapa tidak di akademik okay, di non akademik juga okay. Teacher ya.
8: Betul sekali.
2: Betul sekali. Nah, kalau teacher dia lihat, ada enggak perubahan positif yang teacher dia lihat ini ketika Kansa ini setelah mengikuti berbagai perlombaan, kemudian ikut ikut jambore juga daerah, kemudian sudah banyak ikut juga kegiatan-kegiatan pramuka yang lain di luar sana, ada enggak yang dilihat berbeda dari Kansa? Mungkin sepak terjangnya berbeda enggak? Atau cuma di situ saja, oh iya, dia cuma bisa storytelling, dia cuma bisa pramuka, atau ada hal lain nih yang akhirnya bisa membuat teacher dia, oh ternyata ini anak memang berbakat dan naik terus gitu loh kurvanya.
8: Kalau saya lihatnya dari selama 10 tahun melihat Kansa, betul. Ya, wow, yang paling kentara itu public speakingnya Kansa. Wow, keren sekali. Jadi Kansa dulu kan waktu masih TK kan mungkin masih malu-malu ya Inggrisnya, masih sepotong-sepotong. Tapi sekarang pas storytelling sudah SMP, wah, saya kan bukan saya ngajar lagi kan, baru SMP-nya lagi kan. Wah, saya amazed sekali melihat dia.
2: Kaget
8: wow, ternyata
2: gitu,
8: Kansa dulu yang dulu masih malu-malu Inggrisnya, sekarang dengan pronunciation yang bagus, dengan cara menghandle problem yang bagus. Wah, saya lihat Kansa sekarang sudah semakin bagus public speakingnya, dan juga dia semakin wah like a pro lah. Kayak pro. Jadi kalau Manny panggil depan kelas, Kansa
2: sudah tidak malu-malu lagi.
8: Jadi Kansa sangat wah, aura bintangnya itu loh
2: sudah ada.
8: Iya, dan juga dia yang saya bilang tadi tuh dia humble sekali. Jadi dia nggak ada tampak kayak sombong, saya loh habis ini, saya loh udah habis ini, nggak pernah saya lihat seperti itu. Jadi Kansa ini anak yang berprestasi, namun dia memberi semangat positif buat teman-temannya tanpa ada kesombongan sama sekali.
2: Itu sih sebenarnya perubahan-perubahan yang seperti itu yang diharapkan seorang guru.
8: Betul, dan saya harap humble-nya Kansa ini sampai dia dewasa, sampai dia sukses, sampai dia jadi orang yang
2: jangan sampai melupakan yang cerita lama.
8: Betul
2: gitu
8: sekali,
2: loh ya.
8: Tapi humble sama gurunya, sama teman-temannya. Jadi saya pokoknya saya yakin Kansa pasti bisa ya.
2: Iya sih.
8: Humble.
2: Pasti dong. Iya, pasti. Karena kalau model-modelan Kansa ini kayaknya dibabat habis semua deh kayaknya ya. Dia kalau disimpan di alam terbuka enggak hilang kayaknya, teacher ya.
8: Sudah pro ya.
2: Sudah pro. Itu sih sebenarnya perubahan positif itu yang tentunya sangat diharapkan, bukan cuma oleh guru pendamping tapi mungkin oleh orang tua juga.
8: Betul, orang tua juga.
2: Yang tadinya enggak bisa jadi bisa, yang tadinya mungkin biasa-biasa aja jadi pro luar biasa, bisa menjadi sumber motivasi lagi untuk teman-teman yang lain yang ada di sekolah. Jadi ketika dia hadir di sekolah itu menjadi magnet tersendiri untuk sekolah tersebut. Oh, ini Kansa ya dari SD La Soehardi ya dulu ya. Jadi sudah ada image-nya seperti
8: image-nya
2: itu, image baik. Aduh, tapi kalau menurut Kansa sendiri membaca buku bagi anak-anak seusia Kansa emang itu penting ya?
5: Kalau menurut Kansa, itu penting ya, karena Kansa juga banyak tahu karena baca buku gitu.
2: Walaupun sekarang ada kecanggihan teknologi.
5: Iya, sekarang kan kebanyakan anak-anak tuh pasti gadget ya, gadget. Baca buku aja lewat gadget gitu.
2: Sekarang kan seperti itu.
5: Iya, tapi kalau menurut Kansa tuh kalau mau pindah dari gadget ke buku tuh sangat susah-susah sekali. Karena dulu Kansa juga lebih sering main gadget kan, terus langsung mau pindah ke buku tuh susah. Tapi alhamdulillah sekarang Kansa bisa. Terus kalau baca-baca buku tuh menurut Kansa tuh kayak lebih apa ya, informasinya tuh lebih dapat gitu kalau lewat buku.
2: Iya, jadi feelnya agak beda gitu.
5: Iya.
2: Oke deh, kalau bagi waktunya Kansa antara belajar kemudian juga menghafal, mungkin kemudian mengasah lagi kemampuan storytellingnya, caranya Kansa membagi waktunya seperti apa? Dengan bermain juga pastinya kan?
5: Iya. Kansa tuh alhamdulillah Kansa gak pernah korupsi waktu. Kansa selalu mengefisienkan waktu Kansa.
2: Asik.
5: Ya, jadi Kansa tahu gimana sih cara membagi kapan Kansa bisa main, kapan waktu belajar. Kansa tuh kalau waktunya belajar tuh belajar, kalau waktunya tidur, tidur. Kalau ada hari lowong gitu yang nggak ngapa-ngapain, pasti Kansa keluar main sama teman-teman. Itu juga buat refreshing gitu loh.
2: Iya, refreshing juga ya.
5: Bener banget.
2: Ujuk-ujuk memang di pelajaran aja, menghafal aja, mencari bagaimana nih supaya bisa kita membawakan cerita biar lebih fun, lebih apa kan itu kalau keluar sama teman-teman juga jadi refresh juga kan ya. Keren. Sebenarnya cita-citanya Kansa di masa depan apa sih? Apakah ada kaitannya dengan kemampuan public speaking nih atau bahasa Inggris mungkin? Atau mungkin pramuka ada kaitannya mungkin ke depan?
5: Kalau Kansa cita-citanya mau jadi dokter.
2: Jadi dokter sih. Oke. Amin.
5: Mau jadi dokter kandungan.
2: Wah. Amin. Kita aminkan ya. Jadi nanti kalau besok-besok nanti dibuka kembali nih YouTube, sudah jadi dokter kali ya dia, jadi dokter kandungan. Nanti diundang lagi. Kita ngobrolnya tentang kedokteran dunia kandungan lagi ya. Beda lagi.
9: Bisa.
2: Nanti diingatkan lagi, Kansa dulu saya loh, Kansa yang dulu jadi reporternya Kansa waktu di RRI. Ini kan tersimpan nih, jadi jejak digital yang paling baik nih kalau di digital seperti ini ya, bisa dibuka lagi nanti oleh teman-teman, oleh Kansa sendiri ketika kan sudah beranjak dewasa, jadi jejak digital. Wah, ternyata saya pernah bicara begini di RRI. Oke, Kansa. Aduh, kita sebenarnya masih pengen banyak berbincang, tapi ternyata sudah lewat di 50 ya untuk saat ini menitnya ya, sudah di 11.50. Kita mungkin pesan deh Kansa untuk anak-anak Indonesia agar berani mereka mengembangkan bakat, kemudian juga gemar membaca dan tidak takut mengikuti berbagai macam perlombaan dan mungkin akademik non-akademik dibabat habis. Pesannya dari Kansa apa kira-kira?
5: Kalau pesan dari Kansa untuk teman-teman semua, jangan pantang menyerah teman-teman, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar lebih banyak lagi. Terus untuk teman-teman juga, jadikan kesalahan itu buat motivasi untuk dia teman-teman semua.
2: Wes, keren.
9: Luar biasa.
2: Kalau teacher dia harapannya terhadap perkembangan prestasi siswa-siswi mungkin selain di SD Laswardi yang di masa akan datang, mungkin untuk semua masyarakat yang mendengarkan kita nih pagi di siang hari ini.
9: Kalau di zaman yang banyak bantuan digital ini ya, saya harapnya anak-anak bisa berani mengeksplor berbagai macam kegiatan ya, dengan bantuan teknologi, bantuan sosmed. Namun kita sebagai guru atau orang tua pastinya harus juga bisa menemani dan membantu memfilter. Oh, ini kayaknya ini deh, sebabnya seperti ini, maksudnya yang lebih sopannya atau yang lebih tepatnya. Jadi kita juga mengapresiasi, namun juga kita membantu anak kita atau siswa kita ke arah yang lebih kreatif, namun tetap dalam ranah yang sopan dan tepat,
2: sesuai
9: mungkin
2: dengan
9: sesuai
2: mereka,
9: norma
2: kan, ya.
9: Itu.
2: Pesannya untuk anak-anak cerdas di luar sana seperti apa nih dari teacher dia? Silakan.
9: Pokoknya semangat dan kalian pasti bisa dengan bantuan segala macam teknologi saat ini, dengan begitu banyak media sosial juga.
2: Iya, betul.
9: Kalian
2: betul.
9: Bisa gunakan itu, dan teacher yakin juga kalian bisa bikin lagi kreasi terbaru, karena setiap tahunnya itu pasti ada sesuatu yang ini ya,
2: yang baru pasti.
9: yang tak disangka-sangka. Jadi kalian pasti bisa membuat seperti itu di masa depan ya.
2: Iya sih, itu.
9: Jadi pokoknya tetap semangat dan konsisten juga itu. Dan jangan lupa berdoa ya kan, saya berdoa sama orang tua juga mendukung kalian.
2: Iya, itu sih yang paling penting ya. Mudah-mudahan orang tuanya selalu mendukung dimanapun Anda berada pastinya ya. Anak-anak cerdas di luar sana sebenarnya semua anak itu hebat, semua anak itu cerdas. Tidak ada anak yang tertinggal, tidak ada anak yang kurang cerdas. Namun balik lagi dari lingkungan, dari guru, orang tua, ini menjadi peran penting yang memang harus kita kawal anak-anak ini.
9: Betul.
2: Biar generasi emas 2045 nanti ya bisa kita dapatkan gitu loh.
9: Kreatif namun tetap tahu ada
2: gitu ya. Kreatif tapi tetap tahu memang di tempatnya mereka, tidak lari dari relnya. Waduh. Kita sudah masuk di segmen terakhir. Kita harus menyapa teman-teman dan adik-adik cerdas di luar sana. Kira-kira kalau Kansa sendiri mau menyapa siapa ini? Kansa kelas berapa sih Kansa?
5: Kalau Kansa sekarang kelas 2 SMP.
2: Kelas 2 SMP. SMP apa Kansa?
5: Kansa di SMP Laswardi.
2: SMP Laswardi. Biasanya kan ada nama kelas kan ya, yang favorit apa sih nama kelasnya?
5: Kalau Kansa nama kelasnya Anona Murikata.
2: Anana?
5: Anona
2: Murikata. Anona?
5: Iya.
2: Anona Murikata.
5: Iya.
9: Bahasa Latin.
2: Artinya apa sih sebenarnya?
5: Buah sirsak.
2: Buah sirsak. Kenapa buah sirsak?
9: Karena tema kalau di Lazuardi itu dia setiap ada tahunnya tema. Berubah.
2: Oh, ya, namanya gitu.
9: Jadi tahun ini bahasa Latin dari buah sama tanaman obat.
2: Oh, buah dan tanaman obat.
9: Saya kumis kucing sih, kalau saya kumis kucing.
2: Jadi obat-obat bermanfaat ya, teman-teman bermanfaat. Wah,
9: toga
2: ini keren.
9: Dan buah gitu.
2: Toga dan buah keren. Ini gitu. Di YouTube rame loh. Support orang tua dan keluarga nomor satu. Katanya Kakak Kansa begitu ada tanda love. Kemudian Masya Allah Kakak Kansa anaknya Mommy Vita katanya. Sehat dan makin sukses ya anakku. Salam sayang salam sayang Bunda dari Tanah Borneo Balikpapan.
5: Iya Bunda.
2: Kemudian terbaik adikku, semangat adikku Kakak Kansa. Adiknya Kakak C ini.
5: Iya.
2: Betul ya. Itu rame loh di YouTube, rame sekali. Ada yang kirim bunga, keren Kakak dia, Masya Allah Kanza. Keren ketanya teacher dia. Kemudian Masya Allah Kanza, keren sekali Kanza dan teacher dia. Ada emot api.
9: Emot api, wah.
2: Dikirimin emot api. Api dong. Kanza anak baik, cerdas, soleh. Aduh pokoknya banyak. Makasih ya semua Kolaka 01, Vitadit, Joni. Kemudian, pokoknya banyak deh. Ada siapa nih, Cea Mareta. Ada Andi, Reni, pokoknya semuanya thank you ya. Teacher dia katanya keren, tuh tanda love katanya. Teacher dia, aduh banyak sekali. Love Lazuardi Kendari katanya. Teacher dia, pokoknya banyak yang manggil teacher dia. Ada Yunadila, Masya Allah adikku katanya. Wih keren nih tema RRI kali ini, bintang tamunya keren katanya seperti itu. Wow. Hebat Kakak Kansa, keren Kakak Kansa. Ih ramenya luar biasa YouTube kita. Pokoknya untuk teman-teman di YouTube semua makasih ya. Minta maaf baru dibaca nih komentarnya di sesi terakhir. Tapi makasih banyak pastinya, support terus anak-anak cerdas dimanapun berada. Mudah-mudahan Kakak Kansa bisa menjadi motivasi untuk anak-anak cerdas di luar sana. Amin. Ya Rabbal Alamin, bisa memberi manfaat dimanapun Kakak Kansa berada ya.
5: Amin.
2: SD Lazuardi, SMP, TK sukses terus ya Mi,
9: amin,
2: teacher
9: amin.
2: Ya.
9: Ah, selalu menyala.
2: Selalu menyala seperti ini emot-emot api nih.
9: Iya betul.
2: Oke lah. Ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk di segmen kali ini. Pendengar, kita bersama dengan Kansa, ada teacher dia juga dari SD Lazuardi. Kakak Kansa ini dari SMP Lazuardi juga ya. Keren, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, bermanfaat juga untuk Anda dan anak-anak cerdas di luar sana. Mudah-mudahan ini jadi semangat lagi, membakar kembali semangat Anda biar bisa berprestasi dimanapun Anda berada. Makasih kan saya.
5: Iya,
2: jangan bosan-bosan kalau dipanggil ke RRI ya.
5: Oke.
2: Okay. Teacher dia makasih ya sudah mampir ya. Makasih banyak. Kita harus tuntaskan, sebenarnya kita masih pengen berbincang banyak, namun kita harus tuntaskan kebersamaan ini pendengar untuk di segmen kali ini Idola Anak Cerdas Indonesia bersama Kanza Nur Aisyah dan juga ada Mardia Mukhtar SPD-MPD dari SD Lazuardi dan juga kalau Kakak Kanza ini dari SMP Lazuardi. Sampai ketemu di Anak Cerdas, Idola Anak Cerdas berikutnya. Salam sehat untuk Anda semua. Jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
5: Waalaikumsalam.
7: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim pertandingan.

0: Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham, Kevin Danso, yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda, langsung diganjal kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estavao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
1: The second half, you start the fatigue.
0: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua, kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya, saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
1: The level of football for everyone.
0: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
2: Yeah, it was an intense competitive game.
0: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
2: And unlucky we conceded that late goal to lose.
0: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang satu sama menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.

0: sicuramente cose che devono essere fatte, quindi...
1: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost to School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cabang olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.

0: yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili
1: ini
2: Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Setelah bersama kita update dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, pendengar siaran kita kembali ambil alih untuk di program 1 RRI Kendari yang Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semua. Kita masih di perjalanan Sultra siang ini, pendengar. Setelah bersama kita hadirkan dinamika olahraga, kemudian idola anak cerdas Indonesia, kita masuk di segmen Sultra siang ini, musik dan informasi. Kembali akan kami update ke ruang dengar Anda untuk di siang hari ini. Namun sebelum kita update informasi, pendengar, kembali kita ucapkan juga selamat siang untuk Anda. Selamat siang untuk Anda yang masih terus bersama di kami RRI Pro 1 Kendari dengan gelutan aktivitas yang dikerjakan hari ini, akhir pekan, hari Minggu. Pokoknya apapun itu aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan, pendengar. Kita kembali update informasi terlebih dahulu ya, pendengar, untuk di siang hari ini. Anda mesti ketahui juga nih syarat mengikuti upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Apabila Anda ingin berencana mengikuti upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 itu di Istana Merdeka, apa yang harus dipersiapkan, pendengar? Jadi pemerintah ini belum mengumumkan persyaratan resminya ya untuk pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, upacara tersebut akan dilaksanakan atau berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Minggu nanti, 17 Agustus 2026. Tapi pendengar, sebagai referensi, masyarakat dapat melihat mekanisme pendaftaran yang diterapkan pada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Namun, ketentuan tersebut masih dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk di tahun ini, pendengar. Nah, pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta itu wajib mengisi data pendaftaran secara lengkap, kemudian seluruh peserta juga harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan panitia. Nantinya peserta yang lolos verifikasi akan memperoleh informasi pengambilan undangan fisik, dan panitia juga menyampaikan ketentuan kehadiran sebelum pelaksanaan upacara berlangsung. Beberapa dokumen dan kebutuhan yang dapat dipersiapkan sejak sekarang, itu apalagi Anda mungkin berencana akan mengikuti upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mana tahu mungkin ingin merasakan euforianya ya, pendengar. Rangkaian upacara di Istana Merdeka itu sudah dipersiapkan dari sekarang, tentunya dokumen-dokumen dan kebutuhan. Nah, yang penting itu tentunya kartu identitas Anda yang masih berlaku. Kemudian data pribadi sesuai dokumen resmi juga perlu dipersiapkan. Foto diri nanti sesuai dengan ketentuan pendaftaran, kemudian nomor teleponnya harus aktif, alamat email juga mesti ada dan juga aktif, dan perangkat untuk melakukan pendaftaran secara daring, serta juga tentunya tidak lupa koneksi internet yang stabil saat pendaftaran dibuka. Kalau pada pendaftaran atau penyelenggaraan sebelumnya, pendengar, peserta itu wajib mengambil undangan fisik sesuai jadwal panitia, dan pengambilan undangan itu dilakukan setelah seluruh tahapan verifikasi selesai. Masyarakat dihimbau menunggu pengumuman resmi mengenai persyaratan pendaftaran tahun 2026 ini, dan ketentuan tahun sebelumnya itu tidak dapat dijadikan acuan final nanti untuk penyelenggaraan tahun ini. Mana tahu mungkin ada perubahan-perubahan ya. Jadi menunggu aja. Yang punya minat ataupun mungkin pengen merasakan euforianya ikuti upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini di Istana Merdeka, mungkin persiapan dokumen secara resminya harus sudah dipersiapkan dari sekarang, pendengar. Wah, keren ya. Oke, masih kita terus akan update informasi untuk di siang hari ini. Sultra siang masih hadir menyapa ruang dengar Anda. Musik dan informasi akan hadir menemani Anda hingga di kebersamaan tuntas nanti kami akhiri untuk Sultra siang. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 1.
1: Pendengar, kembali kita update informasi untuk di siang hari ini datangnya dari BMKG yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk di hari ini, pendengar, Minggu 2 Agustus 2026. Jadi memang masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan petir maupun hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di sebagian besar kota. Nah, berbagai kota besar juga tentunya dilaporkan seperti itu. Untuk itu, pendengar, tentunya mungkin ya perkiraan tersebut juga ini menjadi gambaran umum kondisi cuaca harian, yang mana masyarakat tentunya ini sangat disarankan bisa terus memantau pembaruan cuaca secara berkala melalui aplikasi info BMKG maupun mungkin akun resmi media sosial dari teman-teman BMKG untuk memperoleh informasi yang lebih rinci. Misal kalau Anda berada di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, atau dimanapun itu di wilayah yang mungkin diperkirakan akan mengalami beberapa potensi perubahan cuaca, nah, updatean informasi cuacanya bisa Anda pantau secara berkala melalui kanal-kanal terpercaya. Jadi kalau perlu malah mungkin di akun resmi aja, langsung di media sosial dari teman-teman di BMKG wilayah Anda itu bisa Anda update di sana. Nah, ketika mungkin wilayah Anda akan terpantau atau diperkirakan hujan ataupun mungkin diperkirakan akan panas, nah, perlengkapan-perlengkapan sudah bisa Anda kemas dan bawa, pendengar. Jadi ketika mungkin hujan tiba atau mungkin di wilayah Anda yang diharuskan beraktivitas di luar ruangan itu sudah membuka atau melihat potensi-potensi perkiraan cuaca yang terjadi di wilayah Anda masing-masing, otomatis sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Misal ketika ada potensi hujan di wilayah Anda, mungkin bawa perlengkapan, bawa jas hujan, bawa payung di kendaraan Anda. Jadi ketika pas hujan itu aktivitasnya masih bisa tetap jalan lah, seperti itu, karena sudah bawa perlengkapan-perlengkapan yang disediakan, pendengar. Masih ya, kita akan update informasi tentunya ketika mungkin BMKG, teman-teman BMKG mengeluarkan peringatan bahwa memang potensi cuaca ini mungkin silih berganti, berubah-ubah. Ya, mungkin berpotensi diguyur hujan hari ini, mungkin sebentar kita lihat panas terik matahari otomatis. Nah, hal-hal seperti ini tuh menjadi penting juga aware kita bersama menjaga kesehatan, pendengar. Kenapa? Karena perubahan iklim, perubahan cuaca, mungkin perubahan atau peralihan musim ya, dari musim pancaroba, musim hujan ke musim kemarau, atau sebaliknya musim kemarau ke musim hujan, itu kadang-kadang membawa penyakit penyerta yang juga seiring berjalan itu sering kita rasakan. Kayak misal batuk flu, kemudian mungkin kerongkongan jadi kering, atau mungkin tiba-tiba batuk yang berkepanjangan. Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadi aware bersama ketika masuk musim masa pancaroba atau musim peralihan, itu harus kita meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaannya apa? Makan makanan yang bergizi, itu menjadi penting. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kondisi tubuh kita masing-masing, karena Anda yang mengetahui kondisi tubuh Anda masing-masing. Jadi segala sesuatunya itu harus Anda rasa sendiri gitu loh. Jadi ketika mungkin kurang fit, mungkin pakai pakaian yang memang nyaman, atau mungkin lagi kurang enak badan, mungkin konsumsi multivitamin. Yang paling terpenting, jangan sampai lupa bawa air putih, pendengar, dimanapun itu kita beraktivitas. Jadi ketika jangan haus terus minum, jangan. Jadi jaga hidrasi tubuh Anda, karena hidrasi tubuh itu sangat penting kita jaga, apalagi di tengah kondisi cuaca yang silih berganti seperti ini. Itu otomatis jangan sampai cairan tubuh kita itu kurang. Itu yang menjadi penting. Istirahat yang cukup juga itu menjadi penting, pendengar ya. Jadi memang hal-hal seperti ini harus kita selalu waspada, selalu kita jaga, karena kalau bukan kita sendiri yang jaga, mau siapa gitu loh yang mau jaga. Kita masih akan terus update informasi ya untuk di siang hari ini, pendengar. Tentunya kalau sedang ada yang sakit juga hari ini deh, kita doakan mudah-mudahan segera diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Lagi musim sakit soalnya ya, banyak teman-teman atau rekan yang yang sedang terbaring sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera sehat, diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan agar bisa kembali berkumpul bersama keluarga, kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa kita bersama. Updatean informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di Sultra siang ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun

Pendengar, masih kita membahas mengenai potensi cuaca ya. Jadi teman-teman dari BMKG pun juga memprediksi bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Ini di tahun 2026, pendengar. Selain itu juga ratusan zona musim diperkirakan mengalami durasi kemarau lebih panjang dari biasanya. Kalau kita lihat seperti yang disampaikan Deputi Bidang Klimatologi yang menyampaikan bahwa fenomena El Nino ini diperkirakan mencapai kategori kuat pada akhir 2026 dan bertahan hingga kuartal pertama di 2027. Namun, ditegaskan dampak El Nino terhadap Indonesia hanya terjadi ketika bertepatan dengan musim kemarau. Jadi memang pendengar, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang di bawah normal atau lebih kering, dan juga mengalami durasi yang lebih panjang dari normalnya. Ini seperti kita kutip yang disampaikan Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Arda Sena Sopaheluwakan dalam konferensi pers di Jakarta, pendengar. Nah, Arda Sena juga menjelaskan bahwa tidak semua wilayah Indonesia itu mengalami pola musim kemarau yang sama, karena menurutnya wilayah di sekitar ekuator masih berpotensi menerima hujan karena memiliki karakteristik iklim berbeda dengan wilayah selatan khatulistiwa lain. Nah, jadi memang kalau sebut-sebut El Nino, pendengar ya, El Nino ini masih berlangsung hingga awal tahun 2027 ternyata, tetapi dampaknya terhadap Indonesia hanya terjadi ketika bertepatan dengan musim kemarau. Jadi pada umumnya musim kemarau tahun 2026 akan berakhir itu sekitar pertengahan Oktober dan berlanjut memasuki musim hujan pada November. Dan sebagai informasi juga, BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 itu terjadi pada Agustus bulan ini hingga September ke depan. Sekitar 48,8% zona musim itu diperkirakan mencapai puncak kemarau nanti pada Agustus ini, pendengar. Sedangkan 25% lainnya itu mengalami pada September ke depan. Adapun wilayah yang memasuki puncak musim kemarau itu didominasi kawasan di selatan garis khatulistiwa. Itu berarti diantaranya sebagian besar pulau di Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, kemudian sebagian Sumatera juga ternyata termasuk, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga sampai di Papua, pendengar. Kemudian hingga pertengahan Juli 2026, BMKG juga mencatat ada sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5% wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim kemarau. Sebagian besar berada di selatan garis khatulistiwa, itu sebagian di Kalimantan Timur, kemudian juga sebagian Sulawesi, Maluku, dan sebagian Pulau Papua. Sementara itu masih terdapat 77 zona musim yang belum memasuki musim kemarau karena masih mengalami hujan. Wilayah tersebut itu umumnya berada di sekitar garis khatulistiwa yang memiliki pola iklim ekuatorial, pendengar. Nah, BMKG juga memprediksi untuk musim kemarau tahun ini itu berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal, dan sebanyak 437 zona musim itu diperkirakan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari kondisi klimatologis biasanya. Selain itu, pendengar, ini dari BMKG juga, yang dimana BMKG ini mengimbau pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat, memanfaatkan informasi perkiraan iklim untuk menyusun langkah antisipasi. Karena upaya tersebut, pendengar, ini meliputi untuk penyesuaian pola tanam, kemudian juga pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, hingga sampai dimitigasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi seperti itu, harus semuanya dipersiapkan. Dan BMKG, teman-teman dari BMKG pun juga mengimbau dalam hal ini pemerintah daerah, masyarakat apalagi ya, ini selalu dihimbau memanfaatkan informasi perkiraan iklim ini untuk kita menyusun nih strategi-strategi atau langkah-langkah antisipasi apa yang mungkin bisa kita kerjakan, pendengar, mengenai sumber daya air, kemudian juga ke depan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan sampai dimitigasi kebakaran hutan dan lahan. Itu semuanya harus dipersiapkan secara lebih matang. Nah, itu dia. Mudah-mudahan sih tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita doakan bersama seperti itu. Kembali kita juga akan mengupdate informasi untuk di Sultra siang ini. Pendengar, selamat siang. Kembali lagi kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja monitor kami di Pro 1 Kendari untuk di Sultra siang ini. Sultra siang ini masih hadir menyapa ruang dengar Anda jelang pada waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
kita masih akan terus mengupdate informasi, yang dimana salah satunya kita juga akan mengupdate informasi kita kemas dalam sajian Warta Daerah Siang, hasil produksi teman-teman reporter RRI Kendari dan juga reporter teman-teman di RRI Bau-Bau pendengar. Seperti apa informasinya? Nanti tepat di pukul 14 atau di jam 2 siang dalam sajian Warta Daerah Siang. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

yang pendengar, jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mengupdate kembali beberapa rangkaian informasi hasil produksi pemberitaan dari teman-teman reporter RRI Kendari dan juga teman-teman dari SPRRI Bau-Bau pendengar. Ada beberapa informasi yang akan kita update, salah satunya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau yang kembali mengaktifkan TPS 3R dan Bank Sampah berbasis wilayah. Seperti apa informasi selengkapnya, kita akan kemas dalam sajian Warta Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Dan baik pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di Sultra siang ini, kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan Warta Daerah Siang.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Mauten nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang
2: pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan Benteng, baik di mata masyarakat.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Inilah Warta Siang selengkapnya, edisi hari ini 2 Agustus 2026 bersama saya, Wulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
1: Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih bagus.
3: Masa tunggu keberangkatan haji di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mencapai 26 tahun, di mana kondisi ini membuat masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus bersabar menunggu sesuai dengan nomor porsi yang diperoleh di saat melakukan pendaftaran. Panjangnya antrian merupakan dampak dari tingginya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, sementara kuota keberangkatan setiap tahunnya masih terbatas. Pelaksana tugas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya mengatakan, secara umum tidak ada kebijakan untuk memangkas masa tunggu keberangkatan ibadah haji, mengingat sistem antrian telah disusun berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan melalui mekanisme waiting list, sehingga seluruh calon jamaah memperoleh kesempatan yang sama sesuai urutan pendaftaran. Untuk itu, masyarakat yang memiliki niat menunaikan ibadah haji diimbau untuk mendaftar sedini mungkin, di mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji telah dibuat relatif sama di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Muhammad Lalan Jaya, meski demikian terdapat mekanisme yang memungkinkan calon jamaah dapat berangkat lebih cepat, yakni melalui kebijakan penggabungan mahram atau sebagai pendamping jamaah lanjut usia. Namun kebijakan tersebut hanya dimanfaatkan dengan syarat calon jamaah telah terdaftar sebagai peserta haji minimal selama 5 tahun pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
1: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang berhak untuk melaksanakan atau melaksanakan haji kan yang sudah mendaftar. Tinggal menunggu giliran. Artinya kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih bagus. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan terkait masa tunggu mulai dari Aceh sampai Papua. Ketika kita mendaftar hari ini, maka masa tunggu kita sekitar 26 tahun. Seperti itu. Tidak ada lagi bilang masa tunggu dipercepat.

0: berlangsung secara tertib, transparan, dan adil. Selain memberikan kepastian bagi calon jamaah, sistem ini juga diharapkan dapat menjaga pemerataan kesempatan berhaji bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai kuota yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
1: Sementara itu, pemerintah kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
2: Ya, kalau dari target penerimaan, kita mencapai 30 Juni ini 23,46%.
3: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar 636 miliar rupiah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mengatakan, target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya, capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
2: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
3: Tubagus menjelaskan, kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini, sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, SMA Negeri 2 Kendari mendirikan posko pengaduan terpadu mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
4: SMA Negeri 2 Kendari memperkuat langkah nyata menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif dengan mendirikan poskomando pengaduan atau posko khusus bagi siswa. Fasilitas ini disiapkan sebagai wadah resmi bagi siswa untuk melaporkan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun dunia maya. Kepala SMA Negeri 2 Kendari Nur Aida menegaskan pencegahan kekerasan harus dimulai dari kesadaran dan keteladanan seluruh warga sekolah, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, hingga sesama siswa. Sekolah pun menerapkan pembiasaan budaya 5S serta program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat guna membangun suasana positif.
5: Punya posko pengaduan untuk bullying, intoleransi, kemudian diskriminatif, kekerasan verbal maupun psikis ataupun seksual, itu kami coba buka pengaduan posko, dan itu anak-anak OSIS yang akan mengambil itu, kemudian kita akan melihat apa

0: lagi yang perlu kita lakukan kalau memang ada.
1: Langkah ini dinilai untuk menekan maraknya kasus perundungan cyberbullying yang belakangan banyak menimpa pelajar. Dengan adanya posko pengaduan dan dukungan kebijakan yang tegas diharapkan, keberanian siswa berbicara dan melapor semakin meningkat. Hal ini menjadikan SMA Negeri 2 Kendari sebagai tempat belajar yang nyaman melindungi hak tumbuh kembang setiap peserta didik.

0: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar rupiah. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
1: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
1: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan. Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
2: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Kraton, Kasulana Tombi, Batu Popawa, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara mendorong nelayan melakukan perbaikan pemasaran hasil tangkapan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda menurunkan laporannya.
3: Sekretaris Umum DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tenggara, Nakman, menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan harus diawali dengan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar seluruh program pemerintah termasuk Astacita dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
4: Pertama, soal transportasi, alat yang digunakan itu masih banyak tradisional, ya, kita berbicara kota Kendari, ya, masih ada beberapa nelayan itu masih tradisional. Artinya dari jeti, dari gross jeti mesinnya itu yang cuma 10 jeti, itu kalau bisa ada penambahan sampai 20-30, sehingga namanya nelayan semakin meningkat. Yang kedua soal pasar, sehingga mereka ketergantungan dengan tengkulak.
3: Nakman juga menyoroti persoalan pemasaran hasil tangkapan yang masih bergantung pada tengkulak, sehingga nilai ekonomi yang diterima nelayan belum maksimal. Untuk mengatasinya, pemerintah didorong menghidupkan kembali koperasi nelayan sebagai wadah penyedia kebutuhan usaha dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu, kemudahan akses bahan bakar minyak bersubsidi juga dinilai menjadi faktor penting dalam menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tenggara.
0: Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
5: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
6: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja, yang kita rencanakan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari-harinya.
5: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
0: Informasi terakhir pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menyusun rancangan peraturan daerah dan peraturan wali kota mengenai aturan wajib penggunaan alat pemadam kebakaran bagi pelaku usaha. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, menurunkan laporannya.
7: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Bau-Bau sedang menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan setiap tempat usaha dan rumah toko atau ruko memenuhi standar keselamatan kebakaran sebelum memperoleh izin beroperasi. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan pihaknya saat ini tengah merancang peraturan daerah atau perda, juga peraturan wali kota atau perwali yang mengatur kewajiban pelaku usaha mengantongi rekomendasi keselamatan dari damkar. Menurutnya rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha. Tempat usaha yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran termasuk tidak memiliki alat pemadam api ringan atau APAR tidak akan mendapatkan rekomendasi dari inspektur damkar. Asmin menjelaskan keberadaan APAR sangat penting sebagai upaya penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Api yang masih berskala kecil seharusnya dapat dipadamkan oleh pemilik bangunan sebelum membesar dan sulit dikendalikan.
8: Kami sekarang sudah merancang satu peraturan daerah sekaligus merancang peraturan wali kota agar setiap ruko, setiap rumah yang tanda kutip memenuhi standar untuk menjadi lahan bisnis itu harus mendapatkan rekomendasi dari damkar. Dan aturan itu mendukung sehingga insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan tempat usaha itu didirikan kalau tidak rekomendasi damkar.
7: Tak hanya bagi rumah toko, Asmin berharap setiap rumah maupun tempat usaha di Kota Bau-Bau mulai melengkapi bangunannya dengan APAR sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan tersedianya APAR, lanjut Asmin, masyarakat maupun pemilik usaha dapat melakukan tindakan pertama secara mandiri tanpa harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Langkah cepat pada menit-menit awal dinilai sangat menentukan dalam pencegahan kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan data Dinas Kebakaran, hingga 27 Juli tercatat telah terjadi 39 kasus kebakaran di wilayah Kota Bau-Bau. Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memperketat standar keselamatan keselamatan kebakaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana pemadam api di lingkungan rumah maupun tempat usaha. Melalui regulasi tersebut, Asmin berharap budaya keselamatan kebakaran dapat semakin meningkat sehingga risiko kebakaran dapat ditekan dan dampak kerugian terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dapat diminimalkan. Wadi Nurliani, Reporter Bau Bau, melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dan inspirasi barengan Sofi sore hari ini, temani Anda semua pendengar untuk kebersamaan kita sampai di jam 7 malam nanti. Sebelumnya rekan saya Wulan sudah hadir di Sultra Siang. Nah, kali ini kita bakalan sama-sama di perjalanan musik request 100% Indonesia. Boleh

Jepang boleh nih, walaupun namanya di situ masih Wulan ya. Bye. Gak mungkin lah nyampe itu ya. Oke, kita bakalan sama-sama untuk perjalanan 100% Indonesia sore hari ini. Yuk yang pengen ikutan, hai selamat sore. Untuk yang ada di 4 lingkar kota Kendari yang terus bersama di 96,7 MHz atau juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Yang saat ini tengah menikmati suasana akhir pekannya. Wah, kayaknya sempurna ya hari ini. Menyenangkan pastinya, apalagi kalau barengan sama apa ya? Sama cemilan. Wah, ngeteh, ngopi mungkin sore hari ini semuanya bisa menjadi keseruan yang sangat menyenangkan, apalagi barengan sama Pro 1. Weis. Boleh ya? Langsung di 0813-5450-967 untuk yang pengen ikutan request di 100% Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

punyanya Afgan featuring sama Raisa. Percayalah, percaya deh, kita bakalan sampai di jam 7 untuk informasi dan musik-musik pilihan ya. Yang pasti untuk perjalanan musik request bakalan main sampai di jam 4 sore. Jadi masih cukup panjang waktunya untuk yang pengen ikutan gabung. Yuk langsung di jalur telepon ya, 0401-3124-008. Dan untuk yang saat ini juga masih dalam perjalanan, ada beberapa aktivitas yang menjadi tanggung jawab Anda untuk diselesaikan ya sore hari ini. Masih di jam 3 sore lewatnya 17 menit pendengar. Jadi masih cukup panjang tentunya untuk semua aktivitas yang ingin Anda selesaikan sampai tuntas nanti. Kita masih juga terus temani Anda yang pengen ikutan gabung, yuk langsung via WhatsApp juga bisa ya di 081354509627. Ini juga bisa dipergunakan pendengar, cukup WhatsApp saja, jangan lupa ketik nama, kemudian alamatnya di mana, lalu lagu pilihannya atau lagu requestannya apa. Langsung ya di jalur telepon, jalur WhatsApp juga bisa pendengar. Yang saat ini masih menikmati kebersamaannya di Pro 1 juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Banyak cara untuk bisa mendengarkan atau menikmati Pro 1 RRI Kendari. Kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Jangan lupa untuk join dan juga follow akun TikTok RRI Kendari ya. Selamat sore untuk Mins siapa nih? Mins, ada Mins, ada Coconuts, ada aku semana nih? Aku bingung. Namanya aku pun ya. Baik. Boleh yang mau ikutan request join di live TikTok RRI Kendari dulu. Nanti bisa di kolom komentar mau lagunya siapa, judulnya apa, terus pengen say hi-nya buat siapa juga boleh langsung ya. Di 081354509627 juga bisa, di 0401312408 juga boleh. Nah, ngomongin soal akhir pekan, ini pasti banyak cara untuk bisa menikmati akhir pekannya ya pendengar. Apalagi kalau sekarang ini kita tahu bahwa ada banyak cara untuk bisa menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Dan tentunya barengan sama keluarga boleh, sama rekan-rekannya boleh, atau ngopi bareng juga boleh mungkin ya. Seru pasti untuk bisa menikmati akhir pekan dengan kopi. Weh. Ada yang pilih menunya kopi atau ngeteh? Boleh lah ya, mau yang mana saja yang pasti menyenangkan. Happy weekend dengan kopi. Iya, pastinya kalau udah ngomongin kopi, ada masing-masing punya favorit sendiri ya. Pengen yang, ada yang suka kopinya yang strong barangkali. Waduh, kita kayak pesan nih ya. Mau yang strong? Mau yang strong kah? Mau yang strong atau yang, kalau akhir pekan seperti sekarang, apalagi kalau pengennya, apalagi kalau notifnya baru masuk ya. Wah, kayaknya semuanya kopi pengen diborong. Pengen borong kopi itu semuanya. Nah, tapi kalau ada sedikit mungkin ya, dari mungkin kita kalau sudah ngomongin akhir pekan, ini bagi sebanyak orang mungkin akhir pekan ini menjadi waktu di mana mayoritas dari kita nih terlepas dari segala kepenatan atau hiruk pikuk aktivitas harian seperti kerja, kemudian atau belajar di sekolah mungkin untuk adik-adik pelajar ya. Nah, jadi kalau misalnya akhir pekan seperti sekarang ini bisa bebas melakukan aktivitas apapun. Yang penting tidak lepas dari, yang bisa melepaskan rasa penat kita, kemudian juga bisa fresh ya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah menunggu sih, sudah menunggu lagi ya di hari Senin ya. Jadi kayaknya pengen deh untuk bisa menikmati keseruan akhir pekan ini dengan sangat menyenangkan pendengar. Nah, salah satunya adalah
bisa menikmati secangkir kopi. Nah, kalau nggak pengen ke coffee shop, bisa buat sendiri. Caranya banyak. Didihkan air. Waduh, kita bikin resepnya itu ya. Bisa menikmati akhir pekan dengan kopi yang bisa dibikin sendiri di rumah ya, single origin yang punya profile rasa yang unik ya. Ada banyak sih pilihan-pilihannya, ada atau juga mungkin mau yang mengeksplorasi rasa di akhir pekan dengan kopi yang sudah kopi instan sih lebih tepatnya ya. Kopi instan atau mungkin pengen menikmatinya di coffee shop, ini pasti sangat menyenangkan. Bisa merencanakannya, bisa ngopinya sendiri atau juga mungkin barengan sama teman-temannya, sembari ngobrol, sembari share. Yang pasti banyak cara sih, banyak cara menuju Roma, banyak cara menikmati kopi. Itu dia ya. Lebih tepatnya sih ke situ. Banyak cara menuju kopi. Nah, kalau mungkin juga sore ini tidak ada aktivitas apapun yang bisa yang pengen dikerjakan, pengen nyantai saja, menikmati kopi barengan sama Pro 1, wah lengkap sih. Kalau katanya Fatin, kamulah kopiku, oh bukan, kaulah kamuku ya, kaulah kopiku, wais. Kita ke Fatin dulu kalau begitu, sembari menunggu deringan telepon Anda dan juga WhatsApp yang nantinya kita akan hadirkan di perjalanan 100% Indonesia.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

untuk musik request 100% Indonesia yang pengen ikutan lagi. Ayo, di line telepon kita 0401 312 4008 atau

juga nih warga-warga TikTok ya yang pengen ikutan request. Kalau pengen request langsung ya, langsung saja ketik lagu sama penyanyinya siapa. Kita akan coba carikan lagunya spesial pasti karena kita mainnya di 100% Indonesia, berarti semuanya lagunya Indonesia. Request lagu Jangan Salahkan Siapa, Meriam Belina. Oke, Michelle. Michelle gak pergi les ya, Michelle ya. Michelle 9A. Michelle 9A. Michelle gak ikutan ini, tidak ikutan apa tuh? Apalagi? Lagi tidak les. Oke, Michelle, kita ke Meriam Belina, Jangan Salahkan Siapa. Wah, ini tahun berapa ya lagu ini ya? Bentar, kita coba cari dulu, Jangan Salahkan Siapa, Meriam Belina, mudah-mudahan dapat ya. Tapi ada juga sih, tapi yang versinya siapa ini ya? Novi boleh langsung request Novi ya, langsung di kolom komentar. Jangan Salahkan Siapa. Ini ya, Jangan Salahkan Siapa yang ini ya. Coba deh kita dengar dulu.

Lalu Nika Ardila, ini siapa namanya? Siapa namanya ini? Vika. Oh, Vika. Vika namaku, Kak. Oke, Vika. Nanti kita coba hadirkan ya lagunya. Biarkan cintamu berlalu, Nika Ardila. Kita coba cari-cari dulu, searching-searching dulu ya. Biarkan cintamu berlalu. Berlalu. Biarkan cintamu berlalu. Oke. Oke, dapat ya untuk lagunya. Untuk Meriam Belina tadi, jangan salahkan siapa. Kita coba nih ya, nanti mudah-mudahan bisa terputar nih.

Bunda Tiara. Mana nih? 008. Oke, okay. Halo. 100% Indonesia. Telepon mana nih? Halo. Ya, mana yo suaranya? Bunda Tiara. Nih, putus-putus nih. Mana nih? Bentar ya, Bunda Tiara ya. Kita coba ke salah kayaknya ya, harusnya ini ya. Gitu. Terus, nah, cocok kan? Bunda Tiara. Nah, kan? Bunda Tiara mana ini? Halo. Bunda Tiara, apakah terputus? Halo, Bunda Tiara. Tiara akan daku. Ini mana ya? Kenapa hilang? Oh iya. Nah, itu putus. Putus. Iya, putus ya. Putus ya, Bunda Tiara ya. Oke, putus kayaknya. Boleh dicoba lagi, Bunda Tiara, untuk bisa gabung di join di live TikTok. Join di 100% Indonesia. Kita ada di sesi terakhir sore hari ini. Sudah ada Meriam Belina, ada Nika Ardila juga. Biarkan cintamu berlalu. Dan yang pengen ikutan gabung di jalur telepon 0401-3124-008 juga boleh ya, silakan. Kita tunggu deringannya, tunggu teleponnya juga untuk bisa ikutan gabung sore hari ini di 100% Indonesia. Baik, Bunda Tiara, apakah kembali terhubung bersama beliau nih? Atau kita coba hadirkan lagunya untuk yang pengen ikutan di 0401-3124-008. Atau juga boleh di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Itu dia ya, jalur komunikasi yang bisa kita pergunakan untuk 100% Indonesia sore hari ini. Panjang ya, masih ada beberapa menit lagi. Yang pengen ikutan request boleh di 0401-3124-008. Lagunya sudah ready buat di request nih. Untuk yang sudah ikutan request tadi di 0401-3124-008 atau juga boleh di 0813-5450-967. Oke, okay, kita ke yang udah request lagunya. Ada Meriam Belina tadi, jangan salahkan siapa. Kemudian ada Nike Ardila juga ya, yang sudah ikutan, yang sudah join di live TikTok RRI Kendari. Hai buat Mas Ada, halo juga buat siapa nih, bingung nih namanya ya, no name, siapa ya akunnya nih, akunnya boleh pakai nama biar enak kita ininya, biar enak kita nyebutnya, yang sudah ikutan join di live TikTok RRI Kendari, akunnya boleh pakai nama ya biar mudah kita menyebutkan namanya, itu yang sudah join di live TikTok RRI Kendari. Yang ikutan di jalur WhatsApp juga selamat sore. Thank you ya sudah join di live di jalur WhatsApp juga di 0813-5450-967. Thank you yang pasti buat semua yang sudah join di WhatsApp, sudah join di live TikTok, sudah ikutan juga di jalur telepon kita 0401-3124-008. Kita bakalan tuntas ya untuk perjalanan musik request 100% Indonesia sore hari ini. Menikmati sore dengan akhir pekan, lebih tepatnya dengan kopi atau ngeteh sore hari ini barengan sama cemilan-cemilan lain, apalagi barengan sama Pro 1 yang terus akan menghadirkan beragam informasi dan musik-musik pilihan sepanjang kebersamaan kita untuk di perjalanan Sultra sore. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin nama saya Rukmila Bari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
2: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Reci alias Roro.
4: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
2: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
4: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
2: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter. Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
4: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
2: di RCTI OK Channel 28.

0: over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini sampai lupa mati.
2: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar yang saat ini masih bersama di Pro 1 RRI Kendari, kita mau update informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Konawe yang mendukung pelaksanaan gerakan tanam serempak optimalisasi lahan atau OPLA dan cetak sawah rakyat yang dipusatkan di lokasi cetak sawah rakyat Desa Kumapo, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, yang merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian dalam mempercepat pemanfaatan lahan pertanian baru sebagai upaya meningkatkan produksi pangan nasional yang berlangsung pada Jumat 31 Juli kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Dr. Ferdinand SPMH mengatakan bahwa daerah ini memiliki potensi pertanian yang besar dengan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai. Nah, menurutnya, pengembangan lahan sawah baru ini harus direncanakan secara terintegrasi dengan jaringan irigasi agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Nah, beliau juga menegaskan pendengar bahwa pentingnya penyediaan benih unggul, penguatan mekanisme pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani sebagai faktor utama dalam mendukung peningkatan hasil produksi. Nah, pemerintah Kabupaten Konawe menargetkan peningkatan indeks pertanaman hingga 3 kali tanam dalam setahun melalui optimalisasi sarana dan prasarana pertanian, pendengar.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa

96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kembali akan kami hadirkan himpunan berita Gemas Hari Pati Maju RRI Sekorwil Nusantara 4. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Saripati Maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore saudara, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di provinsi Sulawesi Barat.
1: Seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Palu. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
1: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
2: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya, bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
1: Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan.

0: Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalan koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
2: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan, ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan, tapi formasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Jadi kita nanti mengharapkan untuk ada direkrut dari P3K untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
1: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
0: Kita beralih ke informasi dari informasi dari Mamuju. Polresta Mamuju resmi menetapkan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS tersangka kasus tambang ilegal di Kalumpanga. Berikut Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS, ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
4: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu di antaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi, dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
3: GG alias GS, ini pelaku penanggap kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS, ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat, ya. Tadi sudah kita inikan, bisa disum sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di undang-undang minerba, fenomena pertambangan yang minerba dan batu bara, kemudian undang-undang kaitannya pengelolaan lingkungan hidup, kemudian undang-undang kaitannya kehutanan, dan yang terakhir juga undang-undang kaitannya migas. Jadi 4 undang-undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi yang mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu, kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
4: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Tersjansa melaporkan.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana,

0: Saudara, masyarakat daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Selengkapnya dalam wawancara Gemas Saripati Maju bersama Rahma Dhani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Adi Sumandiar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, sehat Pak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dhani demikian.
1: Amin. Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
2: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dhani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
1: Nah,
2: yang kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
1: Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
2: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya suited ya, saluran darah teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah, pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah, nah, seperti itu ya. Hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri. Karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal, seperti itu Bu Dhani. Ya.
1: Baik, nah apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata dan berkelanjutan?
2: Ya, ya Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
0: Saudara, kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau WOD Nurliani akan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Fredrik Tangke Alom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
5: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak ada niat untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, tapi terus dilakukan.
4: Selain layanan kesehatan, lanjut Fredrik, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari. Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Idham.
6: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
7: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara alami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardian juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
6: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini, di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini akan kami lakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dirasakan di bulan Agustus dan bulan September.

0: maksimal sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
1: Tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati.
2: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik masih LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat Arfan mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
3: Maka dalam pandangan saya ini harus kita kancang gerak yang besar, bukan cuma membahas LGBT, tapi banyak dari masyarakat kita ini tidak memiliki agamanya. Jadi bagaimana kita kancang ini untuk kembali?
2: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terdengar, terutama di ruang-ruang publik dan di kalangan generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak karena jika tidak segera diupayakan pelestariannya, bahasa yang diwariskan secara turun-temurun ini dikhawatirkan akan semakin kehilangan penutur dan perlahan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut news feature bersama Susanti Akataba. Di pasar tradisional Kabupaten Toli-Toli, aktivitas jual-beli berlangsung seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
4: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu. Jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau pakai bahasa Toli-Toli. Akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman, setidak muncul dengan itu bahasa Toli-Toli. Karena mungkin gengsi, saya sendiri saya tidak pernah malu ya atau gengsi memakai bahasa Toli-Toli. Tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa Toli-Toli, apa maksudnya logat, balogat saja kita balogat Toli-Toli. Begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung istrinya langsung dikasih jadi bahan candaan dan ini. Akhirnya jadi minder. Saya sempat mengalami itu dan tapi saya pikir kalau saya sendiri saya tidak malu. Biar saya mau dibercandakan kayak apa, tetap saya pakai kalau misalnya itu dengan orang Toli-Toli sendiri juga.
2: Fenomena berkurangnya pengguna bahasa daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda. Menurutnya ancaman terbesar terhadap bukan karena masyarakat tidak lagi mengenalnya, tetapi karena semakin sedikit yang menggunakan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
5: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Hal yang merasa malu, karena ada yang tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Saya dulu kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD yang ada main bola di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa dengan hanya mereka ketawakan. Bahasa apa kok?
1: Sementara itu Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
6: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli, ekspo bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua, itu seperti lomba-lomba itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga yang sudah mulai-mulai itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada jarang yang bisa menciptakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Kecil seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di TK. Ini untuk melestarikan identitas Toli-Toli.
1: Bahasa Toli-Toli merupakan bagian dari identitas masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi. Tersebut akan semakin memudar jika tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelestarian bahasa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga adat, melainkan juga seluruh masyarakat. Karena sebuah bahasa hanya akan tetap hidup ketika masih diucapkan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi penerus.
7: Dan peringat informasi mengenai pelestarian budaya mengakhiri warta berita daerah, warta berita dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96,7 MHz Pro 1 Kendari pendengar, setelah penyampaian berita Gema Sari Pati Maju bersama RRI Sekorwil Nusantara 4. Kembali bersama 96,7 MHz untuk saat ini di perjalanan Sultra Sore. Dan kami juga informasikan waktu azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah, di mana sebelum kita dengarkan kumandang azan maghrib juga akan diawali dengan risalah menjelang maghrib.

0: Night.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk hari ini sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib yang jatuh pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang akan disampaikan oleh Dr. Randus Haji Lanawe Agi, akan mengetengahkan judul musibah sebagai peringatan Allah subhanahu wa ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Musibah sebagai Peringatan Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Ahsiban nasu ayutraku ayakudu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna lahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui pula orang-orang yang dusta. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, menurut sejarah, umat Nabi Musa alaihissalam pernah ditimpa kemarau panjang, angin topan, wabah belalang kutu dan darah akibat daripada kezaliman Raja Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Masih menurut sejarah, Karun berlaku sombong dengan memamerkan dirinya sebagai orang yang paling kaya dan mengingkari nikmat Tuhannya. Akibatnya, keduanya kena musibah penderitaan, yaitu Fir'aun beserta tentaranya mati tenggelam di Laut Merah, dan Karun beserta hartanya mati tenggelam di telan bumi. Sungguh mengerikan penderitaan kedua orang zalim itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tampaknya musibah yang terjadi pada masa Nabi Musa dahulu kini berulang kembali, walaupun tidak serupa, tetapi penderitaan kita alami hampir sama, yakni kesengsaraan dan kematian, yaitu musibah datangnya silih berganti, mulai dari musibah banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, kecelakaan di darat, laut, dan udara, badai krisis dengan segala macam tak kunjung reda, wabah penyakit yang menelan banyak korban jiwa. Hal ini akibat keingkaran, kekufuran, kesombongan, dan kedzaliman, sehingga Allah menurunkan azab sebagai peringatan, yaitu pertama, karena manusia dewasa ini merasa mampu dalam segala hal, merasa pintar dan merasa kuat, sombong dan takabur. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi marhan innaka lan tahrikal arda wa lan tabluhal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, karena kezaliman akan melahirkan kesewenang-wenangan, pengkhianatan, ketidakadilan, ketidakjujuran, kecurangan, dan korupsi. Hal inilah yang menyebabkan kesengsaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, karena kufur nikmat, Allah mengingatkan dan mengancam orang-orang yang kufur nikmat, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat padamu, tetapi jika kamu kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Mari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi bagaimanapun dan di mana saja kita berada. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini, semoga ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30. Untuk saatnya kembali kami hadirkan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan dalam sajian Sultra malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam pendengar, ketemu suara dengan Yuda. Kita akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Setelah tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra Siang sampai dengan petang tadi, kita akan hadirkan Kipra Indonesia untuk malam hari ini. Kembali dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abonikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik. Untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan seperti pukat, pancing, dan bubu juga. Ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar, itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan, baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa, dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM, untuk penanganan pasca panen. Kemudian tentu untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu, ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah, dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan, dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu, dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di 10 provinsi Sulawesi Tenggara itu, kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu, seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang, dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita, untuk khusus pengolahan, itu ada juga yang namanya untuk tangkap, itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya, dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya. Ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu, diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu khususnya para pelaku usaha baik itu pengolahan, pembudidayaan maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas. Tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak, ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan, diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri, maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
0: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Baubau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Baubau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Baubau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini kiprah desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan

101 Kedari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Pendengar, kita masih ada di rangkaian musik dan info untuk suasana malam hari ini ya. Menyapa Anda yang juga baru tuning di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda suasana malam hari ini. Kita coba update informasi dari hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari, di mana Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan juga otoritas jasa keuangan OJK dan pelaku industri jasa keuangan yang justru mendorong penguatan UMKM melalui rangkaian Sultra Maimo 2026 di Depark Kendari, tepatnya hari ini 2 Agustus 2026. Di mana rangkaian kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, inovasi produk, akses pembiayaan digitalisasi, dan juga perluasan pasar bagi pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, dia mengatakan bahwa sinergi antara pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat pemberdayaan UMKM, untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan juga meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Selengkapnya juga informasi ini pendengar, boleh kembali dilansir juga di KBRN atau juga di rri.co.id.

Program Malam Yuda yang tengah temani Anda di 96,7 MHz bersama dengan Bung Iksan dan juga Bung Leo di tim teknik yang malam hari ini bersama dengan kita untuk tugas malam hari ini. Kakak Yulia, selamat menikmati suasana malamnya di live TikTok Yuda. Ayo dong, main KRR-nya nggak jadi masalah kok ya. Ya pastinya suasana malam hari ini kita akan memberikan rangkaian musik-musik terbaik dan juga update informasi-informasi yang kita akan berikan untuk pendengar kita di suasana malam hari ini. Dan informasinya nanti bisa kembali juga kita lansir bersama di KBRN atau juga di RRI.co.id. Oke, terus bersama dengan Rosa Tugendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menikmati suasana malam bersama dengan keluarga, apalagi kalau di jam-jam begini adalah saatnya tepat untuk menikmati hidangan makan malam ya. Makan malamnya di rumah boleh menjadi salah satu pilihan terbaik juga. Atau karena ini adalah mumpung tanggal muda, ajaklah keluarga boleh ya. Salah satu bentuk me time bersama dengan keluarga, menikmati suasana malamnya sambil menikmati makan malam. Karena kalau wilayah Kendari ya pendengar, itu juga cukup banyak lah tempat alternatif yang paling cocok, paling pas untuk bawa keluarga menikmati hidangan-hidangan atau santapan-santapan makanan-makanan kulineran yang ada di kota Kendari. Itu cukup banyak ya. Kita masih akan terus bersama di rangkaian musik dan info sampai saatnya nanti tepat pukul 20 kita akan memperbarui informasi kita dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Ya, kita masih ada di Sultra Malam di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Saya mau menyapa, wah, ada adik cantik nih namanya Shakila. Katanya lagi dengerin Yuda lagi siaran malam hari ini. Lagi di jalan ya, adik Shakila. Aduh, gimana kabar? Lagi OTW ke Kendari atau gimana nih? Pokoknya selamat menikmati perjalanannya. Semoga menyenangkan Shakila. Dan juga buat yang ada di kendaraan semuanya deh. Mungkin di sana ada Miss Nana, ada kakek, ada oma gitu ya. Saya kasih lagu spesial ya. Lagunya Edith Taaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Biar Shakila nanti kalau mau ke sekolah juga rajin bawa payung ya. Karena jangan sampai ada hujan gitu ya kan. Ini dia.

0: Muhammad, mati mie saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung dah?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih indah, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

0: suasana malam di kebersamaan Yuda yang masih temannya Anda. Kalau Kendari malam ini tuh terasa dingin, ya kan? Bagaimana kabar kakak Ani Lovers yang ada di Irak sana? Wow. Kakak Lik juga terima kasih udah gabung juga ya. Terima kasih udah menikmati suasana malamnya. Mudah-mudahan juga dalam keadaan yang baik ya, sehat semuanya. Sesaat lagi kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20.
1: Bukan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan posisional, itu kan putusan MK, bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya? Jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: mungkin apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya, enggak kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti Pak. 2008 kan berlaku, kan pembahasan itu 2008.
8: Kalau ini udah dibahas, kita mau suatu kita capai lagi kerja.
7: Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
9: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
10: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
9: Diketahui, usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
11: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Maratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar pemerintah

0: penerima manfaat kebijakan tersebut, yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
1: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
2: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
0: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia.
4: Perizinan.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer.

0: untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak memandang Deprint bagian depan layak atau ASN dan aparat strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan ASN terbagian dari pegawai ASN.
1: Persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
0: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
2: Aduh, parahnya kalau hujan itu kadang kehujanan, kalau hujan aja kadang kejejek, kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5

0: 5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
1: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat untuk mendapatkan.
2: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan, termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Pemesanannya kepada anak-anak yang memang sudah berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya, sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
3: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
2: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Therefore, they are not part of the negotiation.
5: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
6: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global. Global Commons. Di satu sisi kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
5: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hun, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
7: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
5: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
8: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
9: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
8: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
10: Saya setuju.
8: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
11: 6 miliar.
8: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
9: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
12: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
9: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Pendengar Yuda yang temani Anda di malam hari ini, setelah tadi kita memperbarui informasi kita dari Pro3 Jakarta, kita lanjutkan lagi untuk Sultra Malam. Bang Awal, apa kabar Bang Awal? Ada Rinto Anas, ada Gensi75, thank you juga untuk semuanya sudah ada di live TikTok Yuda. Kita masih akan terus di rangkaian Sultra Malam, beragam mata acara akan kita lewati bersama sampai tuntas malam nanti di pukul 24 malam di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan

0: juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya.
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made, makin besar. Ada mobil baru diparkir. Padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Ya udahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: keluar, Pak. Jangan kabur, Pak.
1: Bapak dia kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Bapak dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultra Malam, Yuda masih kembali temani Anda setelah tadi kita hadirkan juga mini drama. Nah, kita coba update informasi. Pemerintah Kota Kendari ini sudah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 100.3.3/3750/2026 tentang kegiatan menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam surat edaran itu, pendengar, masyarakat itu dihimbau untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak ya selama sebulan penuh. Bahkan melalui surat edaran ini, pemerintah Kota Kendari meminta masyarakat, instansi dan juga lingkungan wilayah masing-masing itu mengibarkan bendera merah putih mulai terhitung tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus. Selain pengibaran bendera, pemerintah Kota Kendari juga mengajak masyarakat untuk menyemarakan kegiatan kemerdekaan dengan memasang dekorasi umbul-umbul, poster, spanduk dan juga baliho di lingkungan kantor. Pemerintah Kota Kendari juga turut mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan perlombaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Adapun tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya. Bagaimana dengan Anda? Jangan sampai ada yang masih kelupaan, belum memasang bendera merah putih di halaman rumahnya. Yuk, saatnya kita sebagai wujud kecintaan kita ya dan penghormatan kita kepada para pahlawan yang sudah memerdekakan kita, dan kita tinggal mengisinya dengan melakukan hal-hal yang terbaik. Dan untuk itu kita masih akan terus bersama di Sultra Malam Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

0: bendera.
1: Eh, Oneh, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

hadir bersama Bintang Drive juga sudah bergulir ke ruang dengan Anda untuk malam hari ini. Spesial malam hari ini saya kedatangan sahabat saya cukup jauh, tapi TikTok ini mendekatkan kita, ya kan? Ada Bang Zoro, apa kabar Bang Zoro? Ada di kota Makassar, ya mudah-mudahan juga dalam keadaan yang baik ya Bang Zoro. Dan juga untuk Anda pendengar yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Dari sekarang yang sudah ada di live TikTok sudah boleh tap-tap layarnya. Dan jangan lupa untuk juga langsung request saja lagu yang ingin didengarkan di suasana malam hari ini. Seperti requestan dari sahabat aku di Bang Zoro, pengen dengar lagunya Bon Jovi, Living on the Prayer. Wes, ini lagu yang bikin kita jadi lebih semangat lagi lah untuk malam hari ini. Terkhusus juga untuk Anda yang mungkin lagi tengah menikmati perjalanannya sambil terus monitoring di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. So, ini dia Bon Jovi, spesial juga untuk sahabat saya kembali untuk Bang Zoro di Makassar.

0: bendera.
1: Eh, Onde, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali, atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

0: biasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawarin kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Medi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan

Kembali disiarkan langsung dari Jalan Laut yang nomor 4, Lembat, Mandongan, Kota Kendari. Ketemu suara dengan Yuda. Aduh, barusan tadi aku dapat challenge nih teman-teman. Aku PKPK masih rikal-rikalnya kabur. Ya, gak apa-apa deh. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan dia. Oke, Bang Roy, terima kasih Bang Roy sudah bergabung juga di live TikTok Yuda. Dan saatnya kita akan ada di special request di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Jalur teleponnya boleh dibuka di 0401 3124008. Dan ada Oke. Gimana? Ada masalah? Ada kendala sedikit ya? Boleh. Jadi sekarang yang sudah ada di live TikTok Yuda, silakan tap-tap layar dan juga pilih lagu yang ingin kalian dengarkan di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita akan mainkan sampai di jam pukul 22 ya. Pukul 23 maksudnya, sorry. Pukul 23 kita akan mainkan ya. Special request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah ada Bung Iksan di tim teknik dan juga Bung Leo untuk malam hari ini. Saiful Tamburaka, selamat bergabung. Sahabatku, apa kabar? Sehat selalu ya, Bang Saiful Tamburaka, thank you. Malam hari ini luar biasa. Malam yang menyenangkan lah, karena secara kita sudah ada di awal-awal Agustus. Semangat kemerdekaan itu harus dikeluarkan ya. Dan yang pastinya malam hari ini yang masih sulit memejamkan kedua matanya, boleh saya kasih kesempatan untuk request-request lagu yang ingin didengarkan. Sambil nanti kembali saya akan hadirkan lagu pilihan Anda di jalur telepon, boleh di 0401 3124008. Dan juga di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Oke. Sembari kita menantikan deringan dan juga requestan-requestan dari live TikTok, boleh saya hadirkan dulu satu atau dua lagu yang akan mewarnai kebersamaan kita untuk malam hari ini di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Kembali kita di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yah. Oke, sudah terbuka live TikTok Studio RRI Kendari. Itu artinya boleh kita mainkan, yang mau bergabung boleh. Jangan lupa dong di tap like dulu kalau bermain TikToknya, tap layarnya ya. Spesial malam ini saya ditemani dua rekan tim teknik yang luar biasa, ada Bung Leo dan juga ada Bung Iksan ya di malam hari ini. So, kita buka juga jalur telepon ya di 0401 3124008. Di sana ada Nevo, ada Sahmansyah, selamat bergabung ya, sudah bergabung luar biasa. Untuk yang lainnya lagi siapakah lagi yang coba untuk coba di jalur telepon ya, kita mudah-mudahan malam hari ini bisa terhubung dengan baik. Siapakah yang akan coba membuka pertemuan kita melalui jalur telepon? Saya menyapa juga yang ada di RRI Digital di seluruh pelosok Nusantara yang dengarkan kita malam hari ini. Special request Ruang Rindu ya. Ya. Oke, siapakah yang udah join di sana? Apa ini akunnya Hati gitu ya. Oh, Bang Don. Oke, Bang Don. Thank you Bang Don. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah pada bergabung di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini. Luar biasa. Oke, sudah ada? Belum ada. Teleponnya bagaimana Bang Leo? Masih ada? Belum ada. Kita kasih kesempatan lagi untuk yang lainnya yang baru bergabung, mungkin baru tuning di special request. Saatnya kita kasih kesempatan untuk yang mau bergabung untuk milih lagu Indonesia maupun juga mancanegara. 0401 3124008 dan juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Wah, di sana ada akun tulisan Jepang, tulisan Cina ini. Selamat malam. Ada Ekas Diandra, selamat bergabung Ekas. Boleh langsung request Ekas ya, langsung tapping aja kalau mau dengar lagu ya. Di malam hari ini kita kasih kesempatan yang mau bergabung untuk request lagu sebelum Anda menuju ke tempat rebahan atau tidur malam ini ya. Apalagi yang masih sulit. Nah, udah kita mainkan di sini di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

kembali kita di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Laut Lagu. Ada Ocha, ada Omar, ada Umar, ada Aska, ada Zik. Oke, selamat malam Kak. Request dong. Wali. Oh, aku sakit. Oh, siapa yang sakit? Kamu lagi sakit. Aduh. Mudah-mudahan enggak ya, cuman lagu aja gitu. Kopi Pahit, thank you. Selamat bergabung di live TikTok Yuda kembali. Mudah-mudahan juga saya jumpai dalam keadaan yang baik. Bang Kopi Pahit, silakan request lagu apa? Andi Ilsa, apa kabar Andi Ilsa? Tadi aku diajak PK sama si Rikal. Dia kalah, dia kabur. Oke, ada Rusdi, selamat bergabung. Ada Roy Raffi, selamat malam Bang Roy. Apa kabar malam hari ini? Kita masih ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terkadang lewat lagu itu membuat kita jadi akan menikmati suasana malam itu lebih happy ya, apalagi seharian mungkin ada yang kelelahan berjibaku dengan aktivitas, walaupun mungkin hari Minggu tadi justru kelelahannya tuh pergi di tempat-tempat ini ya. Oh, dia kabur lagi kan. Tuh, gitu si Rikal mah. Bandel dia, nanti aku ketemu dia aku jewer kupingnya ya. Oke. Jalur telepon kita buka dulu di 0401-3124-008. Siapa kegerangan yang coba mau bergabung di special requestnya Yuda untuk malam hari ini? Bang Roy Raffi, terima kasih ya Bang Roy tadi ya. Makasih, mudah-mudahan juga malam hari ini tetap semangat Bang Roy. Keren banget. Sudah sangat menghibur. Oke, Z ada di live TikTok. Pengen dengar lagunya Wali ya? Tadi Wali sakit. Wali yang sakit apa ya? Ada gak ya?

sakit aku sakit gitu ya biasanya. Mungkin kepijak di kaki tuh. Benar. Ada telepon. Oke. Kita coba dulu ya. Siapakah gerangan di ujung telepon? Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Gak ada, Bang. Halo. Halo. Selamat malam. Telepon ini 008 ya kan? 0401-3124-008 ini. Halo. Halo. Halo. Oh. Gak kedengaran. Ada masalah ini di mana nih? Oh, telepon ini. Halo. Halo. Halo. Mana ini? Halo. Gak kedengaran. Aduh, telepon kita dari kemarin ini ada masalah dengan jaringan telepon. kita cancel dulu, ya. Sambil kita menantikan dulu teman-teman tim teknik juga akan membenahi lagi ya. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok. Boleh langsung seperti Kakak Z di live TikTok studio udah bergabung, dan juga di live TikTok Yuda juga. Oke, Bang Roy, boleh request Bang Roy. Ada Om Gaul di sana juga. Terima kasih. Soalnya tadi aku habis naik turun lagi, jadi penontonnya kabur semua nih ya. Oke, thank you lah. Untuk yang lainnya lagi silakan jalur teleponnya kita buka. Ada telepon? Ada nggak? Oh, kita benahi dulu katanya. Terima kasih Bang Leo, kita hadirkan dulu requestan dari Z. Katanya pengen dengar lagunya Wali, Sakit. Bila

Kita kembali lagi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Coba kita angkat telepon dulu yang masuk untuk malam hari ini. Halo, selamat malam. Enggak kedengaran. Mana ini? Enggak ada, Bang. Coba aku angkat lagi. Halo? Enggak. Halo? Kadang besar, kadang kecil nih. Halo? Selamat malam. Halo. Enggak kedengaran. Kecil, kadang ada suara, kadang nggak ada. Ini sedikit kendala teknik lagi kita nih malam hari ini. Tuan Takur, apa kabar Tuan Takur? Ya, sedikit terkendala kita nih jalur telepon kita untuk di suasana malam hari ini. Oke, boleh dimatiin dulu, Bang. Kita coba di live TikTok dulu. Sudah ada Abang Tuan Takur. Selamat bergabung Tuan Takur. Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik, sehat bersama dengan keluarga. Dan juga di live TikTok Studio RRI Kendari, di sana ada Pak Dosen. Nah, ya. Ada Zi. Terima kasih Zi. Boleh lagi. Kita undang partisipasi penelpon kita yang lainnya di 0401312408. Ada apa ya? Kenapa enggak kedengaran tadi? Iya, benar. Suara tapi suara musik ada masuk di telepon ya. Oke, tapi ini oke, mudah-mudahan juga segera akan diketahui di mana nih kesalahan teknisnya nih ya. Enggak apa-apa, kita coba lagi. Enggak apa-apa, kita mainkan TikTok dulu ya di live TikTok Studio atau di live TikToknya Yuda boleh untuk malam hari ini. Kita akan ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Masih ada tersisa 30 menit. Coba teleponnya, mungkin sudah ada yang masuk, coba kita bisa handle dulu. Bang Seval. Terima kasih Zarbi, thank you. Makasih untuk yang baru bergabung Muhammad Rizky ya, di sana ada Muhammad Rizky. Ada Vian, selamat bergabung Vian ya, yang baru bergabung silakan di special request jalur TikTok. Oke, jalur TikTok aja dulu kita mainin kalau gitu ya, sambil kita menantikan. Ada Bang Whisky Wise, mantap nih nama-nama akunnya, keren-keren semua nih, mantap. Oke, kita hadirkan dulu lagunya Bung Leo ya, kita hadirkan dulu lagunya kalau gitu ya, biar kita bisa jadi lebih happy lagi untuk yang lainnya, bisa lebih terhibur yang dengarkan kita di 96,7 MHz serta RRI Digital.

0: bendera.
1: Eh, Onde, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali, atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wah, sahabat-sahabat saya udah mulai bergabung ini. Ada Bob Ahmad, ada Oling, ada Indra, ada Vin 13 dan juga Kaling. Thank you untuk semuanya sudah bergabung di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ibu Haja Nurmi, terima kasih juga sudah hadir ya. Dan udah bantu tap-tap layarnya. Ada Tirta, selamat bergabung Tirta. Ada Zero Wiro. Ada Z. Si masih stay di sana sih. Boleh kembali request lagi untuk yang lainnya. Waktu kita masih tersisa kurang lebih 20 menit lagi ya kalau enggak salah. Ya, kurang lebih lah 20 menit lah. Untuk yang mau bergabung lagi di special request, jalur telepon tadi kita sedikit terganggu ya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan juga nanti bisa dibenahi lagi sehingga nanti kita bisa terima telepon yang pingin berinteraksi dengan kita di RRI Kendari. Oke. Live TikTok studio kita udah buka dari tadi juga dan sudah tadi ada yang request-request lagi. Ais. Malam yang menyenangkan ketika juga malam itu kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk beristirahat. Secara besok sudah hari Senin lagi ya kalau enggak salah. Senin udah bekerja lagi seperti biasa lah ya. Kita lanjutkan special request kita, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini lagu lama, lagu miliknya Guns N' Roses tapi coba dibawa oleh si Avril Lavigne nih untuk malam hari ini, untuk kita nikmati malam ini.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa kebersamaan Yuda yang temani Anda di suasana malam hari ini. Benar tuh pasukan cadangan, ya Rikal tuh sahabat kita, menye-menye dia ya. Terima kasih yang sudah hadir bersama dengan Yuda di 96,7 MHz serta di RRI Digital serta juga di live TikTok. Terima kasih semua, respect semuanya yang sudah bergabung. Yang ada juga di live TikTok studio RRI Kendari, ada Z di sana, thank you untuk semuanya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, ada Awal Budi, ada Max, ada Yasir, ada Zero, dan juga ada Pak Dosen. Terima kasih Pak Dosen juga sudah bergabung ya. Ini menjadi akhir kebersamaan kita di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nanti akan ada himbauan malam yang akan hadir di segmen akhir untuk malam hari ini. Saya Yuda mengucapkan terima kasih, selamat malam untuk Oca yang baru bergabung, thank you Oca. Selamat menikmati suasana malamnya. Terima kasih, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Sayang perjalanan jiwa. Dalam cengkraman buih-buih problematika hidup, terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Semilir bayu malam kembali menyapa hati yang sedang memeluk sunyi di balik jendela malam. Malam ini, angin berhembus perlahan, seperti ibu tua yang berjalan tertatih, membawa sekeranjang doa untuk anak-anaknya yang kehilangan arah. Di luar sana, langit menggantung awan hitam, seperti wajah bumi yang mulai letih menanggung luka manusia. Malam yang dilalui bukan sekedar gelap, tetapi ruang tempat hati berbicara paling jujur tentang dosa-dosa yang sering kita sembunyikan di balik terangnya siang hari. Saudaraku, banjir tidak pernah datang sebagai tamu yang mengetuk pintu dengan sopan. Banjir datang seperti amarah sungai yang kehilangan kesabaran. Air meluap membawa potongan kayu, sampah, lumpur, bahkan membawa kenangan yang hanyut bersama tangis manusia. Hutan yang dulu menjadi payung bumi, kini tinggal cerita dan dibacakan oleh angin kepada dedaunan yang terakhir tumbuh. Gunung kehilangan rambut hijaunya, sungai kehilangan nafas panjangnya, dan kota kehilangan nurani karena keserakahan. Malam ini, saya, Reza Adibrata, kembali hadir untuk membawa kita surut merenung dalam acara Himbauan Malam. Acara yang penuh tuturan kata syarat makna guna menghantar kita pada satu pijakan berpikir bahwa selama ini kita sebagai makhluk Tuhan bernama manusia terlalu sibuk menggali luka di bumi demi kesenangan sesaat. Kita dengan santainya membuang sampah seperti membuang dosa ke sungai, berharap air akan melupakannya, dan kita lupa kalau satu saat alam akan marah kepada kita.

Saudaraku, setiap manusia lahir dengan 1000 keinginan yang tumbuh seperti akar liar di tengah hutan kehidupan. Ada yang ingin kaya sebelum rambut memutih. Ada yang ingin dipuja sebelum usia menua. Dan ada pula yang rela menggadaikan nurani demi sebidang kenyamanan. Kehidupan modern menjadikan manusia seperti pelari yang terus mengejar bayangan sendiri. Ketika kebutuhan berubah menjadi kerakusan, maka mulailah pohon-pohon ditebang tanpa dosa, sungai dicekik sampah tanpa rasa bersalah, dan tanah tempat kita berpijak dipaksa menangis menahan luka. Saya ingat Khalil Gibran pernah berkata, "Kemajuan bukanlah memperbaiki apa yang sudah ada, tetapi bergerak menuju apa yang akan terjadi." Tapi sayangnya, di zaman modern ini, banyak manusia bergerak menuju kehancuran tanpa kita sadari. Demi membangun rumah mewah, hutan dibabat seperti tubuh bumi yang diiris perlahan. Demi keuntungan sesaat, orang membuang limbah dan sampah ke sungai seolah air adalah kuburan yang bisa menelan semua kesalahan. Ada anak-anak yang belajar tentang kebersihan di sekolah, tetapi justru melihat kelakuan orang dewasa melempar sampah dari jendela kendaraan dengan wajah tanpa rasa malu. Ada pedagang yang membersihkan tokonya, namun mengotori selokan di belakang rumah tetangganya. Dunia menjadi cermin retak. Manusia ingin hidup nyaman, tetapi merusak tempat yang ia pijak. Dan haruskah ini semua terjadi? Kenapa dosa ini harus orang lain yang menanggungnya? Aku salah. Aku malu, ya Tuhan.

Saudaraku, mendengar jeritan hati penuh perasaan menyesal dan tangisan seperti tadi sudah sering terdengar, dan bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Ketika banjir datang, banjir tidak pernah memilih rumah siapa yang akan ditenggelamkan. Air coklat menjalar seperti ular raksasa yang melahap halaman, dinding, kursi, foto keluarga, bahkan harapan yang disimpan bertahun-tahun. Anak-anak menangis memeluk buku sekolah yang basah. Seorang ibu duduk termenung melihat dapurnya hanyut bersama persediaan makanan. Ayah yang biasanya tegar mendadak diam seperti pohon tua yang patah diterjang badai. Tetangga saling memanggil dalam kepanikan. Teman kantor tidak bisa bekerja karena jalan berubah menjadi sungai.

orang sakit kesulitan menuju rumah sakit, dan bau lumpur bercampur tangis menjadi aroma duka yang memenuhi udara. Banjir bukan hanya tentang air, tetapi tentang kehilangan rasa aman dan juga kehilangan harapan. Rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan justru berubah menjadi lautan ketakutan. Namun ironisnya, manusia pula yang sering menjadi sebab penderitaan untuk manusia lain. Sampah yang dibuang sembarangan akhirnya kembali mengetuk pintu rumah kita sendiri. Hutan yang ditebang tanpa belas kasih akhirnya mengirimkan air bah sebagai surat balasan dari alam. Di malam ini, cobalah dengarkan suara hujan dan aliran banjir lebih dalam. Dan kita bertanya, mungkinkah di balik bencana ada jeritan bumi yang selama ini kita abaikan?

Saudaraku, alam sebenarnya tidak pernah dendam. Alam hanya bekerja mengikuti hukum yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Ketika hutan ditebang tanpa perhitungan, maka gunung kehilangan penyangga. Dan ketika sungai dipenuhi sampah, maka air kehilangan jalannya. Dan ketika manusia kehilangan rasa malu, jangan salahkan kalau bencana datang seperti pengingat yang tak bisa kita tolak. Orang yang merusak lingkungan mungkin terlihat menang hari ini, tetapi perlahan ia sedang menggali kuburnya sendiri. Dalam hukum negara, ada aturan yang melarang pembakaran hutan, penebangan liar, dan pencemaran sungai. Namun, banyak orang menutup mata demi uang yang tidak pernah merasa cukup. Jangan lupa, merusak bumi adalah pengkhianatan terhadap amanah yang dititipkan Tuhan kepada kita. Betapa memilukan melihat seorang anak kecil yang harus kehilangan rumah karena banjir. Sementara di tempat lain, ada orang tertawa menghitung keuntungan hasil menebang pohon secara ilegal. Bayangan sedih dari seorang nenek yang tidur di pengungsian. Sementara sebagian manusia masih membuang sampah ke selokan tanpa rasa bersalah. Betapa mahal harga dari sebuah keserakahan. Alam yang kita pijak masih bisa sabar dengan kerakusan dan kecongkakan kita. Tetapi, ketika kesabarannya habis, alam berbicara lewat banjir, longsor, dan badai. Nah, sadarkah kita akan kejadian selama ini?

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata, bahwa kendatipun malam semakin larut, tetapi luka bumi belum juga tidur. Di banyak tempat, air masih menggenang seperti kesedihan panjang yang tak menemukan pelukan. Kita sering menyalahkan hujan, padahal tangan kita sendiri yang diam-diam menyiapkan jalan bagi terjadinya bencana. Hujan hanyalah tamu langit, sedangkan kita manusia yang membuka pintu kehancuran. Bumi ibarat ibu tua yang selama ini memberi makan untuk anak-anaknya tanpa meminta balasan. Namun kini, manusia membalasnya dengan menebang pohon, membakar hutan, membuang sampah, dan mencemari sungai. Kita lupa bahwa akar pohon adalah jari-jari bumi yang menahan air agar tidak berubah menjadi amarah. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Kalimat ini seperti cermin yang memantulkan wajah kita malam ini. Berapa banyak kerusakan yang terjadi karena kita sebagai manusia ingin hidup lebih mewah dari yang seharusnya. Mari kembali surut merenung, saudaraku. Jika hari ini kita masih membuang sampah sembarangan, menutup saluran air, atau membiarkan penebangan liar terjadi tanpa kepedulian, maka sesungguhnya kita sedang mewariskan air mata kepada anak cucu kita. Dan ini adalah dosa besar yang pernah kita lakukan karena keserakahan sudah menjadi falsafah hidup kita.

0: saudaraku, untuk siapapun yang malam ini sedang menjadi korban bencana karena banjir, jangan biarkan kesedihan yang Anda alami menenggelamkan harapan hidup yang masih tersisa. Air memang bisa merendam rumah, tetapi jangan biarkan air merendam iman dan keyakinan yang kita pegang teguh selama ini. Hidup kadang seperti sungai panjang. Ada yang arusnya deras, ada yang batunya tajam, ada pula tikungan gelap yang membuat kita takut melangkah. Namun, saudaraku, percayalah, setiap malam selalu memiliki jalan menuju pagi. Bencana memang meninggalkan luka, tetapi luka juga bisa menjadi guru yang mengajarkan manusia tentang arti menjaga bumi dan menghargai kehidupan. Jangan larut dalam putus asa. Bangkit perlahan seperti matahari yang selalu kembali meski sempat ditelan malam. Berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan percaya bahwa setelah hujan akan ada pelangi yang mengeringkan air mata. Mari mulai dari hal kecil. Jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon meski hanya satu. Rawat sungai seperti kita merawat kehidupan sendiri. Karena bumi bukan warisan nenek moyang semata, melainkan titipan untuk anak cucu kita kelak di kemudian hari. Khalil Gibran berkata, "Pohon adalah puisi yang ditulis bumi ke langit." Maka, jangan kita merobek puisi itu dengan keserakahan yang kita miliki, dan justru meninggalkan bencana untuk generasi kita berikutnya.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama، tidak ada suatu apapun mendahului engkau، engkaulah yang akhir، tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau، dan atas segala sesuatu engkau kuasa، dan mengetahui barang yang gaib، atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu، ya Allah Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Masa 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Masa 1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Dan inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari pagi hari ini. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini, pendengar, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Wulan Dasari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kembali mengudara bersama ruang dengar Anda. Saya Wulandasari yang hadir untuk mengawal Sultra pagi ini pendengar seperti biasa dengan rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra pagi akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 3 Agustus 2026. Seperti biasa sebelum kami hadirkan beberapa rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi, terlebih dahulu kami persembahkan ke ruang dengar Anda pengajian murotal yang dimana akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi untuk lantunan beberapa ayat suci Al-Quran pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal

0: Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Beberapa lintas lagu religi hadir ke ruang dengar Anda pendengar untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan seperti biasa kita jelang untuk rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra pagi ini. Kita awali dengan Mutiara Pagi yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan untuk pagi hari ini pendengar, untuk segmen Mutiara Pagi, mungkin sesuai dengan flyer yang beredar ke ruang dengar Anda ataupun mungkin di sosial media kami, kami akan mengangkat topik 3 macam ihsan bersama dengan narasumber yang akan membahas topik tersebut bersama dengan Pak Amin S.Pd.I. M.M. yang dimana beliau adalah dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita hadirkan untuk segmen Mutiara Pagi.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kembali bersama di ruang dengar Anda pendengar untuk di segmen Mutiara Pagi edisi hari ini 3 Agustus 2026. Bersama saya Wulandasari yang akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di segmen kali ini. Seperti yang kita sudah sounding di awal, Mutiara Pagi kita di hari ini kita akan mengangkat topik mengenai 3 macam ihsan bersama dengan Pak Amin S.Pd., M.M. yang dimana beliau adalah dosen psikologi Islam dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di ujung telepon pendengar pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kita cek suara dulu kali ya. Bagus ini Pak, penangkapannya ke sana dari studio.
1: Alhamdulillah bagus.
0: Aman kalau gitu. Kita bersama dengan Pak Amin S.Pd., M.M. yang sudah terhubung di ujung telepon, yang dimana beliau adalah dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan di pagi hari ini kita bersama untuk di segmen Mutiara Pagi kita akan mengangkat topik pendengar 3 macam ihsan. Nah, terlebih dahulu kita persilahkan kepada Pak Amin mungkin ya untuk memberikan kita gambaran ataupun mungkin sebagai pembuka awal sebelum kita mulai interaktif kita di pagi hari ini dengan topik kita 3 macam ihsan. Pak Amin, silakan.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia, ihsan adalah salah satu derajat tertinggi dalam penghambaan kepada Allah. Bahkan ia merupakan hakikat inti, roh dan pondasi dari penghambaan itu sendiri. Jalan menuju ihsan telah dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh Jibril. Beliau ditanya, apa itu ihsan? Beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, saya akan menyampaikan 3 macam ihsan. Yang pertama, ihsan dalam beribadah. Ihsan dalam beribadah adalah menunaikan setiap amal ibadah sesuai perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan dan kesempurnaan, meliputi rukun, syarat, sunnah dan waktu. Ibadah bukan hanya rutinitas, tetapi sarana untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa, dan memperbaiki akhlak serta perilaku. Misalnya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, marilah kita jadikan ihsan ini sebagai cahaya dalam setiap ibadah kita, baik salat maupun ibadah-ibadah lainnya. Kedua, ihsan dalam perkataan dan perbuatan. Ihsan dalam ucapan sangatlah penting. Allah memerintahkan kita agar setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik, sopan dan bermanfaat. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada para hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang ihsan. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Selain itu, ihsan dalam amal dan pekerjaan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Islam mendorong kita untuk menjadi profesional, bertanggung jawab, dan selalu bekerja dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar asal saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan hal itu melalui sabdanya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyukina. Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan. Itqan itu artinya profesional dan rapi. Ihsan dalam perkataan dan perbuatan adalah kunci keberkahan hidup. Oleh karena itu, mari kita terus tingkatkan ihsan dalam setiap langkah kita, menjaga lisan, menjaga perbuatan, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Yang ketiga, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yaitu ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan adalah kebaikan yang tulus, yang tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga membawa keberkahan bagi pelakunya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan segala sesuatu. Oleh karena itu, ihsan kepada sesama, misalnya berkata dengan sopan, jujur dalam transaksi, memberi nasihat, membantu yang kesulitan, memberi makan yang lapar, bersedekah kepada yang membutuhkan, mengajarkan yang belum tahu, dan ramai orang yang berselisih. Semua itu adalah bentuk kebaikan yang diajarkan di dalam pelajaran yang penting untuk dan bukan hanya baiknya.

0: Suaranya putus-putus ini Pak di studio. Halo.
1: Ya, halo.
0: Oh iya, baik.
1: Ya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Tiga macam ihsan. Yang pertama, ihsan dalam beribadah.
0: Baik.
1: Yang kedua, ihsan dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, ihsan kepada sesama makhluk. Semantik itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Saya kembalikan.
0: Baik, itu tadi ya yang sudah dijabarkan oleh Pak narasumber kita, Pak Amin ya, di ujung telepon. Jadi ada tiga macam ihsan, itu seperti garis besarnya tadi. Tiga macam ihsan itu, yaitu yang pertama adalah ihsan dalam beribadah, kemudian yang kedua adalah ihsan dalam perkataan dan juga perbuatan, kemudian yang ketiga adalah ihsan kepada sesama makhluknya pendengar. Nah, itu sebagai pemantik kita di pagi hari ini untuk segmen Mutiara Pagi. Kita persilakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401 3124 008, atau juga boleh di WhatsApp kami di 0813 545 0967, atau boleh juga yang ingin bertanya pagi hari ini mengenai topik kita, itu boleh Anda yang ingin bergabung di kolom komentar TikTok. Silakan sematkan komentar Anda pagi hari ini pendengar, nanti kita coba bacakan di studio. Kita coba ke WhatsApp dulu. Ini ada WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap ihsan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika iman kita itu sekarang sedang naik turun? Mohon pencerahannya. Mungkin bisa langsung dijawab deh.
1: Ya, baik. Yeah. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Ya kan, pada dasarnya ihsan itu kita melakukan aktivitas kita, baik yang mahdah maupun yang gaib. Kita menganggap kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita merasa diawasi atau dilihat oleh Allah, maka kita akan menampilkan sebuah perbuatan yang baik, yang positif, yang ma'ruf. Sehingga pada saat kita menampilkan sebuah kegiatan yang positif, maka kita dalam posisi iman yang tinggi. Tetapi kalau kita dalam setiap kegiatan apa saja yang kita lakukan, sama ibadah dari rumah dan kita menganggap bahwa kita sementara diawasi oleh Allah, maka kita akan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan pada saat perbuatan tidak bermanfaat, seperti berbohong, menipu dan lain sebagainya kita lakukan, maka pada saat itu iman kita turun. Dan iman yang rendah, ya, yang sementara turun itu, yang sifatnya fluktuatif, itu kan karena kita menganggap diri kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, supaya iman kita dalam posisi naik terus, dalam posisi yang baik, maka kita harus menganggap kita sementara diawasi oleh Allah SWT, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tempat-tempat lain. Saya kira begitu.
0: Baik, jadi itu ya. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan sikap ihsan itu kepada Allah di kehidupan sehari-hari, ya mungkin apa yang kita kerjakan itu selalu kita ingat bahwa ada Allah yang melihatnya. Betul begitu, Pak Iman ya. Nah, kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Pak Yosep di mana ini, Pak Yosep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Mutiara Pagi. Ini dari Pak Yosep, ingin bertanya, salat baik, salat wajib maupun salat sunnah, sholat sunnah tahajud di sepertiga malam, lalu setelah selesai kita berdoa. Nah, doanya, doa apa yang paling utama? Dan apakah boleh kita berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya bahasa Tolaki atau bahasa daerah? Ini dari Pak Yosef ini.
1: Ya, baik. Kalau berdoa itu kan sebuah harapan, permintaan yang diucapkan atau dimunajatkan oleh setiap orang pada setiap waktu. Waktu yang najah. Ya, untuk berdoa itu yaitu pada saat sepertiga malam, ya. Karena pada saat itu semuanya lagi pada lelap tertidur, jadi ada sebagian orang yang bangun tengah malam untuk bermunajat. Itu tidak dikhususkan doa apa yang harus diucapkan, tetapi doa yang dibutuhkan, ya, oleh orang itu. Dan untuk sebuah doa itu bisa diucapkan, diujarkan, ya, berdasarkan bahasa yang familiar oleh kita. Karena bahasa itu, ya, tidak terbatas dengan bahasa Arab saja ketika seorang hamba berinteraksi dengan Tuhannya. Karena terkait dengan doa, jangankan kita berbahasa, kita berniat saja Allah itu sudah mengetahui apa yang kita niatkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengetahui apa hati kita. Di dalam hati kita saja Allah sudah mengetahui sebelum kita ujarkan, sebelum kita lafalkan, sebelum kita lisankan. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita ucapkan tentu sesuatu yang positif, yang baik. Ya, itulah salah satu ciri daripada ihsan dalam perkataan. Kita mengucapkan wirid, kita mengucapkan doa dalam bentuk harapan, dalam bentuk cita-cita. Kemaslahatan kita pribadi maupun untuk kemaslahatan keluarga, masyarakat, dan bangsa kita. Itulah hakikatnya, Mbak. Kita mengucapkan kepada Allah, tetapi dalam ucapan itu, ya, terkandung harapan-harapan. Adapun bahasa apa yang akan kita ucapkan, yaitu termasuk bahasa Tolaki, bahasa Bugis, bahasa yang lain, dan bahasa yang familiar, yang sudah dipahami oleh manusia. Begitu, Bu.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yosef tadi, ya. Jadi, sedangkan itu menggunakan bahasa, sedangkan kita sudah berniat saja dalam hati itu sudah dicatat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba ke ambil pertanyaan dari TikTok juga. Ini ada dari Michelle 9A ini, Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana cara menerapkan perilaku ihsan dalam berakhlak? Mohon pencerahannya.
1: Ya, kan kalau berbicara akhlak, akhlak itu sendiri adalah perangai, ya, tabiat yang dilahirkan tanpa didahului oleh pertimbangan-pertimbangan. Misalkan kita mau menolong, akhlak, ya, akhlak itu, ya, kita langsung menolong saja tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Tetapi kalau kita menolong orang tetapi didahului dengan berpikir dulu, misalkan berpikir itu begini, kita menolong orang, tapi kita berpikir dulu, nah, kalau saya tolong ini, apa manfaatnya buat saya? Ya, kira-kira saya mendapatkan manfaat apa? Kalau saya kasih 100, kira-kira elektabilitas suara saya naik tidak, begitu. Itu berpikir belum menolong, itu bukan akhlak. Tetapi akhlak itu ketika kita menolong sesuatu, seseorang tanpa didahului dengan cara berpikir, pokoknya kita menolong saja karena akhlak yang baik itu ya seperti itu. Nah, kita itu sebagai kecintaan kita kepada sesama. Dan kecintaan kita kepada sesama itu dimensinya horizontal, dimensinya sesama, ya vertikal ya. Sementara kita menolong itu karena dilandasi oleh dasar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dimensinya vertikal ya. Kalau di horizontal itu sementara dasar kita menolong itu dasarnya karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari TikTok tadi yang dipertanyakan oleh Michelle. Kemudian kita masih mengundang Anda pendengar ya yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0813-545-0967 atau boleh di kolom komentar TikTok juga boleh langsung sematkan pertanyaan Anda mengenai topik kita di pagi hari ini, tiga macam ihsan pendengar ya. Kita coba ke WhatsApp lagi ini, Pak Amin. Di sini ada WhatsApp, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dalam dunia kerja yang penuh dengan persaingan, bagaimana cara menerapkan ihsan kepada sesama manusia tanpa merasa dirugikan oleh orang lain? Ini dari Pak Faisal di Lepo-Lepo.
1: Memang saat ini kita harus bekerja secara profesional, karena bekerja secara profesional itu merupakan hakikat daripada ihsan itu sendiri, karena sudah ditegaskan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di dalam setiap pekerjaan, apakah di perusahaan dan di kantor, itu sudah ada job description-nya atau job desk-nya masing-masing. Yeah. Oleh karena itu, kita harus berupaya menuntaskan setiap tugas pekerjaan kita. Baik secara tepat waktu maupun secara kualitas, ya, maupun secara kuantitatif. Jadi bekerja itu tidak hanya sekedar selesai, tetapi selain selesai tepat waktu, pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan speknya, ya, kualitasnya. Jangan hanya selesai tetapi tidak tuntas. Kalau sudah sudah tuntas, waktunya yang ditetapkan atau sesuai jadwal itu sudah profesional dan tentu juga ya sesuai dengan petunjuk teknisnya dan lain sebagainya. Bisa mencapai target setiap hari. Dengan begitu maka perusahaan dan kantor kita akan mengalami kemajuan dari berbagai sisi. Nah, kalau sudah seperti itu maka ya, kita sudah berbuat ihsan dengan pekerjaan kita.
0: Berarti itu sudah bisa dikatakan kita, ya, betul, sudah bisa dikatakan profesional ya dalam bekerja. Ya, ya. Dan itu menjadi salah satu sifat dari ihsan tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi melalui WhatsApp. Kita ke mana lagi ini? Ini WhatsApp juga nih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ini dari Imran di Lepo-Lepo. Apakah sama, Ustaz, takdir, nasib, dan ujian dalam Islam? Terima kasih. Mohon pencerahannya.
1: Baik, Pak. takdir, nasib, dan ujian itu sama. Kalau takdir itu ketentuan Allah, dan takdir itu ada yang mubah, yang mualak, ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari. Takdir yang sifatnya bisa dihindari itu, misalkan kalau turun hujan, kita supaya tidak basah, maka bisa kita pakai jas hujan atau bisa pakai payung.
0: Ya.
1: Tetapi turunnya hujan itu tidak bisa kita hindari.
0: Itu sudah takdir ya.
1: Ya sudah takdir. Samping itu kita lahir sebagai laki-laki, lahir sebagai perempuan, perempuan, lahir di kota mana, itu takdir itu tidak bisa dihindari. Kita lahir dari suku apa itu tidak bisa dihindari. Karena itu hal-hal atau atribut-atribut seperti itu tidak menjadi kriteria ketakwaan seseorang. Karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa. Karena takdir itu merupakan ketentuan. Kemudian itu rangka menguji ketakwaan kita. Karena dalam Al-Qur'an kita dijelaskan, kita tidak akan dibiarkan mengatakan kita ini sudah beriman. Tetapi ketika kita mengatakan beriman, maka kita akan diuji dengan perkataan itu. Apakah diuji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Dan baik-baik orang yang diuji itu ketika dia bersabar.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya yang dipertanyakan tadi dari pendengar kita. Kemudian kita coba katanya terima kasih atas pencerahannya, katanya Pak Ustadz. Nah, kemudian kita coba baca WhatsApp lagi nih pendengar. Izin ingin bertanya, banyak anak muda saat ini Ustadz aktif di media sosial. Bagaimana cara anak muda menerapkan nilai-nilai ihsan saat berinteraksi di media sosial agar tidak mudah menyebarkan ujaran kebencian atau menyakiti orang lain? Mohon pencerahannya.
1: Ya, karena terima kasih. Dalam bermedsos sekarang, karena itu merupakan aktivitas yang tidak bisa lagi dipisahkan dengan aktivitas kaula muda. Sosial, maka yang menjadi problem sekarang itu bukan jarang ya, tapi ada sebagian kecil yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar ya dalam bentuk perkataan ya. Oleh karena itu, maka kita harus tahu bahwa setiap perkataan itu merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia kita menyampaikan perkataan yang tidak benar, apalagi itu menghasut, ya itu bisa berkonsekuensi hukum. Ya, kalau kita menghasut, ya, mengadu domba dan lain sebagainya. Tetapi di akhirat nanti itu akan berkonsekuensi. Ya, kalau tidak benar, ya kalau fitnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, silakan bermedsos kaula muda. Karena itu sekarang sudah tidak bisa dihindari. Dan itu merupakan saluran komunikasi. Tetapi yang harus diingat, apa yang kita sampaikan itu harus mengandung sesuatu yang bermanfaat. Misalkan kita mengedukasi, ya, edukasi sejarah apa namanya, tutorial-tutorial yang bermanfaat dan lain sebagainya.
0: Baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan ya. Kemudian kita ke WhatsApp lagi, masih bisa kayaknya satu deh ini ya. Sebelum kita berikan kesimpulan dari topik kita pagi hari ini. Ada Pak Firman di Lepo-Lepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin ingin saya bertanya, saya sering berbuat baik kepada orang lain, tetapi terkadang masih mengharapkan apresiasi atau ucapan terima kasih. Apakah hal tersebut mengurangi nilai ihsan dalam amal yang saya lakukan? Mohon dijawab katanya.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Nah, memang setiap orang yang melakukan kebaikan lalu dibalik itu terbesit apresiasi, itu sesuatu yang bersifat manusiawi. Kadang muncul. Nah, tetapi itu ya sebagai langkah awal ya untuk menciptakan perasaan ihsan dalam kegiatan kita. Tetapi jangan ketika muncul perasaan seperti itu kita kemudian merasa ya tidak jelas, lalu kita mengurungkan niat kita. Memang perbuatan itu selalu sama datang dari iblis ya, yang selalu menggoda manusia untuk tidak melakukan kebaikan. Nah, kita harus mengetahui bahwa tantangan dari perbuatan baik itu ada tantangannya dari berbagai pihak, baik manusia maupun internet sebagainya. Karena itu jangan kita terpengaruh dengan godaan-godaan seperti itu. Kita terus saja berbuat baik, apalagi membantu sesama yang membutuhkan. Karena tahu waktu-waktu yang akan datang, perbuatan yang kita lakukan itu sudah benar-benar tidak harapkan apresiasi pujian dari orang lain. Karena kalau itu yang kita harapkan, maka kita akan kecewa. Kita kecewa, maka jangan berharap pujian itu, karena pujian itu akan ya membatasi langkah-langkah baik kita pada masa-masa. Saya kira seperti.
0: Baik, kita bisa, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Firman tadi. Dan kayaknya karena kita sudah sampai di penghujung waktu ini, Ustadz, mungkin kita bisa kasih kesimpulan deh. Dan mohon maaf mungkin yang baru bertanya itu kita sudah tidak bisa baca lagi ya pertanyaannya, karena sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk di segmen kali ini. Pendengar, makasih atensi Anda luar biasa. Dan kita persilahkan untuk Pak Amin SPDI MM untuk memberikan kita sebuah kesimpulan dengan topik kita di pagi hari ini untuk di segmen Mutiara Pagi mengenai tiga macam ihsan yang sudah kita perbincangkan ini sepanjang waktu. Silakan Pak ya. Amin.
1: Baik, pendengar SPDI yang sangat berbahagia pada kesempatan ini, saya akan memberikan kesimpulan pada pemaparan materi ini. Manusia itu berinteraksi itu adalah tiga hal. Yang pertama, berinteraksi kepada Allah. Karena itu kita harus ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, berinteraksi dengan sesamanya. Karena itu kita harus ikhlas kepada sesama makhluk. Dan ihsan itu dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena perbuatan yang kita lakukan itu tidak hanya sebatas perbuatan, tetapi nanti perbuatan itu akan berdampak yang baik kepada diri kita maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedapat mungkin kita usahakan perbuatan kita baik kepada sesama maupun kepada Allah adalah hal-hal yang mudahnya. Kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan keseharian kita. Akhirnya, penyampaian materi saya pada kesempatan yang berbahagia ini dengan akhirul kalam, bila bisa bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz sudah membersamai kita untuk di segmen Mutiara Pagi kali ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Baiklah pendengar, itulah tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Amin S.Pd., M.M. yang dimana beliau adalah dosen psikologi Islam dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini pendengar, kita mengangkat topik 3 macam ihsan dan kita ucapkan terima kasih untuk antusiasme Anda sudah bergabung bersama kami bertanya yang mungkin tidak sempat kita jawab pertanyaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pendengar ya karena kita terkendala waktu dan tentunya terus dengarkan untuk segmen Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Kendari. Sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi selanjutnya. Kita jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali kita akan hadirkan untuk sajian warta daerah pagi. Kembali kita akan update pemberitaan hasil produksi teman-teman reporter RRI Kendari dan juga reporter RRI SP Bau-Bau pendengar. Antara lain informasi mengenai pemerintah kota Bau-Bau yang mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Seperti apa informasi lengkapnya kita hadirkan dalam sajian warta daerah pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang
2: pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan Benteng, baik di mata masyarakat.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi hari ini 3 Agustus 2026. Bersama saya, Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
1: Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih bagus.
3: Masa tunggu keberangkatan haji di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mencapai 26 tahun, di mana kondisi ini membuat masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus bersabar menunggu sesuai dengan nomor porsi yang diperoleh di saat melakukan pendaftaran. Panjangnya antrian merupakan dampak dari tingginya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, sementara kuota keberangkatan setiap tahunnya masih terbatas. Pelaksana tugas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya mengatakan, secara umum tidak ada kebijakan untuk memangkas masa tunggu keberangkatan ibadah haji, mengingat sistem antrian telah disusun berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan melalui mekanisme waiting list, sehingga seluruh calon jamaah memperoleh kesempatan yang sama sesuai urutan pendaftaran. Untuk itu, masyarakat yang memiliki niat menunaikan ibadah haji diimbau untuk mendaftar sedini mungkin, di mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji telah dibuat relatif sama di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Muhammad Lalan Jaya, meski demikian terdapat mekanisme yang memungkinkan calon jamaah dapat berangkat lebih cepat, yakni melalui kebijakan penggabungan mahram atau sebagai pendamping jamaah lanjut usia. Namun kebijakan tersebut hanya dimanfaatkan dengan syarat calon jamaah telah terdaftar sebagai peserta haji minimal selama 5 tahun pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
1: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang berhak untuk melaksanakan atau melaksanakan haji kan yang sudah mendaftar, tinggal menunggu giliran. Artinya kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan terkait masa tunggu mulai dari Aceh sampai Papua. Ketika kita mendaftar hari ini, maka masa tunggu kita sekitar 26 tahun. Nah, seperti itu. Tidak ada lagi bilang masa tunggu dipercepat atau apa. Bisa dipercepat, nah, kalau ada kebijakan nanti namanya penggabungan mahram. Ya, itu hanya maksimal 5 tahun. Tapi dengan catatan, misalkan orang tua kita yang sudah masuk porsi untuk berangkat tahun ini, maka bisa menarik pendamping lansia kalau dia lansia, atau penggabungan mahram. Nah, dengan syarat, dia sudah terdaftar haji ketika pada saat pelunasan, itu sudah minimal 5 tahun dia mendaftar haji, seperti itu.
3: Lebih lanjut, Muhammad Lalan Jaya menjelaskan, dengan sistem penerapan waiting list, pemerintah berharap proses pemberangkatan calon jamaah haji dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan adil. Selain memberikan kepastian bagi calon jamaah, sistem ini juga diharapkan dapat menjaga pemerataan kesempatan berhaji bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai kuota yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
4: mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bogor terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
4: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan. Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bogor terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
5: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Keraton, Kasulana Tombi, Batu Popawa, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, SMA Negeri 2 Kendari mendirikan posko pengaduan terpadu, mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Mengenai hal tersebut, berikut kita ikuti laporan Heldiawati Kadir.
6: SMA Negeri 2 Kendari memperkuat langkah nyata menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif dengan mendirikan pos komando pengaduan atau posko khusus bagi siswa. Fasilitas ini disiapkan sebagai wadah resmi bagi siswa untuk melaporkan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun dunia maya. Kepala SMA Negeri 2 Kendari Nur Aida menegaskan pencegahan kekerasan harus dimulai dari kesadaran dan keteladanan seluruh warga sekolah, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, hingga sesama siswa. Sekolah pun menerapkan pembiasaan budaya 5S serta program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat guna membangun suasana positif.
7: Punya posko pengaduan untuk bullying, intoleransi, kemudian diskriminatif, kekerasan verbal maupun psikis ataupun seksual, itu kami coba buka pengaduan posko, dan itu anak-anak OSIS yang akan mengambil itu, kemudian kita akan melihat apalagi yang perlu kita lakukan kalau memang ada.
6: Langkah ini dinilai untuk menekan maraknya kasus perundungan cyberbullying yang belakangan banyak menimpa pelajar. Dengan adanya posko pengaduan dan dukungan kebijakan yang tegas diharapkan, keberanian siswa berbicara dan melapor semakin meningkat. Hal ini menjadikan SMA Negeri 2 Kendari sebagai tempat belajar yang nyaman melindungi hak tumbuh kembang setiap peserta didik.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat, realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar rupiah. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
8: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
9: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar rupiah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mengatakan target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
8: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
9: Tubagus menjelaskan kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara mendorong nelayan melakukan perbaikan pemasaran hasil tangkapan. Mengenai hal tersebut, Yuliana Linda melaporkan.
10: Sekretaris Umum DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tenggara, Nakman, menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan harus diawali dengan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar seluruh program pemerintah termasuk Astacita dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
11: Pertama, soal transportasi.

0: Pemerintah didorong menghidupkan kembali koperasi nelayan sebagai wadah penyedia kebutuhan usaha dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu, kemudahan akses bahan bakar minyak bersubsidi juga dinilai menjadi faktor penting dalam menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kesejahtera nelayan di Sulawesi Tenggara.
1: Sementara itu, Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Mengenai hal tersebut, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
2: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
3: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja, yang kita rencanakan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari-harinya.
2: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
1: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menyusun rancangan peraturan daerah dan peraturan wali kota mengenai aturan wajib penggunaan alat pemadam kebakaran bagi pelaku usaha. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Bau-Bau sedang menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan setiap tempat usaha dan rumah toko atau ruko memenuhi standar keselamatan kebakaran sebelum memperoleh izin beroperasi. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan pihaknya saat ini tengah merancang peraturan daerah atau perda, juga peraturan wali kota atau perwali yang mengatur kewajiban pelaku usaha mengantongi rekomendasi keselamatan dari damkar. Menurutnya rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha. Tempat usaha yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran termasuk tidak memiliki alat pemadam api ringan atau APAR tidak akan mendapatkan rekomendasi dari inspektur damkar. Asmin menjelaskan, keberadaan APAR sangat penting sebagai upaya penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Api yang masih berskala kecil seharusnya dapat dipadamkan oleh pemilik bangunan sebelum membesar dan sulit dikendalikan.
5: Kami sekarang sudah merancang satu peraturan daerah sekaligus merancang peraturan wali kota agar setiap ruko, setiap rumah yang tanda kutip memenuhi standar untuk menjadi lahan bisnis itu harus mendapatkan rekomendasi dari damkar. Dan aturan itu mendukung sehingga insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan tempat usaha itu didirikan kalau tidak ada rekomendasi damkar.
4: Tak hanya bagi rumah toko, Asmin berharap setiap rumah maupun tempat usaha di Kota Bau-Bau mulai melengkapi bangunannya dengan APAR Damkar sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan tersedianya APAR lanjut Asmin, masyarakat maupun pemilik usaha dapat melakukan tindakan pertama secara mandiri tanpa harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Langkah cepat pada menit-menit awal dinilai sangat menentukan dalam pencegahan kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan data Dinas Kebakaran, hingga 27 Juli tercatat telah terjadi

0: 39 kasus kebakaran di wilayah Kota Bau-Bau. Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memperketat standar keselamatan kebakaran, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana pemadam api di lingkungan rumah maupun tempat usaha. Melalui regulasi tersebut, Asmin berharap budaya keselamatan kebakaran dapat semakin meningkat, sehingga risiko kebakaran dapat ditekan, dan dampak kerugian terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dapat diminimalkan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Dan pendengar, untuk di pagi hari ini, berikut kita ikuti komentar pagi ini tentang antara kuota distribusi dan pengawasan BBM di Sulawesi Tenggara menjadi catatan redaksi pemberitaan dari RRI Kendari bersama Ato Raidi.
2: Selamat pagi. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 hingga truk angkutan logistik di Kota Kendari khususnya dan wilayah Sulawesi Tenggara umumnya di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU ini kembali menyisakan tanya. Tatkala klaim ketersediaan stok energi di tingkat pusat nampaknya berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Gejolak konsumsi yang dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi memantik migrasi massal pengguna ke Pertalite, yang kemudian beririsan dengan ketatnya pagu kuota serta celah distribusi yang karut-marut. Jika kita menelisik masalah terhadap ketersediaan kuota dan perilaku konsumsi, ini menggambarkan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi mengakibatkan naiknya konsumsi Pertalite dan solar secara signifikan. Fakta lainnya, batasan kuota subsidi dari regulator seringkali tidak seirama dengan laju pertumbuhan mobilitas kendaraan dan sektor produktif di daerah. Antrean panjang, kepanikan warga hingga jeritan nelayan di tengah ketegasan klaim stok aman dari otoritas terkait, ini mengurai benang merah antara kuota distribusi dan pengawasan bukan sekadar soal pemenuhan angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana keadilan energi ditegakkan di wilayah kepulauan dan daratan yang sedang tumbuh pesat ini. Lemahnya rantai distribusi dan pengawasan ini juga mengakibatkan alokasi BBM bersubsidi sering salah sasaran, dinikmati oleh kendaraan industri atau oknum penimbun alih-alih masyarakat berhak. Selain itu, pengawasan terpadu oleh instansi berwenang dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas ini masih bersifat reaktif, bukan preventif. Termasuk transparansi penyaluran dari depot hingga ke lembaga penyalur di 17 kabupaten kota di Sultra, ini juga perlu dilakukan audit secara terbuka. Masa depan energi Sultra menuntut keberanian radikal. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina Patraniaga tidak boleh terus-menerus berlindung di balik alasan stok aman. Tatkala warga mengeluh di tingkat eceran, penambahan penebalan pasokan harus dikawal dengan digitalisasi penyaluran yang jujur. Penindakan tegas penimbun dan bukan sekadar imbauan agar warga tenang. Tanpa perbaikan simultan di tiga poros ini, kelangkaan semu di bumi Anoa akan terus berulang sebagai tragedi yang dipelihara. Sekian komentar.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan juga melalui streaming di RRI Digital. Jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bu, dari tadi di depan TV terus.
2: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
3: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
2: Tanggal 7 ada Samuel Vilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
1: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
2: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
4: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
2: Terus ada Liga Bintang Juara.
1: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
5: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
1: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih terus bersama dengan kami untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Updatean informasi masih akan kami hadirkan. Kita kemas dalam sajian musik dan informasi pagi hari ini. Semangat dan selamat pagi untuk Anda mengawali aktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang dikerjakan, segala aktivitas yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Mobilitas masyarakat pun juga mungkin terpantau pagi hari ini ya, lagi macet-macetnya ya, dan juga padat-padatnya, karena bertepatan dengan mobilitas masyarakat untuk beraktivitas, entah itu yang akan pergi kerja, pergi ke kantor masing-masing, ataupun mungkin mengantar anak sekolah. Kemudian juga ada beberapa titik wilayah lokasi Kota Kendari juga pastinya yang terpantau macet untuk pagi hari ini. Kami juga ingatkan untuk Anda tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan, itu yang utama, pendengar. Apalagi kita yang pengguna jalan ya pagi hari ini. Untuk updatean informasi seputar Kota Kendari, traffic update akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan lihat kembali nih dari teman-teman yang bertugas di RTMC pagi hari ini, seperti apa kondisi pantauan arus lalu lintas yang ada di beberapa titik wilayah Kota Kendari yang dipantau langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, dalam sajian info traffic.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: 7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kembali kita update info traffic pagi hari ini, pendengar, bersama rekan-rekan yang sedang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
1: Mobilitas masyarakat pada hari Senin tentunya ini meningkat setelah akhir pekan, apalagi aktivitas perkantoran, kemudian sekolah, pusat perdagangan, hingga sampai perjalanan antar kota itu mulai menggeliat sejak pagi hari, pendengar. Kondisi ini juga tentunya berpengaruh terhadap volume kendaraan di sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Kendari, terutama pada titik-titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat pagi hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara, kita akan bergabung bersama personel yang sedang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Ada Bribda Cika ya di sana ya, yang mungkin sudah menyiapkan pantauan-pantauan atau laporan pantauan untuk lalu lintas pagi hari ini. Kita sapa dulu rekan kita yang ada di RTMC. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi rekan Ulan.
1: Baik, ini Bribda Cika, kabar sehat?
4: Baik rekan Ulang, bagaimana di studio?
1: Alhamdulillah kami juga sehat, semangat, karena masih awal pekan ya, hari Senin. Senin semangat. Nah, Bribda Cika ini mengawali aktivitas di hari Senin, tentunya ada beberapa kondisi arus lalu lintas yang mungkin kita harus pantau pagi hari ini ya, di sejumlah titik utama di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Seperti apa pantauannya dari RTMC pagi hari ini? Silakan Bribda Cika melaporkan.
4: Baik, terima kasih rekan Wan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Bribda Cika Emanuela, yang akan menemani perjalanan Anda agar selalu aman dan nyaman dengan info traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama, yaitu di Bundaran Abu Nawas, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan aktivitas masyarakat yang akan pergi kantor atau sekolah maupun aktivitas masyarakat lainnya. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi Bundaran Abu Nawas agar selalu berhati-hati, sabar menunggu giliran saat lewat pada bundaran, dan juga mengutamakan kendaraan ambulans yang akan melintas mengingat kawasan ini bertepatan dengan gedung rumah sakit umum daerah Kendari. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Simpang 4 Pronto. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang landai dan kondusif. Dengan keempat sisi traffic light yang berfungsi dengan baik, kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dan memprioritaskan jalur belok kiri langsung sesuai rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kami juga berterima kasih kepada pengendara yang tidak memberhentikan kendaraannya di atas garis putih atau zebra cross demi keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan pulang, yang akan pergi kantor ataupun ke sekolah. Baik. Demikian info update pada pagi hari ini, kembali ke rekan Ulang di studio.
1: Baik, itu tadi ya, ada beberapa pantauan yang sudah disampaikan oleh rekan kita nih di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Jadi mungkin secara umum juga gambaran untuk di pagi hari ini, walaupun ramai namun tetap lancar ya pagi hari ini ya. Betul begitu untuk rekan Cika ya di RTMC.
4: Betul sekali rekan Ulang.
1: Baik. Dan mungkin kita juga mesti mengetahui bersama ini langkah-langkah yang dilakukan oleh personel dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk menjaga kelancaran lalu lintas mungkin pagi hari ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi di jam-jam sibuk pagi hari ini. Seperti apa nih upaya dari personel dari Polda Sulawesi Tenggara?
4: Baik, rekan Ulat, upaya-upaya Direktur Lalu Lintas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di jalan, yang pertama adalah patroli pawon yang dilaksanakan setiap pagi, juga pengaturan melintas yang dilaksanakan setiap pagi dan sore hari dengan Ulan.
1: Baik, seperti itu. Jadi jangan takut kepada petugas-petugas yang sedang menjalankan amanah ya di beberapa titik lokasi yang kita jumpai pagi hari ini itu untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas dan juga tentunya untuk masyarakat kita nih pagi hari ini yang berkendara. Mungkin ada himbauan ya sebagai penutup deh paling untuk pagi hari ini, himbauan dari rekan-rekan yang sedang bertugas nih di RTMC Polda Sulawesi Tenggara, ada rekan Cika di sana. Bagaimana rekan Cika, mungkin untuk himbauan kepada masyarakat mewakili teman-teman personel dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, pengguna jalan agar mungkin perjalanan mereka di awal pekan apalagi di hari Senin ya bisa berlangsung tetap aman, lancar, kemudian tertib juga, tiba selamat masing-masing sampai di tempat tujuannya masing-masing. Himbauannya dari teman-teman RTMC Polda Sulawesi Tenggara seperti apa nih pagi hari ini?
4: Baik, terima kasih rekan Mulan. Jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Hindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu lalu lintas, menerobos traffic light, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta berkendara dalam keadaan mengantuk atau di bawah pengaruh minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan wujud kepedulian kita terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Terima kasih, sahabat Becik Emonyola, kembali ke rekan Ulan di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Cika yang sudah menyampaikan himbauan kemudian juga pantauan untuk di pagi hari ini, yang dimana pendengar berarti untuk di pagi hari ini terpantau beberapa titik wilayah Kota Kendari dari pantauan RTMC itu masih terpantau aman lancar ya. Mudah-mudahan Anda juga yang berkendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah dihimbau oleh teman-teman personel di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Jaga jarak aman juga itu menjadi penting ya rekan Cika ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk updatean traffic info pagi hari ini. Rekan Cika yang sedang bertugas di RTMC, salam sehat untuk teman-teman di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di pagi hari ini. Baik pendengar, itulah tadi updatean dari Bribda Cika langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara dalam traffic update bersama di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara pagi hari ini. Sampai jumpa di traffic update sore nanti masih bersama di Pro 1 RRI Kendari. Selamat pagi dan salam sehat untuk rekan-rekan Polda Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, sama-sama. Itulah pendengar updatean informasi untuk pagi hari ini dan tentunya kita akan berjumpa kembali di traffic update selanjutnya nanti sore. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Megahertz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: biasa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Medi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan

Pendengar, pemerintah menyiapkan kuota sekitar 8.100 tiket untuk masyarakat menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Pemerintah juga menyediakan kuota masyarakat untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka pada sore harinya. Sebagian masyarakat dapat memperoleh undangan melalui mekanisme war tiket yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Mekanisme serta jadwal pelaksanaan war tiket akan diumumkan melalui informasi resmi pemerintah kemudian, pendengar. Pemerintah menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, yang di mana target kehadiran 8.100 peserta itu dipilih sebagai simbol peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi pemerintah kita akan melaksanakan war tiket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas, pendengar. Juri meminta masyarakat menunggu informasi resmi mengenai tata cara pendaftaran yang segera diumumkan pemerintah, dan kuota peserta bagi masyarakat ini bersifat terbatas sehingga pendaftaran harus mengikuti ketentuan resmi dari pemerintah. Yang dimana sangat diharapkan ya pastinya kegiatan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026 nantinya ini targetnya akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang. Ini sebagai simbol peringatan HUT Republik Indonesia ke-81, pendengar. Pemerintah mengimbau masyarakat hanya mengikuti informasi pembukaan pendaftaran melalui kanal resmi dari pemerintah, yang dimana langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran peserta upacara. Nah, kalau kita lihat pada penyelenggaraan 2025, pendaftaran peserta ini dilakukan melalui laman resmi Pandang Istana, yang dimana gelombang pertama itu dibuka pada 4 Agustus 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan kesempatan tambahan berlangsung dari tanggal 7 hingga 8 Agustus 2025 kala itu. Pemerintah menegaskan jadwal pendaftaran penyelenggaraan 2025 itu tidak menjadi acuan pelaksanaan upacara di tahun 2026, dan seluruh informasi resmi mengenai pendaftaran tahun 2026 ini akan diumumkan langsung melalui kanal dari pemerintah. Jadi tunggu aja pastinya, pendengar, untuk Anda yang mungkin sudah bersiap akan war tiket upacara HUT Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara, pendengar.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh.
3: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dan pendengar untuk di pagi hari ini juga ya, melengkapi kebersamaan kita untuk di Sultra pagi ini. Kembali kita juga akan mengupdate informasi cuaca langsung dari teman-teman yang bertugas di BMKG pagi hari ini. Kita kembali kemas dalam info cuaca.
3: Info cuaca.
4: Info cuaca pagi hari ini pendengar akan disampaikan langsung oleh Saras. Ada Mbak Saras di sana. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Mbak Saras. Halo, selamat pagi Mbak Saras.
5: Halo, selamat pagi juga.
4: Baik, bagaimana untuk perkiraan cuaca pagi hari ini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya? Silakan Mbak Saras informasinya.
5: Baik Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini, tanggal 3 Agustus 2026. Pada pagi hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan, siang dan sore hari berpotensi hujan ringan sporadis di wilayah Kolaka Timur, Bobana, Konawe Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Buton Utara, dan Buton. Malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan, dan dini hari umumnya cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang, saat ini gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang, ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Wawonii, perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, Airan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Kepada masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap potensi peningkatan gelombang saat beraktivitas di laut. Informasi tanda waktu. Hari ini, tanggal 3 Agustus 2026, matahari terbenam pada pukul 17.55 WITA dan akan terbit esok hari pada pukul 05.58 WITA. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau di Facebook dan Instagram kami di @info_bmkg_sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
4: Baik Mbak Saras yang sudah mengupdate informasi cuaca pagi hari ini. Mungkin ada himbauan sedikit untuk mungkin masyarakat yang akan berkendara di jalur laut maupun udara untuk hari ini melihat potensi cuaca ini bersilih berganti berubah untuk di beberapa pekan terakhir ini ya Mbak Saras ya. Seperti apa mungkin himbauannya untuk masyarakat pagi hari ini?
5: Baik Mbak, untuk masyarakat yang akan beraktivitas di laut tetap waspada karena terdapat potensi peningkatan gelombang hingga 2,5 meter. Kepada masyarakat yang akan naik kapal untuk wilayah atau rute tertentu tetap memantau informasi dari BMKG.
4: Baiklah kalau begitu tetap hati-hati pastinya ketika berkendara maupun mungkin akan berangkat pakai jalur darat maupun laut itu tetap ya berdoa biar diberikan perlindungan pastinya ya dan terus mengupdate informasi perkiraan cuaca di wilayah Anda masing-masing dari portal BMKG pastinya ya. Baik Mbak Saras, makasih informasinya pagi hari ini untuk informasi cuaca. Salam sehat untuk teman-teman di BMKG dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi.
5: Makasih kembali Mbak.
4: Baik pendengar, itulah tadi kita sudah mengupdate informasi cuaca di bersama BMKG yang disampaikan oleh Mbak Saras pagi hari ini menjadi perhatian juga untuk Anda semua pastinya ketika akan berangkat ataupun mungkin akan menggunakan jalur laut untuk tetap melihat potensi-potensi perkiraan cuaca, perubahan cuaca yang terjadi di wilayah atau lingkungan Anda pendengar. Di update di portal terpercaya, di portal BMKG yang selalu diupdate setiap waktunya untuk potensi-potensi cuaca yang mungkin Anda ingin lihat untuk perkiraannya. Baik, itu menjadi akhir di info cuaca bersama Pro 1 Kendari. Sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.
6: Info cuaca.
4: Lengkap rasanya pendengar, kita sudah update informasi cuaca, kemudian juga traffic update bersama di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara pagi hari ini. Harapan kita bersama sih, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, pastinya ya Tuhan Yang Maha Esa, ketika beraktivitas, berkendara, akan melintas menggunakan jalur laut maupun darat, apapun itu yang dikerjakan, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan dihindarkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan pastinya. Pendengar, informasi dan musik-musik pilihan masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di Sultra pagi ini. Namun jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali juga kita akan update warta berita sentral di Jakarta bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke Bun, terus mundur. Ya, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mudah.

0: oleh nomor komposer resilience.
1: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
2: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan

0: 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Benin.